0: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
3: Radio Klasik menggamit kenangan pantun di Klasik. Tema pantun ialah pantun jenaka. Kain songket orang berada, sayang sulam tak cukup benang. Tak sedar gigi sudah tiada, ada hati nakkan orang. Sebenarnya ramai yang dah hantar menerusi FB Radio Klasik. Nur Syihah ada jawab, ku sedar gigiku sudah tiada, esok aku pasang pagar. Katanya cintamu setia, tengok mataku, lututmu longgar. Ini Cik Man Kukuk Pontian. Benang dijahit amatlah cermat, ada hati nak sayang sulam tak cukup benang. Benang dijahit amatlah cermat, ada hati nakkan orang. Kalau dah jodoh tak salah alamat. Telefon Nazura di 0322824505 atau 0322822484. Kita lakukan senaman jari jemari. Halo Radio Klasik, selamat pagi.
4: Halo, Assalamualaikum Azura.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat
3: Cik Jasli.
4: Bertugas.
3: Selamat bertugas.
4: Aduh, ayah tak dapat tadi.
3: Aduh, Alhamdulillah dapat juga . Macam mana pantunnya?
4: Pantunnya macam ni lah ya. Pagi hari balik kampung. Balik kampung bersama keluarga. Ajak dati nak makan jagung. Apakan daya gigi palsu dah patah pula.
3: Betul.
4: Okey, terima kasih Azraya. Selamat tugas. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Radio Klasik.
5: Halo, Sintang.
3: Waalaikumsalam. Kak Maceh. Kak Maceh, gigi sihat?
5: Gigi
3: okay. Sihat. Alhamdulillah. Macam mana pantun tu? Azura tak sobar nak dengar ni.
5: Bolehlah, tapi tak tahulah betul ke tak kata tu.
3: InsyaAllah betul. Ujung-ujung tu kena sama. Macam mana?
5: Siang-siang cerita merah, tumbuk lada, cili padi. Miam-miam kala dibira, kalau makin tua tu dimakin, sangat menjadi.
3: Berapa minit cipta pantun tu?
5: Sekejap je.
3: Baguslah.

0: Hebat sungguh macam.
1: Terima
0: kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak dengar sekejap lagi Wan. Semoga engkau berubah. Dan ini dia Pak Mantelo. Cucur badak. Semuanya bersama kami.

0: Radio Klasik menggamai kenangan pantun di Klasik. Ini Pak Long Krau. Harum sungguh si bunga sena, harum juga bunga melati. Kalau sungguh jodoh tak ke mana, bongkok tiga tetap ku nanti. Ini Abang Mak Rock. Anak itik ayam Belanda tidur reban satu bantal. Berlagak ada 8 kereta, rupanya kereta kebal. Itu Abang Mak Rock. Halo Radio Klasik, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Ini yang paling hebat. Ini bunga-bunga yang paling ketepabum. Saya bagi dalam 5 markah tu saya bagi 4.
1: 4 je.
0: 4 lah, jangan tamak. 4 tu kira dah tinggi lah. Maksimum. Banyaklah. Macam mana pantun? Jom mari.
1: Okay, cuba. Okay. Sungguh sedap rasanya kari. Mari dimakan bersama kerang. Dalam TikTok ku tengok kau bagai bidadari. Bila berjumpa seperti putih anak yang giginya berlobang.
0: Tak baik tau cakap macam tu. Tak baik tau.
1: Dia kata pantun jenaka.
0: Nasib baik. Nasib baik pantun jenaka. Terima kasih Jumari.
1: Okay, Assalamualaikum.
0: Salam, Tuhan Barakatuh. Halo, Radio Klasik. Selamat pagi.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya di sini sebelah utara ni, Awang Bakar, Kampung Tupai, Sik, Kedah.
0: Wah, Cik Awang Bakar. Macam Abang, mana pantun jenaka kepada baik?
2: Pantun jenaka saya ni, kenek-kenek udang, lembu patah tanduk. Cik Mek kena godam, Cik Awang kena tunggu.
0: Itu pantun lama tu.
2: Pantul lama lah tu.
0: Baik-baik, tak apa. Janji kena lah tu. Usaha telefon. Bagus, terima kasih. Cik Wang. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara, kita nak dengar lagu ini. Lepas tu telefon Nazura kembali. Kita ada Dato' Ali Mamak dan juga Abun. Joget di Manalah Jodoh. Kita ada Nurani Zaidris. Lepas itu, jangan buat lagi.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat mentah darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: harap jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli, yang itu kenapa dicari?
1: Yalah, mana aku tahu nak jadi.
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha. Aisyah.

0: jauh tu.
1: Jauh mana?
0: Luar negara.
1: Apa pula luar negara? Melaka.
0: Oh, bandar bersejarah.
1: Tahu pun. Datanglah Melaka.
0: Amarilah, ber.
1: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
0: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
1: Pinggan apa pula? Pinggang.
0: Pinggang.
1: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
0: Juling apa?
1: Juling itik.
0: Eh, okeylah tu.
1: Apa lah okey,
0: ber? Ya, nak kahwin bukan mata.
1: Oh, tak iya juga, ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
0: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
1: Aku lah Pulau Pinang pula. Tangkap kan dekat Johor.
0: Oh.
1: Buta sejarah betul lah.
0: Ayalah.
1: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
0: Kenapa?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
0: Pekak apa?
1: Pekak lah badak.
0: Aduh, maksimumnya pekak.
1: Itu masalahnya.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi. Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin anaknya bukan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pertama bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang heranya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang nasib mengandung.
1: Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bungku nak tanya aku. Aku cuba tanya dia dari tadi kan, Lok. Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata

0: Radio Klasik menggamit kenangan pantun di Klasik. Dia kalau 6 jam ni, nama kita ialah Wirama Klasik. Wirama Klasik, Azura akan temani saudara sehinggalah pukul 12 tengah hari nanti. Telefon Azura. Hello, Radio Klasik, selamat pagi.
1: Hello,
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, kejap-kejap nak buat boleh.
0: Perlahan sungguh lah nak.
1: Berjumpa di udara kali yang ketiga ni.
0: Di Radio Klasik.
1: Ya, betul.
0: Kali ketiga. Habak Mais, siapa nama?
1: Ya, Encik Salim tau, dari Kangar, Perlis.
0: Encik Salim kan?
1: Ya.
0: Kangar, Perlis, yang orang utara tu. Jadi, dah bersiap sedia ke pantun kelakar tak kering gusi ni?
1: Dah.
0: Zura nak dengar, Abang Mais satu.
1: Okey, pantun dia macam ni nak. Biji durian jangan dibuang. Mari disimpan di tepi serigi. Hati rawan bukan kepala. Jumpa adinda di dalam mimpi.
0: Itu kelakar juga lah tu eh.
1: Lawak-lawak
0: je. Lawak-lawak. Ini lawak sopan orang kata. Inilah yang kita nak cari. Bagus-baguslah. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Tengok kelakar dia bersopan. Halo, Radio Klasik. Selamat pagi. Telefon Azura, nombor dia 03-2282-4505 atau 03-2282-24842 tu saja. Kalau talian yang lain tu Azura tak jawab. Halo, Radio Klasik. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Kak Zira.
2: Azura.
0: Wow. Itu je? Itu je? Azura. Tapi kemeduan suara tu berlemak-lemak. Macam mana pantunnya Kak Ziza yang kelakar?
2: Ni tak apa kelakar itu tak ya. Sayang Cik Zuzran berkain sungkit. Hendak pergi membeli, singgah pula membeli kapan balik. Berjalan-jalan kaki terjengkit-jengkit. Rupanya dia pakai kasut terbalik.
0: Ni ramai. Tu kelakar juga tu. Terima kasih Kak Ziza.
2: Sama.
0: Ini Mas Armin, Kota Tinggi ya. Pergi ke pasar beli ketam, singgah sebentar di kedai nyonya. Selalu berjalan berkaca mata hitam, nampak bergaya juling matanya. Mas Armin. Ini daripada Kak Biah. Budak-budak bermain layang-layang jatuh tersangkut pohon kasturi. Di depan mengaku bujang, rupanya dia sudah beristeri. Kadang-kadang kita terkena jugalah jumpa lelaki yang kita ingat dia bujang. Rupanya dah ada dua dah. Itu yang susah tu. Kita dengar, ini dia Mat Over, Getah Naik Harga.

0: Radio Klasik menggamai kenangan. 8.31 minit pagi. Telefon Azura untuk pantun di Klasik. Pantun jenaka. Yang lucu. Halo Radio Klasik, selamat pagi.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mak Nap.
1: Itu saya.
0: Mak Nap pun nak buat pantun lucu juga ke?
1: Tak cuba-cubalah.
0: Azura nak dengarlah juga macam mana kelucuan itu.
1: Ya. Yeah.
0: Macam mana pantunnya? Silakan.
1: Nak pergi ke dusun tua, naik basikal tak ayun-ayun. Walaupun usaha dah tua, Mak Nap minat drama Captain Zorayan. Mak Nap tetap.
0: Tak sampai sekarang tengok eh?
1: Tengok.
0: Bagus. Terima kasih.
1: Mak Nap minat Captain Ryan.
0: Apa ni, Captain?
1: Tua tu.
0: Ya, apa ni, janji Mak Nap terhibur.
1: Sama je.
0: Sebab itulah Mak Nap ni, tak nampak kira masih-masih muda remaja. Jiwa mana, tu muda.
1: Mana suka dengan dia orang romantik betul orang.
0: Baik. Terima kasih Mak Nam. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Alhamdulillah berkatuh. Halo Radio Klasik. Telefon Azura di nombor itu. Radio Klasik, selamat pagi.
2: Halo Azura, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi.
2: Dia batuk sikit ni. Amin Arun.
0: Cik Amin, macam mana boleh batuk tu?
2: Jalan-jalan ke Pegaruyung, tinggal sebentar di empat kota. Hari-hari duduk di mana, memikirkan adik jauh di mata.
0: Jadi itu pantun kelakar ke tu?
2: Kelakar juga lah tu.
0: Kelakar sopan macam siapa ni
2: kelakar,
0: tadi tu?
2: Kelakar bersopan.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Satu lagi lah. Halo Radio Klasik, selamat pagi. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya ni Mama Nora. Dulu paling sudah.
0: Kak Nora, salam perkenalan.
3: Ya.
0: Macam mana pantun tu Zura nak dengar?
3: Ni pantun ada dua. Satu pantun lama dan satu pantun baru.
0: Zura nak pantun lama. Zura nak pantun lama yang Kak Nora buat sendiri.
3: Ya, buat sendiri.
0: Yang kelakar eh.
3: Ya.
0: Okey, satu saja pantun, silakan.
3: Kayu balik bukit. Gaduh ke sang gaduh nak kahwin tak ada duit. Suka suara Azura ni setiap pagi dengar.
0: Tiap-tiap pagi dengar eh.
3: Minatlah suara Azura mana.
0: Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Nora. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Baik, ini yang hantar melalui FB eh. Abdullah Hajib. Kalau sumur di hujung desa, airnya sejuk di waktu pagi. Walau umur di penghujung usia, tetap semangat nak mengorat lagi. Ini Pak Nin. Pak Nin dia kata apa ni? Hendak pergi ke seberang, niat di hati nak cabut gigi. Jalan dah terhuyung hayang, ada hati nak beristeri lagi. Tu kata Pak Nin. Ramai yang message Zura katanya suka sangat dengan lagu Dato' Ali Mamak tadi eh. Joget di manalah jodoh. Yelah, pantun pun kelakar, jadi lagu pun jadilah kelakar yang menghiburkan. Ini dia Mr. Oz, Ragam Kota Raya. Kita ada Zaitun Samion turutkan hati. Wirama Klasik.

0: Radio Klasik menggambik kenangan 8.42 minit pagi. Wirama Klasik. Telefon Nazura sekarang ini untuk pantun di Klasik. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Cik Muhammad Saleh dari Kota Ram Semut.
0: Cik Muhammad Saleh, apa khabar?
1: Baik, alhamdulillah, masih sihat lagi.
0: Alhamdulillah, syukur. Macam mana pantun kelakar yang tak kena
1: pantun
0: bersih?
1: Pantun saya bunyi begini. Pergi ke sawah menabur baja. Baja ditabur di waktu pagi. Bila umur menjelang senja, teringat di hati ingin ingati.
0: Teringat di hati ingin ingati.
1: Teringin di hati.
0: Di hati. Terima kasih, Cik Saleh.
1: Assalamualaikum, DJ Ezra.
0: Waalaikumsalam, Tullahi Barakatuh. Halo, Radio Klasik. Halo, Radio Klasik. Selamat pagi.
2: Halo, juga.
0: Kak Linda.
2: Baru bangun tidur ni.
0: Tapi dah mandi ke belum?
2: Udahkah lah mandi.
0: Bagus-bagus. Baru badan kita segar.
2: Tak dengar jera. Minggu yang lepas kakak nak ikut juga tak dapat. Tak dapat talian. Kakak, apa khabar?
0: Alhamdulillah baik. Kak Linda sihat ?
2: Bila nak datang ke Kuching lagi lah.
0: Nanti Azura datang. Azura jumpa Kak Linda. InsyaAllah. Okay. Baik, macam mana pantunnya?
2: Buah betik, buah kueni, buah langsat, buah berdarah. Nampak cantik dan segar. Masa ketawa tak ada gigi.
0: Ini pantun ni tak sama ujung ni. Dia dah kelakar tu, dah kelakar tu.
2: Kelakar lah, yang tak ada gigi tu kelakar lah.
0: Tapi nanti samakan ujung-ujung tu .
2: Iyalah, buah kueni, buah berdarah. Buah langsat, buah betik. Nampak cantik dan segar. Tapi bila ketawa, dia tak ada gigi.
0: Tak apalah. Harap ciri hendaknya.
2: Kalau Bobo itu ada apa-apa, nanti Bobo WhatsApp dengan Jura lah. Datang ke Sarawak Raya.
0: Dia ada nombor saya ke?
2: Ambil lah dekat Facebook tu.
0: Tak apalah. Baik, terima kasih Kak Linda. Jaga diri baik-baik tau.
2: Okay, sayang Jura. I love Jura. Bye-bye. Yeah. Good morning. Bye.
0: Terima kasih. Baiklah saudara, ini pantun yang Zura dapat lagi ni. Menerusi FB Radio Klasik. Abdullah Ajib. Kalau sumur di hujung desa, airnya sejuk di waktu pagi. Walau umur di penghujung usia, tetap semangat nak mengorat lagi. Ni Zura dah baca dah ni. Ni Masyita. Masyita Lomah. Lebat hujan belum pun reda. Mendung berarak menutup awan. Rambut beruban gigi tiada. Pengalaman banyak tempuhi kehidupan. Yang lain nanti telefon Azura . Kita nak dengar daripada Jamal Mirdad, yang penting happy. Kita ada S. Ahmad juga, S. Rohani, Aku Tak Mau Ditipu. Wirama Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan 8.52 minit pagi. Ini yang Azra terima. Azra nak baca jugalah walaupun sesaan akhir ni. Ombak Umar. Dia kata, jalannya lurus ke sawah padi, masih teragak pandang memandang. Badannya kurus seperti lidi, tetapi lagak seperti badang. Satu lagi yang terakhir, Zaimah Ngah Talib ni. Dalam perigi ikan belida, gosok gigi di tepi kali. Jika gigi sudah tiada, buat gigi muda kembali. Yang terakhir, Latifah Sarpin. Kain songket bawa berjaja, nampak indah halusnya benang. Walaupun usia menuju senja, hati muda ingin bertunang. Itu pun sedap. Yang lain telefon Nazura yang akhir ini. Halo Radio Klasik, selamat pagi.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Kak Pa,
1: tak rindu orang Tepeng ke?
0: Mestilah rindu, apa ni? Soalan yang mencengkam jiwa ni.
1: Okey, pantunnya.
0: Silakan.
1: Burung tiung, burung belatuk, duduk berdua di dalam taman. Kalau mata selalu mengantuk, cepat-cepatlah cari teman.
0: Hebat. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo Radio Klasik, selamat pagi.
2: Halo, Assalamualaikum Zura.
0: Waalaikumsalam. Majal Lima.
2: Ya.
0: Bagaimana kapantunmu,
2: wahai Aja? Cuaca panas, duduk berkipas. Di depan rumah, kucing berkelahi. Ayam ku tangkap lari terlepas. Rupa-rupanya tanganku berbau tahi.
0: Oi, janganlah macam tu. Baik, terima kasih. Yalah, patut gurau kan?
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Yang terakhirlah, halo Radio Klasik.
3: Halo.
0: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam DJ Azura.
0: Siapa gerangannya ni?
3: Ini Abang Long Fadil dari Meru, Kelang.
0: Abang Long Fadil, apa khabar?
3: Sehat, Alhamdulillah.
0: Meru, macam mana keadaan sana?
3: Jerbu-jerbu
0: tak Lembah Kelang?
3: Ada jerbu sikit, tapi awal tadi ada hujan.
0: Alhamdulillah. Baik, macam mana pantun kelakar ni?
3: Pantun kelakar ni dia macam ni ya. Si cantik manis DJ Azura. Matai pecelotih, sedapnya suara, ramai peminat tergila-gila. DJ Azura Liza tak suka.
0: Apa tu? macam tak sama tu. Lepas tu yang ujung tu macam tak cukup kataan tu.
3: Azura Liza tak suka.
0: Itulah. Tak apa, tak apalah. Baik, terima kasih banyak Abang Long Fadil. Assalamualaikum.
3: Ya, sama. Waalaikumsalam.
0: Saya tak nak patahkan semangat mereka. Sebab mereka dah telefon ni kan, dah bertungkur lumus, dah lenguh jari jemari. Tiba-tiba Azura nak memutuskan saja. Oh, tidak boleh. Kita mesti dengar dan memberi sokongan padu kepada mereka. Mereka boleh belajarlah sikit-sikit macam mana nak ciptakan pantun yang baik. Terima kasih kepada saudara yang setia bersama kami. InsyaAllah lah kita akan ada lagi pantun. Terima kasih juga yang hantar melalui FB Radio Klasik, yang telefon sampai sehingga kini berkelip-kelip. Terima kasih banyak-banyak. Kita dengar Datuk Sudirman Haji Arsyad lagu Toyol. Lepas itu berita tepat pukul 9 pagi. Setia bersama kami with Ramah.

0: kebaikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Setakat ini kami telah menambah 6 orang lagi, dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
1: Menurut Datuk Sri Abdul Halim, 3 daripada 6 kertas siasatan berkaitan laporan RCITH kini telah dilengkapkan sepenuhnya. 3 lagi kertas siasatan masih dalam siasatan dan berada pada peringkat akhir. Terdapat perakuan untuk tuduhan, terdapat juga perakuan supaya kes diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut NFE. Bagi membantu siasatan, 7 suspek ditahan, 5 daripadanya diriman, 2 lagi dibebaskan dengan jaminan atas faktor kesihatan. Kesemua mereka memegang jawatan tertentu di tabung haji. Bagi membantu siasatan berkaitan penemuan dalam laporan RCITH, Datuk Sri Abdul Halim berkata, SPRM mempertimbang menggunakan khidmat pakar forensik luar negara. Siasatan itu melibatkan aspek pelaporan, dokumentasi perjanjian serta kontrak yang memerlukan penelitian forensik secara terperinci.
0: Bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan secara forensik terhadap apa jua dokumentasi dan juga terhadap apa jua evidence-evidence yang diperolehi bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan. Perbincangan itu masih lagi on, tertakluk kepada of course kos yang terlibat. Itu adalah satu pemandangan kami yang dilantik itu adalah merupakan satu foreign entity.
1: Datuk Sri Abdul Halim Aman. Pelaksanaan syur RCI berkaitan TH bukan sahaja perlu mematuhi garis masa dan pelan tindakan, tetapi juga penilaian indikator prestasi yang jelas bagi memastikan keberkesanannya secara konkret. Demikian menurut pensyarah Jabatan Ekonomi, Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Dr. Muhammad Irwan Arifin. Beliau berkata, pelaporan perkembangan pencapaian syur perlu dibuat secara konsisten bagi mengurangkan ketidakpastian serta memulihkan jangkaan pendeposit. Perkara itu penting memandangkan keputusan ekonomi dan tindakan masyarakat bukan sahaja dipengaruhi situasi kewangan sebenar, tetapi juga sangat terikat dengan jangkaan serta persepsi. Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti di luar antara pukul 11 pagi hingga 4 petang apabila sinaran ultraunggu UV matahari lazimnya mencapai tahap maksimum. Nasihat timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi itu dibuat ketika negara sedang melalui monsun barat daya yang dijangka berterusan hingga September ini. Beliau berkata, perhatian perlu diberikan kepada kanak-kanak, warga emas serta individu yang banyak bekerja di luar panggungan dalam keadaan cuaca lebih panas, kurang hujan dan langit yang lebih cerah ketika ini. Sementara itu, pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, Makrun Fazli Muhammad Fahmi berkata, situasi jerbu yang melanda negara ketika ini dijangka tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara bagi tempoh 3 hingga 5 hari. Meskipun hujan dijangka berlaku di beberapa tempat, ia belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara besar-besaran. Keadaan berjerubu ketika ini lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak hingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah di Serian pada Rabu, selain turut menjejaskan kawasan di Semenanjung termasuk Lembah Klang. Setakat pukul 8 pagi tadi, kualiti udara di 10 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU paling tinggi iaitu 183, diikuti Kuching, Semerahan dan Sri Aman. Di Semenanjung, 3 kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia, Ceras dan Shah Alam. Berita seterusnya. Menjelang Belanjawan 2027 pada Oktober, Kementerian Kerja Raya berharap peruntukan lebih tinggi dapat diberikan kepada kementerian itu berbanding tahun sebelumnya. Ini bagi memenuhi keperluan pembangunan dan kepentingan rakyat. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalingi berkata, permohonan itu dibuat berdasarkan keperluan sebenar kementerian. Bagaimanapun katanya, keputusan mengenai jumlah peruntukan terletak pada Kementerian Kewangan. Pelaksanaan pasport dengan tempoh selaku 10 tahun kekal diteruskan dan tidak dihentikan. Tegas Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Saqban, yang dihentikan sementara ialah pemberian tambahan tempoh selaku melebihi 10 tahun. Ia susulan isu ketidakserasian sistem

0: yang digunakan beberapa syarikat penerbangan.
1: Yang kita berhentikan ialah tambahan tempoh melebihi 10 tahun itu. Maksudnya di sini ada pembaharuan pasport yang untuk 10 tahun kita bagi ekstra 6 bulan. Kenapa kita bagi ekstra? Pertama, kerana kita mengambil kira baki pasport mereka yang sebelum ditukar itu melebihi 6 bulan.
0: Datuk Zakaria Sa'ban. Malaysia-Rusia setuju memuktamadkan Pelan Tindakan Bersama 2027 sebelum penghujung tahun ini, bertujuan memastikan kerjasama kedua negara lebih tersusun serta berorientasikan hasil. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, perkara itu dipersetujui pada mesyuarat Suruhanjaya bersama Malaysia-Rusia bagi kerjasama ekonomi, saintifik, teknikal dan budaya. Mesyuarat itu dihadiri Menteri Sains dan Pendidikan Tinggi Persekutuan Rusia, Valery Volkov di Vladivostok. Katanya, kedua negara turut mengalu-alukan beberapa cadangan, antaranya penganjuran Forum Rektor Malaysia-Rusia pertama pada 2027. Inisiatif itu akan membuka lebih peluang kepada pelajar, ahli akademik dan penyelidik membina jaringan kerjasama. Keperkembangan luar negara, Iran menafikan dakwaan Amerika Syarikat laluan perairan strategik Selat Hormuz kini dikuasai sepenuhnya Washington. Markas Pusat Khatam Al-Anbiya menyifatkan dakwaan itu sebagai pembohongan tidak berasas sambil menegaskan Selat Hormuz kekal bawah kawalan Tehran. Menurut laporan Analu Agensi, memetik penyiar tempatan IRIB, pihak tentera Iran turut mendakwa kapal komersial dan kapal tangki tidak boleh melalui selat itu dengan selamat tanpa kebenaran serta pengawasan tentera negara berkenaan. Seorang remaja lelaki berusia 17 tahun di Massachusetts, Amerika didakwa membunuh ibu dan adiknya selepas menggunakan kecerdasan buatan AI untuk mencari idea berkaitan pembunuhan keluarganya. Arjun Aravind didakwa atas dua pertuduhan membunuh susulan kematian ibu dan adiknya. Menurut pihak berkuasa, suspek sebelum ini menunjukkan tingkah laku mencurigakan, termasuk membuat carian di internet berkaitan teori atau fantasi membunuh keluarganya. Suspek ditahan selepas ditemui bersama kereta ibunya di sebuah kawasan tempat letak kereta berhampiran Wayland awal pagi Rabu. Menjelang Sukan SEA dan Para ASEAN 2027, Majlis Sukan Negara MSN menubuhkan jawatan kuasa audit penilaian prestasi atlet bagi memperkukuh persiapan skuad negara. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, jawatan kuasa bebas itu akan memberikan perspektif baharu terhadap sistem persediaan atlet. Ini termasuk melalui sesi libat urus bersama jurulatih dan atlet. Sementara itu, tokoh Sukan Negara Datuk Marina Chin dilantik sebagai pengerusi dengan keanggotaan turut membabitkan pakar akademik, perubatan dan psikologi sukan. MSN menyasarkan Malaysia muncul juara keseluruhan Sukan SEA 2027 dan naib juara Para ASEAN 2027. Akhir sekali, penyerang Manchester City Erling Haaland menerima 7 sijil rekod dunia junior sebelum menghadapi musim baharu Liga Perdana Inggeris EPL 2026-27. Guinness World Records mengesahkan Haaland sebagai pemegang 7 rekod dunia rasmi, termasuk pemain terpantas mencapai 100 gol EPL dalam 111 penampilan. Haaland kini bersiap menghadapi musim baharu bersama Manchester City yang akan membuka kempen menentang Bournemouth pada 23 Ogos ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Shore RCITH perlu patuh garis masa. Kurangkan aktiviti luar ketika sinaran UV memuncak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sekali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Saya Tan Sri Johari bin Abdul yang dipertua Dewan Rakyat. Terus dia dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Sebelum mempercayai sesuatu berita, semak berita terlebih dahulu dan pastikan sumber pautannya tidak meragukan. Perhatikan gambar dan tarikh kerana kebanyakan berita palsu menggunakan imej yang telah diubah suai. Tarikh berita juga berkemungkinan telah lama berlaku dan hanya dikongsi semula untuk menimbulkan ketakutan atau kekecohan ramai. Biasanya, berita palsu sengaja menggunakan tajuk sensasi dan menimbulkan kebencian. Semak perbualan di bahagian komen kerana berkemungkinan ada pengguna yang memberi amaran untuk tidak mempercayai berita berkenaan. Bersama tangani berita palsu. Pesanan prihatin, Radio Klasik.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Ketaban. K-E-T-A-B-A-N. Ketaban. Ketaban adalah kayu palang pada kemudi yang berbentuk seperti dayung yang terletak di sisi perahu.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
3: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.

yang manis-manis. Radio Klasik menggamit kenangan bersama saya Azura Lisa Aziz sejak pukul 6 pagi tadi sehinggalah pukul 12:30 hari nanti. Ini kita 6 jam ya bersiaran. Jadi kalau 6 jam ni kita panggil Wirama Klasik. Kalau Sabtu Ahad, Wirama Klasik Hujung Minggu. Ataupun Wirama Hujung Minggu. Tapi yang sekarang ni Wirama Klasik. Kerana Azura akan temani saudara sehingga pukul 12:30 hari nanti. Memberi laluan kepada rakan-rakan saya yang sekarang ini bersiap sedia ya, mengadakan raptai penuh untuk program Sanggar Seni Merdeka 2026. Bingkisan Bitara Memugar Pusaka. Amboi. Jadi saudara boleh tengoklah nanti ya di FB Radio Klasik dan langsung dari auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur di Wisma Radio. Jadi terus dia bersama kami, kita nak dengar lagu daripada persembahan A. Ramli sekejap lagi, Pelita Hidupku. Namun sebelum itu, ini dia Flora Santos, Joget Nasihat, Wirama Klasik.

Radio Klasik menggambik kenangan itulah dia Mimi Asmida, Doa Anak Desa. Lagu ni dulu cukup popular ya, sehingga menaikkan nama Mimi Asmida pergi show sampai ke Brunei, ke Singapura. Lagu Doa Anak Desa tu ya. Katanya waktu kecil-kecil dah minat menyanyi dah. Apa saja pertandingan masuk, menyanyi di majlis kenduri kendara. Masa tu kecil lagi, ayah dia bagi upah RM2. RM2 tu masa kecil banyak sangat nilainya ya. Boleh tahan seminggu belanja sekolah. Dan di sekolah dulu macam-macam lah yang beliau sertai. Dengan menyanyi solo, menyanyi nasyid, masuk choir, tarian ramai-ramai, tarian solo pun ada, main music pun ada. Itulah kehebatan Mimi Asmida. Baiklah saudara, setia bersama kami. Lagu-lagu untuk melodi klasik ini 70-an, 80-an, lagu-lagu joget, lagu-lagu inang, irama Malaysia, itulah dia. Pukul 11, Zura dah susun lagu-lagu nostalgia di klasik pula. Jadi setia bersama kami. Kita nak dengar pula lagu daripada persembahan SG Bank ini, Nasib Si Miskin. Kita ada Mazuin Hamzah dengan Hanya Kepastian. Semuanya bersama kami.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami ke.

0: Radio Klasik menggamai kenangan itulah dia Pelangi, Kisah Baba dan Nyonya, lagu yang menghiburkan kita. Dan sekarang kita beri laluan untuk rancangan tajaan Organic Mattress bersama dengan Puan Azlin kita di talian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Zura, apa khabar?
0: Alhamdulillah baik, kalian sihat eh?
1: Alhamdulillah, sihat adanya.
0: Alhamdulillah, suara pun ceria, kita rasa berbunga-bunga jiwa. Jadi dah tentu menariknya produk-produk yang ditawarkan dengan harga-harga yang mur. Silakan Karim.
1: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua, salam Jumaat. Jadi hari ini bersama saya Lin daripada Organic Mattress Sdn Bhd, iaitu sebuah syarikat yang menjual tilam. Dan alhamdulillah, tilam yang kita jual juga adalah hasil daripada pembuatan kita sendiri di kilang kita sendiri yang terletak di Kamunting, Taiping, Zura.
0: Jadi yang tidak asing lagi lah
1: Betul. Dan semuanya kita uruskan sendiri, termasuklah penghantaran ke semua destinasi pelanggan di Semenanjung Malaysia.
0: Tapi penghantaran tu percuma tak?
1: Betul, percuma. Free of charge. Percuma saja. Duduklah di kawasan bandar, luar bandar, rumah setingkat, dua tingkat, sebab setengah tempat kalau kita beli tilam nampak harga murah, tapi bila include penghantaran, kalau lagi jauh lagi tinggi,
0: lagi banyak
1: harga, kan? Betul. Jadi dekat sini kita sediakan free of charge sahaja penghantaran, dan cara bayaran pun kita buat bila dah sampai barang, tengok semuanya okey, semuanya seperti apa yang dinyatakan, barulah buat bayaran. So terma bayaran pula boleh buat apa-apa, nak tunai boleh, debit card boleh, kredit card boleh, online transfer boleh, apa-apa saja boleh. Tak ada masalah. Okey, dan kalau tempoh penghantaran tu biasanya sebab kita dekat Munting, Taiping, Perak. Kalau yang tinggal di KL, di Johor, di Pantai Timur, biasanya kita akan ambil masa 1 ke 7 hari. Okey, bagi mereka yang tinggal di Kedah, Perak, Penang sebab berdekatan, biasanya 1 ke 2 hari sahaja. Jadi tempoh penghantaran tu tak lamalah. Tapi kalau ada yang kata, Lin, rumah saya ni tengah renovate, sikit lagi nak siap ni, boleh tak nak order dulu dalam tengah bulan ke atau ujung bulan baru saya nak ambil, boleh juga. Tak ada masalah. Cuma janganlah sampai 1 tahun. Bulan tu boleh lagi kan. Sebab apa? Bukan tak boleh 1 tahun. Takut nanti ada perubahan harga, takut ada perubahan item ataupun stok tu kita dah tak jual lagi kan. Okey, so jom kita nak pergi terus Zura pada kempen Merdeka kita ni. Okey, untuk kempen Merdeka ni, okey, ada tak dekat sini yang tengah cari tilam yang dia tak di, yang bukan daripada Spring? Okey, biasanya kalau tilam yang kita nak dengan harga yang murah sikit tu, kita kena beli tilam daripada jenis-jenis Spring ataupun jenis-jenis form yang agak lembut sedikit kan, baru kita dapat dengan harga yang murah, harga bawah 1,000 lah kita kata kan. Okey, tapi hari ini sempena kempen Merdeka di Organic Mattress, kita ada satu pilihan tilam. Cumanya bila yang ni dia akan keluar setahun sekali atau 2 kali sahaja. Okey, so untuk yang ni kita beri nama tilam Anissa. Dia buat daripada high density rebound, maksudnya foam yang dipadatkan bersama dengan saduran getah. Dia tak mudah melendut Zura. Bila, maksudnya bila kita tidur tu, dia tak tenggelam ikut berat kita. Contohnya kalau suami berat 80, biasanya tidur tu dalam tu tenggelam tu lebih sikit. Kalau isteri berat 60, ke atas sikit. Jadi dia tak sama level kan. So bila tak sama level, bila kita tidur ni bukan kita statik je, kadang kita pusing kiri, pusing kanan. Jadi bila tak sama dia punya lekuk tu, dia akan bergolek sama. Kita rasa sempit, kita rasa panas, kita rasa gelisah. Jadi tidur pun tak okey sebab sokongan tak ada. Okey, tapi dengan tilam ni tak perlu risau. Okey, yang ni dia sama level, sama rata, sebab dia akan stop bahagian, dia akan stop pada satu bahagian untuk tolak bahagian badan kita ke atas, terutama di bahagian belakang dan pinggang, untuk disamaratakan level, untuk bagi keselesaan pada bahagian tersebut. Jadi bila dia stop atau samaratakan bahagian belakang pinggang kita tu, dia buatkan kita rasa lega sikit lah daripada penat bekerja kan. Kita rasa lenguh, badan letih ke apa, baring rasa relaxnya macam tu. Dia okay, dan dia bukanlah tilam yang macam bila duduk tenggelam ataupun bila duduk bahagian tepi ke kanan dia tenggelam.
0: Dia paling paling berat tu berapa kuantiti, apa yang keberatan boleh menampung tilam tu?
1: Okey, dia ada grade-grade dia. Mm-hmm. Contohnya yang kita bagi kempen ni, dia ada beberapa pilihan. So, sebab dekat sini kita ada tilam high density rebound. Mm-hmm. Dia ada dua grade, iaitu tilam Anissa dan juga tilam manja. Okey, dan kita ada tilam sabut kelapa juga. Yang ni kita start dengan tilam high density rebound jenama Anissa yang boleh tampung berat sampai 150 ke 160 kilo. Okey, kalau nak guna untuk homestay, untuk bilik anak, bilik tetamu atau untuk diri sendiri yang berat 150 kilo ke bawah, untuk dua orang lah, bukan untuk seorang eh. Untuk dua orang. Sampai? Jadi boleh ambil yang ini. Yang ini harga dia saya jual RM999. Okey, harga biasa saya jual RM999. Tapi bestnya beli dekat kami, kita ada buat promo untuk clear up tilam lama dengan cara trade-in. So anda boleh trade-in apa jenis. Contoh, walaupun anda beli yang queen size 8 inci, anda nak trade-in dengan tilam bujang pun tak jadi masalah. Okey, jadi untuk anda trade-in tu, kita akan potong sebanyak RM300. So harga yang tinggal untuk set ni hanyalah RM699 untuk 8 inci. Cumanya stok saya buat tak banyak. Okey, stok saya buat tak banyak.
0: Siapa cepat dia dapat lah tu.
1: Betul, siapa cepat dia dapat. Sebab yang ni harga dia RM999. So kalau bagi buka kuantiti yang banyak, jadi harga rugi lah orang
0: kata.
1: So dapatkan segera. Sebab yang ni kita nak bantu yang mana masih kata nak tilam bagus, nak tilam selesa, tapi bajet tak cukup ni, macam mana kan. Okey, ambil dulu yang ini. Ambil dulu yang ini, saya garanti memang selesa, memang puas hati. Dia tak macam tilam-tilam biasa. Okey, sebab yang ni kita buat sendiri. Okey, jadi call saya, WhatsApp saya terus, bagi nama, alamat terus, log in saya nak yang ni. Okey, di 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Sebelum break Zura, saya nak habiskan satu lagi promo, sebab nanti kita pergi kepada premium sikit untuk tilam selepas break. Okey, satu lagi yang mana tengah cari set tilam katil, tapi bukan tilam yang sama yang saya bagi tadi tau. Yang ni tilam yang
0: lain lah,
1: lebih sikit. Dia lebih sikit, kategori yang lebih sikit daripada yang tadi. Okey, yang ni boleh tampu sampai 180. Kita akan setkan dengan katil dengan dua bantal. Maksudnya set combo jimat ni dia ada dapat sekaligus. So biasa kat bilik anak ke bilik tetamu, kadang kita sandar-sandar tilam, jadi nampak macam tak kemas. Yalah. Kan. Jadi bila ada set katil tu sekali, nampak lebih tersusun, lebih selamat kan. Kalau rumah kampung biasanya kalau letak bawah pun takut bahaya macam binatang kampung kan. So kalau letak atas katil tu better lah sikit kan, nampak kemas, nampak
0: bagi
1: tersusun,
0: set
1: selamat
0: sekali eh.
1: Betul, tilam katil bantal yang tu daripada RM1899. Train tilam lama kita bagi potongan 300 dapat RM1599. Tapi hari ni saya nak bagi RM1299.
0: Banyaknya kurang.
1: Banyak. Dapat set katil tu, katil velvet tau, katil yang baldu tau, bukan katil biasa.
0: Sampai bila cepat ni? Sampai bila?
1: Habis-habis. Walaupun kempen Merdeka, Merdeka ni nanti 31, tapi kalau stoknya habis-habis, kita run yang lain pula. Okay? Jadi terus kalah 013-584-0288. Sebentar kita break ni, call terus. Tapi jangan pergi mana-mana. Lepas ni kita nak cerita sikit pasal tilam premium sikit, tilam manja atau tilam sabut lah.
0: Baik, kita berehat seketika. Nanti kita kembali bersama kami Lily Suryani. Hari ulang tahun

0: masih menggamit kenangan kita bersama Puan Lin ya, rancangan tajaan Organic Mattress. Hello Kak Lin, kita sambung balik tadi dengan Anissa punya tilam. Sekarang lebih premium.
1: Betul.
0: Silakan.
1: Okey, nampaknya Zura macam panggilan dan juga WhatsApp kita tu untuk tilam Anissa macam macam kurang sikit lah. Mungkin dia nak yang harga agak agak tinggi kot. Sebab mungkin mereka rasa murah ni betul ke Lin, kualiti ke Lin kan. Okey, yang ni sebenarnya kita ada, memang kita untuk tilam yang kita keluarkan Zura, dia bukan cetak jual tau. Kita tilam yang kita walaupun menggunakan mesin, tapi setempat kita manually juga, handmade juga. Okey, dan kita pastikan kualiti tilam kita tu dan dijanji bersama dengan warranty. Bukan kata bila jual murah kualiti dia low, tidak. Okey, sebab yang ni 699 adalah tilam daripada High Density Reborn juga, grade yang agak bagus. Jadi cumanya harga daripada 999 kita nak bagi sempena kempen kemerdekaan ni dengan harga 699. Macam saya kata, walaupun merdeka nanti mungkinlah lambat lagi 2 minggu kan, macam tu kan. Tapi kalau dah habis. Okey, habis. Okey, jadi 699 once Lin dah buka, rebut cepat. Okey, untuk 8 inci tau, bukannya single, bukannya apa, 8 inci tebal. Kalau yang tengah cari set tilam katil tu, dapatkan secara set. Yang satu set tilam Surya namanya, boleh menampung berat sampai 180 kilo. Dapat sekali katil divan yang daripada Baldu, dapat dengan dua bantal set lengkap. Buka plastik baring tidur saja. Yang tu 1299 daripada 1899. Yang ni pun habis ya. Okey, dan jom kita pergi kepada tilam premium. Specialnya untuk tilam di organik, kita ada dua lagi pilihan, iaitu tilam sabut kelapa dan juga tilam manja organik. Okey. Ramai yang tanya Lin, minta Lin suggest. Lin, saya nak tilam yang baik untuk belakang, yang rasa selesa bila tidur, rasa best. Tapi tak nak lembut sangat, tak nak keras sangat. Tilam apa yang sesuai? Okey, biasanya saya akan suggest manja ataupun sabut kelapa. Sebab yang ni 32 tahun dalam bersama kami lah, kita dah jual 32 tahun untuk dua-dua tilam.
0: Lamanya.
1: Cuma betul, cumanya kita tak kekal dengan satu spek sahaja, kita akan senantiasa untuk upgrade. Bulan 2 yang lalu kita upgrade untuk kali keempat kedua-dua produk ni. Macam manja daripada 5 tahun jaminan sekarang dah 10 tahun. Macam sabut kita sustain dulu, kita hanya ada satu pilihan sabut sahaja, iaitu sabut yang agak keras. Tapi sekarang kita dah datang dengan rubberized coir fiber. Rubberized coir fiber ni Zura, dia berbeza daripada sabut yang keras. Bila sabut keras, kita ketuk pun kadang memang rasa macam tidur atas papan ataupun lantai. Tapi rubberized coir fiber ni, dia ada struktur elastik yang dia separa empuk. Dia tak keras sangat, tak lembut sangat, tapi performance dia bagus. Okay, performance dia bagus. Dua-dua ni bila tidur memang penat hari ni, settle hari ni. Dia tak bawa ke hari besok. Okey, dan bila tidur atas tilam ni, dia akan bantu untuk belakang kita. Okey, apa yang anda nak bila anda beli tilam? Contoh, saya tak nak tilam yang lembut sangat. Saya tak nak tilam yang sakit belakang. Saya tak nak tilam yang panas. Saya tak nak tilam yang itu ini. Semua kita dah include-kan dalam satu tilam, termasuklah kebersihan, anti pepijat, anti hama. Okey, semua dah ada. Okey, anda guna tilam ni, contoh kalau manja, anda beli, harga dia biasa 1,700. Biasa 1,700. Tapi kalau anda ada bajet lebih, contoh tadi 699 kan. So, kalau anda ada bajet lebih, anda top up sikit, anda boleh dapat 10 tahun waranti dengan harga 1,130 lepas cuain. So 1,130 ni kita dapat satu tilam 8 inci bersama dengan dua unit bantal. Yang ni kita buat offer lah untuk sekarang. Okey, 1,130. Kalau 1,130 Zura bahagi dengan 10 tahun, satu hari berapa sen je kita keluarkan untuk jaga, untuk cover balik badan kita yang kita guna sehari yang penat bekerja di luar. Okey, sebab kalau tanya saya, kebebasan tu bila saya dapat tidur yang cukup, tidur yang lengkap, bangun pagi tu walaupun umur kita dah 30-an, 40-an, bila bangun tu kita rasa macam badan ringan, rasa confident level tu lebih baik kan, emosi semua tu lebih baik. berbanding kalau kita tidur tak cukup ataupun tidur kita terganggu bangun dengan badan sakit-sakit, kita akan rasa lain. Betul tak? Tak kira umur kita berapa. Sebab tu konsisten jaga kualiti tidur. Biasanya kalau kita macam contoh nak dapat tidur lena, oh kena top up suplemen ni lah. Untuk sakit belakang kena beli itu pula. Untuk ini kena beli itu pula. Ini all in one. Ya, hanya anda konsisten masuk tidur, disiplinkan waktu tidur kita, elakkan penggunaan gadget sampai lewat malam, elakkan makanan banyak, makan banyak sebelum lena, sebelum kita tidur tu. Lepas tu kita dapat katilam yang bagus, baring tu tak struggle dah untuk dapat tidur yang selesa. Dan dia plus dengan sokongan badan, plus dengan apa, tak payah jaga teruk-teruk lah untuk tilam ni. Okey, so 1130 untuk manja. Kalau ada bajet lebih lagi, boleh top up untuk dapatkan sabut satu, bermula 1099 sampai 1699 lah. Okey, so sampai sini dulu nombor telefon. Jangan lupa untuk call saya untuk pastikan tidur anda selesa besok. Okey, hubungi 013-584-0288. Nombor ni sahaja, anda WhatsApp, anda call 013-584-0288. Okey, offer ni tak datang berkali-kali. Boleh juga follow TikTok kita dan Facebook kita, iaitu Organic Mattress. Okey, kita nak bagi anda tidur betul-betul selesa, jaga keselesaan belakang badan anda juga dan bangun pagi macam orang muda. Okey, 013-584-0288. Hantar percuma, tempah tanpa deposit dah sampai, baru bayar. Okey, jadi sampai sini dulu. Ingat, tilam anda 699 menanti. Habis-habis, ya. Okey, terima kasih Zura. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wabarakatuh. Itulah dia, Puan Lin, Organic Mattress. Rancangan tajaan selama 15 minit tadi.
2: Nikmati lagu-lagu indah, petikan daripada filem dan rakaman Piring Hitam era 50-an dan 60-an dalam Nostalgia.

Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12.30 hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan. Wah.

0: Gunakan wakaf anda bersama ASNB.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
3: Radio Klasik yang menggamit kenangan, kita akan berhibur dengan lagu-lagu yang Azura dah susun buat saudara. Rakaman Piring Hitam 50-an, 60-an serta lagu-lagu yang dipetik menerusi filem-filem Melayu Klasik. Jadi, dengarkan bersama pukul 11 pagi hinggalah 12 tengah hari nanti. Dan selepas itu, saudara akan bertemankan penyampai yang lain pula. InsyaAllah ya. Dan insyaAllah kita akan bersua lagi minggu depan. Kain songket orang berada, sayang sulam tak cukup benang. Tak sedar gigi sudah tiada, ada hati nakkan orang. Kita dengar pembukaan lagu nostalgia di Klasik, Tan Sri P. Ramli dan juga Seniwati Normadiah. Itulah sayang bersama saya Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa.

0: Kuna cimbul rumput panjang sangat.
1: Rumput panjang sangat.
2: Oh, rumput, oh, rumput. Kenapa engkau panjang-panjang?
3: Macam mana aku tak panjang? Kerbau tak makan aku dah.
2: Kerbau, kerbau.
4: Kenapa engkau nak makan rumput?

0: aku tak sakit. Nasi dah masak mentah. Nasi,
1: oh nasi, kenapa engkau mantah?
2: Macam mana aku tak mantah?
0: Kayu api basah.
3: Kayu api basah.
2: Ha, kayu, oh kayu, kenapa engkau basah?
4: Bagaimana aku nak basah? Hujan menimpa aku.
0: Hujan.
2: Hujan. Kenapa kau timpa kayu?
0: Tentulah aku timpa kayu. Korok, panggil aku.

pitu kudu.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Ketaban. K-E-T-A-B-A-N. Ketaban. Ketaban adalah kayu palang pada kemudi yang berbentuk seperti dayung yang terletak di sisi perahu.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

TH perlu pendekatan baharu pulihkan nilai aset bermasalah. Tindakan tegas tidak hormati jalur gemilang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 12 tengah hari.

Dan bencana wilayah Chiba memaklumkan antara yang terkorban dua warga emas. Mereka ditemukan terapung di jalan yang dinaiki air dan terperangkap dalam kereta yang tenggelam. Menurut pejabat pengurusan bencana, hampir 26,000 isi rumah di seluruh wilayah Chiba terputus bekalan elektrik, manakala 45 buah rumah dinaiki air di bandar Ichikawa, Kashiwa dan Sakura. Sukan. Tiada keperluan untuk menukar atau menangguhkan mana-mana jadual acara Sukma Selangor 2026 susulan fenomena cuaca panas ketika ini. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor, Muhammad Najwan Halimi berkata, keadaan cuaca panas yang melanda ketika ini sedang dipantau rapi bagi memastikan keselamatan atlet serta kelancaran penganjuran temasya sukan itu. Para atlet dinasihatkan supaya sentiasa menjaga tahap kesihatan dan memastikan pengambilan air mencukupi sepanjang kejohanan berlangsung. Bola sepak. Al Ahli memulakan kempen Liga Pro Saudi dengan kemenangan selepas menewaskan pendatang baharu di Riyadh Club 1-0 awal pagi tadi. Gol tunggal perlawanan dijaringkan pemain baharu klub itu, Edward Spetsian, pada minit ke-25. Kemenangan itu menjadi permulaan positif buat pengendali baharu Marina Pusik yang menggantikan Matias Jelsil minggu lalu. Perlawanan itu turut menyaksikan penampilan sulung pemain sayap baharu dari Sporting Lisbon, Francisco Trincao, bersama klub berpangkalan di Jeddah itu. Beralih ke tenis, bekas pemain nombor 1 dunia Iga Swiatek menamatkan kemarau kejuaraan musim ini selepas menewaskan Elena Rybakina pada perlawanan akhir Toronto Masters semalam. Kejayaan meraih trofi WTA 1000 ke-12 itu melonjakkan Swiatek ke kelompok 5 terbaik dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TH perlu pendekatan baharu pulihkan nilai aset bermasalah. Tindakan tegas tidak hormati jalur gemilang. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Wah, terketar-ketar rasanya suaranya. Berdebar-debar rasanya nak bertemu dengan pendengar Radio Klasik yang sedang dengarkan ketika ini. Walaupun kita tak bertemu mata, tapi kita bertemu di ruang udara Radio Klasik. Terima kasih atas kesetiaan saudara bersama-sama dengan kami. Tidak kira di mana jua saudara berada. Untuk edisi hari ini, pertemuan kita 14 Ogos 2026 hari Jumaat bersamaan dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Apa khabar saudara? Diharapkan semoga semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera. Sekarang dah pun 12.25 minit tengah hari. Selamat tengah hari. InsyaAllah Wani akan bersama-sama dengan saudara waktu ini selama beberapa jam. Jadi kejap lagi saudara akan ditemani bersama dengan rakan penyampai Izzat Saufi sehingga 6 petang nanti. Saudara, lagu tadi yang baru sahaja saudara dengarkan tajuknya Teruna dan Juwita, paduan suara Siti Salmah dan juga M. Ramli. Dan menyusul selepas itu ada lagu Zapin Pak Ngah Balik. Lagu ini rakaman tahun 1999, nyanyian Siti Nordiana. Tapi menyusul, sebelum tu kita dengarkan dulu lagu ini, lagu Ciwa-Ciwa. Terus bersama Radio Klasik.

Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu ini saudara dah pun 12.30 minit tengah hari. Seketika kita di ruangan rancangan tajaan dan ketika ini kita bersama-sama dengan Encik Azman bin Hamid, eksekutif pemasaran NSQA. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wani. Apa khabar? Sihat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sihat. Dengan suaranya pun anda cukup membahagiakan. Bukan sekadar Wani saja, tapi pendengar Radio Klasik untuk waktu ini. Baiklah, Encik Man ada istimewa nak bawa kan untuk pendengar Radio Klasik ketika ini, silakan.
1: Baik, terima kasih kepada DJ Wani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat buat semua pendengar-pendengar setia Radio Klasik dan juga kepada pelanggan-pelanggan setia kami. NSQ, minuman sarang burung walet 2 dalam 1, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Dan insyaAllah tuan-tuan, untuk hari ini dan hari-hari yang berikutnya, atas segala urusan kita, rezeki kita, kesihatan kita, insyaAllah saya doakan agar segalanya dipermudahkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, hari ini Wani, semestinya kita nak gamitkan lagi, kita nak mewar-warkan lagi tentang kempen dan juga promosi kita. Mungkin Wani tak tahu, tapi saya akan bagi tahu hari ini kepada pendengar-pendengar setia yang mungkin sebelum ini ada mendengar kempen beli dan berpeluang menang. Pakej umrah premium bersama dengan NSQ. Jadi kalau kita di, sebagai seorang yang Islam, pastinya di hati kita ada niat nak menunaikan umrah.
0: Betul.
1: Nak menunaikan haji. Tapi sebelum nak menunaikan haji, kita menunaikan umrah dulu kan. Jadi semua orang ada niat tapi tak berpeluang. Ada yang simpan duit setahun, dua tahun, tiga tahun, masih lagi tak cukup. Ada macam-macam lah rintangan-rintangannya kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, dengan hari ini, pakej yang kita nak berikan hari ini, iaitu kempen beli dan berpeluang. Anda berpeluang, maksudnya kita beli dengan satu pakej, minimum harga RM150, dan anda akan, nama tersebut kita akan masukkan ke dalam kita punya
0: kotak
1: cabutan tu untuk kita beri kepada 20 orang yang bertuah.
0: 20 orang?
1: 20 orang.
0: Wow, setiap seorang dua je?
1: Bukan. Setiap seorang, kita bagi pakej premium macam pakej VIP. RM10,000 punya pakej.
0: Wow.
1: Biasa kita dengar nak pergi umrah ada yang RM6,000, ada yang RM7,000. Tapi di kempen SQ ini, kita nak bagi mereka merasa satu kenangan yang sangat indah. Dapat naik kereta api yang laju, menginap di hotel yang berdekatan, hanya beberapa langkah saja dah nampak Masjidil Haram. Jadi itu sesuatu yang sangat-sangat menggembirakan. Dan anda berpeluang dengan bermodalkan RM150 saja. Kita bagi, bukan kita tak bagi produk. Kita tahu kita bagi produk minuman Pati Sarang Burung Walet ini memang kaya dengan khasiatnya, tinggi dengan manfaatnya untuk tubuh badan kita. Ia bukan ubat tetapi adalah minuman tambahan, solusi untuk tubuh badan kita supaya rasa segar. Kita ada masalah penghadaman, kita ada masalah usus, kita ada masalah dalaman seperti kurang mendapat keselesaan tidur waktu malam. Jadi nak dapatkan selesa tidur ataupun tidur yang berkualiti, anda boleh cuba dan minum. Hari ini promosi kita tak rugi. Ini yang saya nak cerita. Tak rugi membeli, kerana dengan nilai RM150 ini, anda akan dapat 2 botol. Dan di kotak luar minuman Pati Sarang Burung Walet itu, kita ada sertakan satu barcode yang mana kita imbas, anda imbas, tuan-tuan imbas untuk letakkan nama siapa yang nak pergi umrah ni. Siapa yang bertuah nanti. Kita akan buat live pada satu tarikh yang kita akan umum. Dan 20 orang itu kita akan bawa.
0: Okey, kalau tadi kata kita akan umumkan untuk cabutan tu tak lama lagi. Lebih kurang berapa?
1: Okey, kempen kita selama 2 bulan.
0: Okey, 2 bulan.
1: Bermula minggu ini. Dah pun berlangsung. Dah ada yang dah membeli, dah ada yang beli 1 set, 2 set. Okey, combo kita dengan pembelian 2 botol RM150, anda berpeluang untuk dapat bersama-sama nama anda kita masukkan dalam kita punya kotak cabutan bertuah tu. Dan kita akan umumkan pada tarikh yang kita akan tentukan kepada tuan-tuan. Tak kisah ada setengah, bila dia nak umum tu kena tahu kata kunci, kena masuk join live kita. Tapi di NSQ tak perlu.
0: Beli kita faham. Apa-apa pun.
1: Beli dan imbas nama anda sudah cukup. Nanti kalau kita umumkan tak apa. Tuan-tuan mungkin hari ni beli, 2 bulan nanti diumumkan bagaimana perasaan Wani. Ya. Assalamualaikum, kami dari NSQ, nama anda Wani, anda adalah seorang salah seorang peserta yang memenangi peluang tajaan NSQ ke apa, menunaikan umrah.
0: Amin. Wani mendoakan itu juga.
1: InsyaAllah. Amin. Boleh.
0: Hari ini hari Jumaat.
1: InsyaAllah. Okey, jadi untuk tempahan tuan-tuan ataupun untuk bagaimana nak dapatkan ataupun nak buat tempahan, kena telefon kita sekarang di talian 013-245-5548. 013-245-5548 atau WhatsApp di talian 016-200-4348. 016-200-4348. Ha, jadi kepada mana-mana sahabat-sahabat kita yang kita tengok sebelum ini kan, dia rasa macam tak berapa nak baik, lutut ada masalah, tak boleh nak berdiri lama, buat kerja sekejap rasa nak penat. Jadi hari ini tawaran yang sangat istimewa ataupun kempen edisi Umrah NSQ ni adalah sangat istimewa kerana dengan pembelian RM150, bukan saja dapat manfaat dari apa minuman Pati Sarang Burung Walid itu sendiri, tapi kalau dah rezeki namanya kepada Wani, anda salah seorang yang bertuah untuk bersama-sama dengan NSQ untuk menunaikan umrah dengan tajaan nilainya RM10,000. Orang kata macam jadi VIP. Siapa yang tak nak? Jadi tuan-tuan, hari ini jangan lepaskan peluang daripada kami untuk peluang keemasan ini. Turut sertakan nama, nombor telefon, alamat, semua nanti kita akan umumkan. Yang paling penting hari ini saya nak bagi tahu promosi edisi beli dan anda berpeluang. Ataupun beli dan menang nanti cabutan bertuah. Pakej umrah kita bernilai RM10,000 dan telefon kita di talian 013-245-5548 atau WhatsApp kita di talian 016-200-4348.
0: Kita berehat dulu seketika dengan lagu Juwita Ku Sayang. Lagu ini rakaman tahun 1974. Kejap lagi kita akan sambung balik bercerita mengenai dengan promosi yang dibawakan oleh NSQ untuk hari ini. Istimewa untuk pendengar Radio Klasik.

0: Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman. Lagu Juita Ku Sayang, paduan suara Dato' Ahmad Jaiz dan juga Datin Rafiq Abuang, baru saja menghiburkan saudara waktu ini. Masih lagi kita bersama-sama dengan Encik Azman bin Hamid, eksekutif pemasaran NSQ. Baik, silakan Encik Man.
1: Baik, terima kasih kepada Wani. Jadi produk yang mendapat kelulusan, yang berkualiti, yang dijamin selamat diminum dan juga dimakan, ini tak perlulah kita nak risau. Kita dah ada halal daripada JAKIM Negeri Sembilan. Kita dapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu KKM Mesti. Jadi kepada tuan-tuan yang mempunyai masalah-masalah kesihatan, yang bangun pagi-pagi rasa macam kaki ni cucuk, tak boleh nak berjalan lama, tak boleh nak bergerak, rasa tumit kaki ni, oh, tajam kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, dengan pembelian hari ini, Wani, sarang burung walet. Sarang burung walet ni harganya tak menentu. Ada orang cakap kenapa sekarang ni mahal, dulu murah. Ya, kita faham. Dulu memang kita lebihkan apa, nak bagi manfaat kepada semua orang. Sekarang ni pun kita nak bagi manfaat. Walaupun dengan harga RM150 ini tuan-tuan, RM150 ini pun masih lagi harga di bawah pasaran luar. Kalau anda dapat bezakan dengan pasaran-pasaran di luar sana, ada yang harga sampai RM400, RM500. Tapi di NSQ masih lagi kita nak menjaga hati-hati pelanggan-pelanggan kami. Kita nak masih lagi nak bagi peluang kepada orang yang sering dengar tapi tak nak beli lagi. Hari ni beli dengan combo RM150, dapat 2 botol. Dan nanti jangan lupa imbas nama dekat barkod di kotak tersebut bila produk tu dah sampai. Masukkan nama, niat dalam hati, ya Allah ya Tuhanku, aku memang nak pergi umrah. Kita tak tahu doa siapa yang termakbul. Kita tak tahu rezeki ni dia tak kenal siapa. Tapi kalau dah alamatnya nama Wani, Wani lah, dia tak pusing macam mana pun kalau dah namanya Wani, Wani akan dapat. Okey. Jadi untuk tuan-tuan, dah kesihatan kita dah dapat, untuk kecantikan kita dah dapat. Bonusnya lagi kita jadi sebagai tetamu VIP. Bukan senang tu nak jadi tetamu VIP. Kita nak bagi seberamai 20 orang pemenang untuk kempen edisi beli dan menang umrah tajaan NSQ. Nanti kita akan war-warkan bila tarikh cabutan. Yang paling penting hari ini dapatkan promosi kita dengan pembelian RM150 dapat 2 botol. Saya rasa masih mampu beli lagi. Sebab satu botol tu penggunaannya kita hampir 3 minggu. Kalau nak tahu dia ada keberkesanan ataupun tidak, tuan-tuan amalkan cara minum dengan 2 sudu pagi dan juga 2 sudu malam setiap hari. Nanti 4 atau 5 hari nampak perbezaan. Kita bangun rasa badan dah segar. Tak macam dulu ada lemau lah, ada sendu lah kan. Jadi bila kita balik kerja tu, kita rasa macam dah mandi nak solat maghrib tu, malam tu tidur selesa sangat, tak ada gangguan ni. Pukul 3 pagi gangguan perut, usus, apa semua masalah kan. Tidur lena, nanti subuh bangun solat rasa segar. Ini yang kita nak berikan dan kita nak bagi tahu kepada tuan-tuan, untuk semua yang masih lagi nak tahu kebaikan dan khasiat sarang burung walet NSQ. Dan bonusnya adalah anda, nama anda akan kita masukkan ke dalam kita punya cabutan bertuah. InsyaAllah kita akan umumkan kempen bermula pada minggu ini. Kempen selama 2 bulan dan juga 20 orang tu bukan sikit tau. 20 orang kalau darab dengan 10,000 dah 200,000. Jadi tuan-tuan, adakah anda nak menjadi salah seorang pemenang? Bersama dengan NSQ, kita pergi umrah, kita melihat Masjidil Haram, Madinah, naik kereta IP yang laju. Kenangan yang sangat manis. Turun daripada hotel, Masjidil Haram, ya Allah, hari-hari berdoa, setiap waktu doa, insyaAllah. Jadi untuk anda, hari ini kita nak bagi sesuatu yang sangat-sangat, orang kata dalam hati ini, kenangan yang takkan terpadam. Jadi untuk tempahan sekarang, tuan-tuan, telefon kita di talian 013-245-5548. 013-245-5548 atau WhatsApp di talian kami 016-200-4348. 016-200-4348. Jadi sebarang pertanyaan ataupun apa-apa nak tanya, kat sini memang saya tak sempat nak jawab. Saya just mempromosikan kita punya edisi beli beli dalam dalam kempen umrah kita. Mm-hmm. Jadi telefon di nombor telefon tadi, tanyalah macam mana caranya, acik ni tak boleh ni, tapi untuk penghantaran ada sedikit cas penghantaran lah. Mm-hmm. Ha, jadi masih lagi berbaloi dengan harga RM150 dapat 2 botol. Jadi saya tunggu anda di sana nanti. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Azman bin Hamid, eksekutif pemasaran NESQ, berceritakan mengenai dengan promosi beli dan menang untuk produk NESQ ini sendiri. Terus bersama dengan Radio Klasik di mana jua saudara berada. Dan lagu ini, Zapin Pak Ngah Balik, lagu tahun 1999.

voy más.

0: den kau ban. Kau jo jang, kau jo. Ni ke kebun mak leh. Sawah lihat pula tu.
1: Ah, mak ni. Sekolah tinggi-tinggi takkan ke sawah dong. Dek malu yo.
0: Dah anak-anak orang tak payah duit.

0: Saya nak anjur Mila tu, Mak. Apa nak jadi, jadilah.
1: Dah

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saudara yang baru saja ikuti frekuensi kami waktu ini. Dah pun 12.55 minit tengah hari. Saudara, dalam hidup kita ni mesti ada seseorang yang istimewa. Seseorang yang mungkin tak selalu ada depan mata kita tapi namanya sentiasa ada dalam hati. Kadang-kadang kita tak perlu banyak untuk kata-kata. Cukup dengan mengingati dia, hati pun dah boleh tersenyum sendiri. Dan kalau orang itu sedang mendengar sekarang, mungkin dia tahu betapa istimewanya dia dalam hidup kita. Waktu ini saudara, ada di sesetengah kawasan yang hujan, kita jangan lupa untuk sampaikan doa, kirimkan doa buat si dia supaya si dia berada dalam keadaan sihat sejahtera. Buat saudara yang sedang memandu waktu ini, lebih-lebih lagi kalau perjalanan saudara ada ditemani hujan macam sekarang, pandulah dengan tenang. Jalan raya mungkin licin, jarak penglihatan pun terhad, kurangkan kelajuan, jaga jarak dengan kenderaan di hadapan dan jangan tergesa-gesa. Yang penting sampai ke destinasi dengan selamat sebab di luar sana ada insan yang sedang menunggu kepulangan saudara waktu ini. Baiklah saudara, dah pun 12.56 minit tengah hari. Lagu Hatiku Kau Guris Luka, lagu ini tahun 1982, nyanyian kumpulan Sweet September. Semuanya untuk saudara. Radio Klasik, ini lagu ni istimewa untuk seseorang yang sedang Wani ingati. Wani rasa dia sedang dengarkan Radio Klasik. Dan untuk saudara yang sedang setia dengarkan Radio Klasik.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan tentang kubur ialah persinggahan pertama akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Maksudnya, sesungguhnya kubur ialah persinggahan pertama alam akhirat. Hadis ini riwayat At-Tirmizi. Para pendengar sekalian, apabila kita mendengar perkataan kubur, ramai yang membayangkan pengakhiran. Hakikatnya, kubur bukan penamat sebuah kehidupan. Kubur hanyalah pintu masuk kepada kehidupan yang kekal abadi. Di dunia ini, kita sentiasa membuat persiapan. Jika hendak melancong, kita sediakan beg dan keperluan-keperluan. Jika hendak berpindah rumah, kita kemaskan barang-barang. Jika hendak menghadiri majlis, kita pilih pakaian-pakaian yang terbaik. Namun pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah bekalan yang telah kita sediakan untuk persinggahan pertama di alam akhirat? Kubur tidak mengenal usia, pangkat ataupun kekayaan. Raja atau rakyat, orang terkenal atau orang biasa, semuanya akan melalui pintu yang sama. Yang menerangi kubur bukanlah wang ringgit, bukan jawatan dan bukan juga pujian manusia. Yang menjadi cahaya ialah iman kita. Solat yang dijaga, Al-Quran yang dibaca, sedekah yang ikhlas, zikir yang dilazimi, dan taubat yang tidak pernah putus. Para pendengar sekalian, berita baiknya, kita masih diberi peluang. Selagi matahari terbit dan nyawa masih di dalam badan, selagi kita boleh mendengar tazkirah ini, bermakna kita masih berada di atas dunia. Selagi itu, pintu taubat masih terbuka. Jangan tangguh untuk berubah. Jangan tunggu esok untuk bertaubat. Jangan tunggu usia tua untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mulakan hari ini. Semoga setiap hari yang kita lalui menjadi persediaan menuju alam kubur dengan hati yang tenang dan amalan yang diterima oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. Untuk makluman saudara, telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam, Selangor. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik. Allahu Akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat ia akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

Radio Klasik Megamik Kenangan Iroma Berentas Zaman. Lagu yang baru sahaja saudara dengarkan tadi, tajuknya Kalau Ku Tahu. Lagu itu rakaman tahun 1982, nyanyian Tan Sri Dato' S.M. Salim. Waktu ini saudara dah pun 1.45 minit tengah hari. Terima kasih yang baru saja ikuti frekuensi kami waktu ini. Kalau kita dengarkan baik-baik lirik tajuk tadi, Kalau Ku Tahu Orang Tak Sudi Tidaklah Aku Datang Meminang. Kalau Ku Tahu Orang Tak Sudi Tidaklah Aku Datang Meminang. Itulah, kadang-kadang pernah tak kita rasa kita datang dengan niat yang baik, kita bawa harapan yang tinggi, tapi akhirnya kita sedar rupanya kehadiran kita tidak pernah dialu-alukan. Kadang-kadang bukan kerana kita tak ikhlas, bukan kerana kita tak bersungguh, cuma mungkin hati kita yang kita harapkan tu bukan untuk kita. Dan seberat-berat penerimaan, seberat-berat untuk menerima penolakan, lebih baik kita tahu kebenaran daripada kita terus berharap pada sesuatu yang tidak pasti, kepada sesuatu yang tak sudi. Gitu kan. Saudara, kejap lagi ada lagu Nak Kahwin Duit Tak Ada. Lagu ini khas untuk saudara yang mungkin sedang memikirkan ataupun membuat perancangan untuk berkahwin. Apapun cabaran dan dugaan untuk saudara kumpulkan duit untuk melangkah ke alam baru, kita doakan semoga dipermudahkan, dimurahkan segala pintu-pintu rezeki untuk saudara. Ayuh kita berhibur dengan lagu Kau Disayang. Lagu ini yang dinyanyikan oleh Junainah dan Amin. Semuanya Radio Klasik.

0: Bilang Budaya Radio RTM.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik.

saya Tan Sri Johari bin Abdul yang dipertua Dewan Rakyat. Terus dia dengar Radio Klasik menggamit.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam perpaduan. Satukan hati kekal abadi. Izzat Saufi menemani saudara Mestika Klasik 2.30 petang hingga 6 petang nanti. Dan untuk hari ini 14 Ogos 2026, penghulu segala hari, hari Jumaat yang barakah, bersamaan dengan bulan baharu Islam, 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana sahaja frekuensi di seluruh negara, atau juga dengarkan kami di MyTV saluran 705, juga di laman sesawang kami www.rtmclick.rtm.gov.my. Baik, terus setia dengan lagu pop Ye Ye 60-an, juga diselang-selikan dengan lagu pop Melayu 70-an dan 80-an sehingga 5 petang nanti. Terus kekal setia mendengarkan kami, Mestika

nomor 66 Jalan Seremban Tampin Negeri 9.

0: Melayu. Rancakan irama Pop Ye Ye setiap hari 2 hingga 4 petang dalam Mestika Klasik.
1: Radio Klasik menggambit kenangan. Terima kasih saudara yang terus setia mendengarkan kami walau di mana saja berada. Juga yang sedang memandu ketika ini, fokus pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Juga yang terus mendengarkan kami, persembahan langsung aplikasi RTM Klik di telefon pintar saudara. Yang belum mendapatkannya lagi, rugi amat. Kerana muat turun secara percuma. Juga saudara boleh dengarkan kami bukan sahaja dalam negara. Sekiranya berada di luar negara sekalipun, boleh terus mendengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu, setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Baik, kita di segmen tajaan DCM Herbs Legacy. Di talian bersama dengan Nurul Ain Abdul Razak, pegawai pemasaran dari DCM Herbs. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa khabar, Dijizat?
1: Baik, khabar baik. Apa khabar juga di sana?
2: Alhamdulillah, baik-baik juga di sini.
1: Alhamdulillah. Semestinya pada penghujung, nak masuk sebelum hujung minggu ni, semestinya hari Jumaat yang barakah, perkongsian atau promosi mungkin yang menarik nak dikongsikan. Silakan Nurul Ain.
2: Baik, assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar Radio Klasik menggamit kenangan. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke petang Jumaat. Cepat betul masa berlalu kan, tuan-tuan perempuan. Tadi-tadi kita sibuk dengan kerja, urusan keluarga, urusan rumah. Tahu-tahu hari dah petang. Jadi petang Jumaat ini, saya nak ajak tuan-tuan perempuan berhenti sekejap daripada kesibukan. Tarik nafas dan cuba tanya diri sendiri satu soalan. Macam mana keadaan badan aku hari ini? Kita selalu tanya anak dah makan ke belum kan? Kita tanya mak ayah sihat ke tidak? Kita tanya pasangan penat ke tidak? Tetapi diri sendiri kadang kita lupa. Jadi bila badan dah mula rasa letih, sedih mula kurang selesa, perut mudah rasa tak selesa atau tenaga tak macam dulu, barulah kita terfikir, selama ni aku jaga semua benda. Tapi badan sendiri macam mana? Jadi tuan-tuan perempuan, kesihatan ini bukan perkara yang kita fikir hanya apabila kita sakit aja. Kesihatan adalah sesuatu yang kita jaga sedikit demi sedikit setiap hari. Macam jaga makan, cukupkan rehat, minum air secukupnya, bergerak mengikut kemampuan dan paling penting, jangan abaikan pemeriksaan kesihatan. Dan untuk melengkapkan rutin harian itu, saya nak kongsikan sedikit tentang produk kami pada semua pendengar Radio Klasik, iaitu Pati Sarang Burung Walet Profile 4-1. Minuman kesihatan dalam botol kaca berisi padu 325 ml, yang bukan saja cantik pada pandangan mata, tapi yang lebih penting ialah isi dalamnya tu. Jadi Profile ni diformulasikan khas dengan 4 bahan semula jadi yang sangat-sangat hebat, iaitu buah delima, buah rosa, madu dan sarang burung walet. Satu botol Profile dah lengkap untuk bantu dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Minum hari-hari, insyaAllah badan lebih bertenaga, kulit berseri dan rasa lebih sihat dari dalam. Dan yang paling penting, tuan-tuan perempuan, Perfai ni selamat diminum sebab Perfai ada kelulusan dari Kementerian Kesihatan Malaysia lah, dan dibuat oleh syarikat Bumi Putra yang memang jaga kualiti. Anak-anak boleh minum, orang dewasa boleh minum, mak ayah di kampung pun boleh minum. Jadi bila sebut pasal manfaat dan kebaikan Perfai ni, tuan-tuan perempuan, saya suka sebut macam ni, kita jangan tunggu sakit baru nak cari ikhtiar. Dan Perfai ni datang bukan nak ganti ubat, tapi sebagai ikhtiar yang bantu pulihkan badan secara lembut dari dalam lah. Salah satu manfaatnya ialah tentang kekuatan imun badan kita. Sebab kita ni kan hari-hari terdedah dengan pelbagai penyakit. Ada yang batuk, ada yang sesema, ada yang badan mudah sangat jatuh sakit. Jadi bila kita amalkan Perfai ni secara konsisten, insyaAllah badan jadi lebih kuat, daya tahan pun lebih baik. Tak adalah asyik ulang-alik ke klinik, betul tak? Lagi-lagi sekarang ni kan kita sedang melalui musim jerebu. Jadi kesihatan memang kena lebih diberi perhatian. Bila kualiti udara kita ni kurang baik, jangan ambil mudah. Kurangkan aktiviti di luar, banyakkan minum air dan pastikan tubuh cukup rehat. Dan Perfai inilah bantu top up nutrisi semula jadi dalam badan kita. Jadi sistem imun pun lebih bersedia melawan serangan penyakit. Okey, itu kelebihannya. Rasa dia pun sedap, badan pun lebih kebal. Okey, seterusnya, bila sebut masalah kesihatan, zaman sekarang ramai yang bergelut dengan tekanan darah tak stabil. Kolesterol tinggi, gula dalam darah pun naik turun. Kalau dibiarkan nanti berlarutan. Okay? Dengan amalkan Perfine, insyaAllah dapat bantu seimbangkan semula tubuh, lancarkan peredaran darah, kurangkan kolesterol jahat dan stabilkan paras gula. Sebab itu, ramai yang jadikan Perfine ni ikhtiar harian untuk kesihatan menyeluruh. Lepas tu, untuk yang ada masalah sakit sendi, ramai yang kata lutut dia makin ringan, dah boleh turun naik tangga tanpa rasa mencucuk-cucuk. Sebab bila kita minum Perfine ni, tuan-tuan dan puan, sistem peredaran darah jadi lebih lancar. Sendi pun cukup oksigen dan nutrisi. Jadi tak mudah sakit pada sendi-sendi kita jadi. Okey? Bila sendi ringan, kita pun mudah buat kerja rumah. Nak solat pun lebih selesa. Nak layan cucu ke hulu ke hilir pun tak semput dah. Ha, okey? Lepas tu, kita tak boleh lupa masalah yang ramai orang alami, iaitu sembelit. Sembelit ni, kalau dibiarkan berlarutan nanti, boleh jadi punca kepada macam-macam penyakit lain.

air. Usus inilah pusat utama. Kalau dia kotor, penuh dengan toksin, badan kita cepat letih, muka pun kusam, perut selalu tak selesa. Tapi bila usus bersih, sistem pencernaan teratur, barulah badan kita betul-betul sihat. Baik, tuan-tuan perempuan, sempena bulan kemerdekaan ini, kami nak berikan satu lagi peluang kepada anda sebelum promosi minggu ini berakhir. Ini adalah promosi terakhir untuk minggu ini. Jadi, kalau selama ini ada yang masih menunggu, masih berkira-kira atau kata nantilah saya order. Jangan, okey? Mungkin hari ini masa yang paling sesuai untuk buat keputusan. Jadi, petang ini kami sediakan dua tawaran yang boleh tuan-tuan dan puan-puan pilih lah, iaitu package A, 4 botol perfai hanya RM150. Dan package B, 8 botol perfai hanya RM250. Dan tuan-tuan perempuan, ada satu lagi berita baik, penghantaran percuma ke seluruh Malaysia. Tak kira anda berada di Johor ke, Perak, Selangor, Kelantan, Sabah ataupun Sarawak, selagi dalam Malaysia, penghantaran kami berikan secara percuma. Jadi inilah masanya untuk tuan-tuan perempuan rebut cepat-cepat WhatsApp atau terus telefon nombor HQ kami di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Dan untuk tawaran petang ini, masa memang tak banyak. Sebabnya promosi perfai tamat jam 6 petang ini. Jadi cepat-cepat buat keputusan sementara masa masih ada. Baiklah DJ, kita berehat seketika.

RM155 sebotol. Tetapi sepeda promosi Merdeka kali ini, kami sediakan dua pilihan package untuk pendengar setia Radio Klasik. Package A, 4 botol perfai hanya RM150, manakala package B, 8 botol perfai hanya RM250. Dan untuk kedua-dua package ini, penghantaran adalah percuma ke seluruh Malaysia. Jadi kalau tuan-tuan perempuan memang dah lama bercadang untuk cuba perfai, bolehlah pilih package A. Kalau nak buat stok lebih banyak dekat rumah, package B juga tersedia dengan tawaran yang lebih murah. Ha, cuma saya nak ingatkan, masa semakin suntuk sebabnya promosi ini hanya sampai jam 6 petang hari ini. Jadi selagi promosi masih dibuka, bolehlah buat tempahan lebih awal supaya tidak terlepas tawaran yang kami sediakan sempena bulan kemerdekaan ini. Untuk tempahan, terus hubungi HQ kami di 014-988-2436. 014-988-2436. Kita juga sediakan pembayaran secara COD, tunggu barang sampai barulah bayar, okey? Baik, sebenarnya bila kita cerita pasal perfai ni, ramai orang sangka dia macam minuman biasa je. Tapi tidak ya, tuan-tuan perempuan, ini bukan air manis dalam botol biasa tu. Ini kita formulasikan khas, betul-betul kaji dan gabungkan bahan-bahan terbaik supaya setiap teguk itu bagi kesan untuk kesihatan menyeluruh. Maksudnya apa? Maksudnya kita tak fokus satu je, kita tak buat perfai ni sekadar nak cantikkan kulit semata-mata atau sekadar untuk detox. Kita buat untuk bantu badan kita ni berfungsi elok dari atas sampai bawah, dari kepala sampai ke hujung kaki. Tak kira lelaki ke perempuan, muda ke tua, anak-anak remaja atau mak ayah yang dah berumur, semua boleh amalkan perfai ni. Sebab itu saya yakin dan berani cakap ini minuman kesihatan untuk semua. Tak perlu ubat pelik-pelik. Kadang badan kita ni cuma perlu nutrien semula. Jadi yang betul, konsisten dan menyerap elok dalam tubuh. Itu yang kita bawa dalam perfai. Bukan air biasa, tapi pati yang padat dengan khasiat. Jadi ramai pelanggan pilih perfai ni sebab apa? Sebab mudah diamalkan sebagai sebahagian daripada rutin harian lah. Ada yang berkongsi mereka rasa lebih selesa menjalani aktiviti harian, dan ada juga yang menjadikannya sebagai salah satu ikhtiar untuk menjaga kesihatan diri. Okey, bagi pakcik-makcik yang sedang menjaga bacaan gula dalam darah, kolesterol atau tekanan darah, teruskan pemantauan dan nasihat doktor. Jangan hentikan ubat atau rawatan yang diberikanlah. Dalam masa yang sama, jagalah pemakanan dan gaya hidup. Perfai bukan ubat dan bukan pengganti rawatan doktor. Ia hanyalah salah satu pilihan minuman yang boleh dijadikan sebahagian daripada rutin harian jika sesuai untuk diri kita ni. Dan bila kita bercakap tentang kesihatan ni, saya selalu suka gunakan satu ayat ini. Kesihatan bukan perbelanjaan, tetapi pelaburan untuk masa hadapan. Kita mungkin rasa beli sesuatu untuk kesihatan hari ini macam satu perbelanjaan, betul tak? Tetapi cuba fikir semula. Kalau badan kita terjaga, kita boleh terus bekerja kan, mencari rezeki, bermain dengan anak-anak cucu, beribadah dan menikmati masa bersama keluarga. Itu nilainya jauh lebih besar. Baik, tuan-tuan perempuan, sempena bulan kemerdekaan ini, saya nak ingatkan sekali lagi lah tentang promosi khas yang sedang kami adakan minggu ini. Kalau sebelum ini ada yang masih berkira-kira, masih tunggu masa yang sesuai, saya cadangkan jangan tunggu terlalu lama. Sebab hari ini merupakan promosi terakhir untuk minggu ini. Kita tak boleh nak janjikan minggu depan harga yang sama masih ada. Mungkin ada promosi lain, mungkin ada tawaran yang berbeza-beza. Kita sendiri belum tahu sama ada harga istimewa ini akan diteruskan ataupun tidak. Jadi kalau memang dah lama bercadang nak dapatkan perfai, inilah masa yang sesuai untuk ambil peluang sementara tawaran masih dibuka. Okey, harga biasa perfai ialah RM155 sebotol. Tetapi petang ini anda boleh dapatkan package A, 4 botol perfai hanya RM150. Atau package B, 8 botol perfai hanya RM250. Yang lebih menarik, penghantaran
percuma ke seluruh Malaysia untuk kedua-dua pakej ini. Kalau selama ini hanya dengar dan simpan niat, mungkin hari ini masa yang sesuai untuk buat tempahan. Tak perlu tunggu terlalu lama kerana promosi ini hanya sampai jam 6 petang hari ini. Tak banyak masa dah. Mana tahu inilah peluang yang anda tunggu-tunggu. Pilih pakej yang sesuai, hubungi kami dan biar kami uruskan selebihnya. Untuk tempahan, terus hubungi HQ kami di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Baiklah, terima kasih kerana setia bersama This M Health Legacy. Jumpa lagi di slot kerjaan akan datang. Jaga diri, jaga kesihatan dan jangan lupa profile sekali rasa. Pasti selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Lagu nyanyian Ben Aden, Seindah Namamu. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami Mestika Klasik untuk jam ini dengan lagu pop Ye Ye, lagu-lagu rakaman semula dan juga Sadora. Nak terus setia bersama Sadora dan terus menggamit memori dan kenangan. Juga mungkin hari ini tarikh yang cukup istimewa buat saudara, 14 Ogos 2026. Mungkin hari lahir atau ulang tahun perkahwinan atau ada perkongsian menarik yang diingati sehingga ke hari ini. Hantarkan ke WhatsApp kami 0135656128. Terima kasih yang menghantarkan ucapan selamat petang, selamat tugas buat saya. Antaranya kita ada Cik Jaya Kesuma, juga kita ada Pak Cik Ma'ruf Harun dari Kampung Perepat Timbul. Juga kita ada Kak Mas dari Semenyih, Pak Long Wahab dari Kampung Tupai Sid Kedah. Juga kita ada Mak Azizah Osman dari Sungai Petani, Pak Lah dari Kampung Sering. Kita ada CM Daud Ahmad dari Kuala Nau, Kak Mah dari Jengke Lima, Kak Zainun Awang dari Temerloh Pahang, Encik Jamil Sabran dari Sentul, Kuala Lumpur, Encik Yusof Muhammad Dana dari Pantai Seremban dan ramai lagi. Terima kasih yang terus menjadikan kami sebagai pilihan yang terbaik sepanjang zaman. Terus kekal setia mendengarkan kami, Mestika Klasik.

0: dia seorang tu. Tengok dia pakai sarat dengan barang kemas. Aku nampak dia baru aja keluar dari bank. Pergilah cepat. Cepatlah. Aku tunggu di sini.
1: Berhati-hati semasa berjalan bersendirian. Pesanan ikhlas daripada Radio Klasik Menggamit Kenangan.
2: Hai, saya Datuk Sheikh. Dengarkan Radio Klasik Menggamit Kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama untuk hari ini 14 Ogos 2026 Masihi bersamaan 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Kuching, Sarawak 4.5 minit petang, Johor Bahru dan Kuala Terengganu 4.30, Kuantan Pahang 4.33, Kota Baru Kelantan 4.34, Bandaraya Melaka 4.36 minit petang, Seremban Negeri Sembilan 4.37, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 4.38 minit petang, Ipoh Perak 4.39, Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kangar Perlis 4.41 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar untuk Muslimin dan Muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.

0: Hadapi kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Hadapi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Hadapi.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.
2: Putri sejenjang, penjaga gunung negeri Sarawak, manis seadanya.
3: Kami Dr. Hazami Penjahari.

0: Gelap gulita padi ku hantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
3: Radio Klasik di Tambak Johor 106.7 berkongsi bersama Kota Singa.

0: Setiap musibah yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Bersabarlah menghadapi ujian Allah. Masih ada yang sayang dan prihatin. Ingatan ikhlas daripada saya, Fauzi Nawawi.
1: Terima kasih kerana menemani kami setiap hari dengan lagu-lagu yang merentas zaman, menggamit kenangan. Terima kasih DJ-DJ Radio Klasik semua dari

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata pada pintu seseorang di antara kamu ada sebatang sungai dan dia mandi di situ sebanyak 5 kali dalam sehari, apakah masih ada kekotoran yang tertinggal di badannya? Para sahabat menjawab, sudah tentu tidak ada kekotoran sedikit pun yang tertinggal di badannya. Maka baginda bersabda, demikianlah bandingan salat 5 waktu. Dengan mengerjakan semua itu, Allah akan menghapuskan semua dosa dan kesalahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Radio Klasik menggamit kenangan untuk makluman saudara, telah masuk waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu asar untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana sahaja frekuensi di seluruh negara. Baik, saya nak kongsikan informasi Jabatan Meteorologi Malaysia atau MEM Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di beberapa negeri, antaranya di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor serta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Di Perak dikatakan kawasan terlibat termasuk Kerian, Selama, Larut Matang, Manjung dan Bagan Datuk, manakala di Selangor meliputi Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Petaling, Gombak dan Hulu Selangor. Menurut MEM Malaysia, amaran ribut petir dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam yang hampir atau dijangka berlaku melebihi sejam. Sementara itu, cuaca panas dan kurang hujan dijangkakan berterusan di kebanyakan kawasan di Borneo termasuk Sarawak hingga 20 Ogos nanti berdasarkan analisis model ramalan cuaca terkini. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa merujuk laman web rasmi MEM Malaysia, media sosial dan aplikasi My Cuaca bagi mendapatkan maklumat terkini dan sahih. Tepat pukul 5 petang nanti, kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri. Datuk Sudirman Haji Arsyad, Bila Wajahmu Kubayang.

0: menyebarkan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
0: Radio Klasik di Singapura, 106.7.

Sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. ECRL Kota Baru Gombak beroperasi Disember ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 5 Petang.

0: Sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 4.18 minit petang tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 180, diikuti Kuching 169, Samarahan 168, Seri Aman 161, Seri K 159, Bintulu 152, Mukah 146 dan Sibu 122. Di Semenanjung, dua kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras dan Johan Setia. Dalam perkembangan sama, sekolah di kawasan yang mencatat bacaan IPU melebihi 200 boleh ditutup berdasarkan keputusan pengetua atau guru besar. Ini selepas mendapat nasihat Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, jika bacaan IPU melebihi 100, semua aktiviti luar bilik darjah melibatkan murid perlu dihentikan. Manakala aktiviti sukan dan keramaian di luar bangunan disarankan ditangguhkan. Dalam pada itu, kebakaran hutan dan tanah gambut seluas kira-kira 2.02 hektar di Kampung Bangkuati Limbang, Sarawak berjaya dipadamkan sepenuhnya hari ini. Ketua Bomba Zon 7 Limbang, Ramlan Marajan berkata, operasi bermula 7.51 minit pagi dan tamat 1.30 tengah hari melibatkan 12 anggota bomba termasuk pasukan bomba sukarela Medamit. Katanya operasi memadam api turut dibantu PDRM, RELA serta beberapa agensi tempatan. Di Selangor, beberapa kawasan di Puncak Alam dinaiki air selepas hujan lebat kira-kira sejam tengah hari tadi. Dengan paras air sekitar 0.3 meter direkodkan di Jalan Persiaran Puncak Alam 6. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Selangor, Ashrul Rizal Asbar berkata, 6 anggota BBP Bestari Jaya menjalankan pemantauan di kawasan berkenaan pada 3.45 minit petang. Katanya berlaku limpahan air di permukaan jalan, namun tiada pemindahan penduduk dilakukan setakat ini. Perkhidmatan ECRL Fasa 1 dari Kota Baru ke Gombak disasarkan beroperasi Disember ini, lebih awal daripada jadual asal Januari tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, sasaran itu bergantung kepada kelancaran proses ujian dan pentaulihan termasuk ujian integrasi sistem dan fault free run tanpa menjejaskan aspek keselamatan.
1: Kita cuba melihat bagaimana memudahcarakan, bagaimana mengurangkan masa yang diperlukan supaya pengoperasian ECRL ini dapat diawalkan. Jadi kalau semua dia berjalan lancar, kita yakin bahawa operasi ECRL dapat dimulakan seawal bulan Disember pada tahun ini dan bukannya awal tahun depan.
0: Menurut Long, fasa 1 ECRL kini mencapai 95.08% kemajuan, manakala fasa 2 dari Gombak ke Pelabuhan Kelang dijangka siap Disember 2027 dan mula beroperasi Januari 2028. Kestabilan pendapatan, kecairan dan keselamatan modal perlu terus menjadi asas dasar pelaburan Lembaga Tabung Haji TH. Penganalisis Korporat dan Perniagaan, Profesor Anjung UiTM Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, instrumen pendapatan tetap patuh syariah, khususnya sukuk berkualiti tinggi, dijangka terus menjadi pemacu utama pendapatan pelaburan TH bagi tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang. Beliau berkata, TH perlu mengoptimumkan pulangan pelaburan tanpa mengambil risiko berlebihan, selain memperkukuh disiplin pengurusan portfolio. Pada 2025, TH mencatat pendapatan pelaburan RM4.64 bilion, tertinggi sejak 2018. Sementara itu, keyakinan masyarakat terhadap TH kekal kukuh. Tinjauan RTM di Melaka mendapati orang ramai memilih untuk mengekalkan simpanan mereka sebagai persediaan menunaikan ibadah haji. Ikuti reaksi Asmah Muhammad Nur, Darman Ahmad dan Kamaliah Kasban.
2: Tapi memang sinilah tempat kita nak simpan duit, nak pergi haji ataupun nak pergi umrah, mungkin ada yang melalui tabung haji kan. Tapi simpanan tabung haji ni memang diperlukan sangat-sangat oleh setiap orang. Memang semua orang mengharap simpanan dan tabung haji ni untuk keperluan kita pergi haji.
3: Jadi dapat daripada tabung haji lagi dia punya apa tu, bantuan daripada tabung haji untuk pembayaran tu kan. Kalau tidak berapa banyak kita kena bayar. Sebab tu kalau kita percara dengan tabung haji, jadi kita punya, kita dapat membantu, dapat membantu yang lain.
2: Sebab saya rasa sini lebih selamat kot. Sebab saya pun 3 tahun lepas baru pergi haji. Sebab kita generasi daripada dulu kan, sampai sekarang kita rasa keyakinan tu masih ada.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta Lok Derma.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Gergasi Eropa kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim Klub Dunia. Bintang Dunia dan Maruah Klub menjadi taruhan.
2: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
1: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan. Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid. Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como. Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Cubit, cubit manja.
1: Amboi, jauh termenung kau ni, Amir. Eh, Kak Sofia masuk kedai pun kau tak perasan, eh?
2: Kak Sofia. Biasa pesan barang je. Ni datang kedai ni, mesti nak cari Kak Suraya, kan? Ha, dia sekarang ni tengah sibuk belajar menjahit kat apa ni, kedai Saleha tu. Ha.
1: Nak buka kedai jahit pula ke? Eh, kakak kau ni macam-macam. Patutlah asyik ke kedai jahit Saleha je. Ingatkan nak tempah baju pengantin ke apa ke?
2: Eh, dia nak kahwin? Ha. Memang taklah Kak Sofia. Lambat lagi. Ha, dia sekarang ni tengah sibuk nak kembangkan bisnes kedai dia ni.
1: Ha. Baguslah kalau macam tu. Lepas ni bolehlah buka banyak lagi cawangan. Tapi kan hari tu Kak Sofia dengar Amin nak pergi kursus AI. Jadi ke?
2: Kak Sofia, insyaAllah jadi. 3 bulan, Kak. Kak Suraya dah pening ni. Siapa nak jaga kedai ni pula?
1: Mula-mula je tu. Lama-lama nanti okey lah tu. Kemajuan teknologi, kecerdasan buatan AI bagus tau. Perlu dimanfaatkan untuk memperkasa kualiti insan dan bakat tempatan. Selain meningkatkan mutu kandungan produk serta perkhidmatan.
2: Betul tu, Kak Sofia. Selain perkembangan yang pesat, teknologi khususnya AI ini menuntut semua pihak menilai semula peranan manusia sebagai penggerak utama. Lepas tu di sebalik penggunaan teknologi.
1: Tapi kami bukan sekadar sejauh mana teknologi mampu berkembang aja. Sebaliknya, macam mana kemajuan tu dapat menjadikan manusia lebih baik dari semasa ke semasa.
2: Persoalannya, Kak Sofia, semakin maju kita dari segi teknologi, adakah ia akan menjadi lebih baik? Itu yang kita kena ingat tentang peranan sebagai insan di sebalik sesebuah mesin, ataupun English kata the man behind the machine.
1: Boy, cakap bawang putih pula. Tapi betul lah tu, Mi. AI pun perlu berlandaskan hala tuju, tujuan dan juga falsafah yang jelas. Bukannya apa, setakat nak digunakan untuk ikut perkembangan teknologi semasa je.
2: Lagi satu, Kak Sofia, hubungan sesama kita pun akan menjadi semakin penting dalam era teknologi yang semakin canggih ni. Kita kena ingat juga tau, penggunaan AI ni sebagai instrumen untuk memperkasakan manusia je, bukannya menggantikan nilai kemanusiaan.
1: Belum lagi pergi kursus dah hebat pasal AI ni, lepas ni boleh jadi cikgu pula.
2: Cikgu? Amin ni tak cukup garang lah nak jadi cikgu.
1: Siapa kata nak jadi cikgu kena garang? Tu Kak Shima tu, Cikgu Rina, Cikgu Mona, dah lah baik, cantik pula tu. Lagipun dekat taman kita ni tak ada cikgu lelaki lagi tau.
2: Alah, Kak Sofia, setakat nak tanya mengenai AI ni, nanti bolehlah Amir tolong bantu apa yang patut. Kita pun tak boleh katakan tidak kepada AI. Pemikiran macam ini kita kena tolak ke tepi dulu.
1: Betul.
2: Apa yang penting ialah macam mana AI memperhebat kualiti bakat dan insan kita ni.
1: Baiklah, Cikgu Amir. Cikgu pula. ni AI ke apa ni? Sebenarnya Kak Sofia datang ni nak bagi tahu barang yang Kak Sofia pesan semalam. Ada satu barang yang Amir tak hantar. Ikan pekasam Abang Jamil.
2: Alamak, iya ke?
1: Iya.
2: Okey, Kak Sofia. Nanti Amir ambilkan ya.
1: Ambil lebih sikit.
2: Nak lebih pula.

0: istimewa di Radio Klasik.
1: Baik, saudara yang terus mendengarkan kami juga mungkin dalam kereta, baru pula dari pejabat, kesesakan yang luar biasa. Hati-hati memandu, fokus pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasi. Baik, jangan lupa untuk dengarkan rancangan Ilmu Nur di Klasik bersama penyampai Azlan Omar dan juga bersama tetamu Ustaz Arianto Rizal Haji Rohman dengan tajuk untuk petang ini, Santuni Jiran, Teguhkan Ikatan. Dengarkan nanti Nur di Klasik 5.30 minit petang nanti. Satu hari nanti kekal abadi. Saya Izzat Saufi mengundurkan diri, menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk khilafnya semestinya daripada diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Rabiul Awal.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026 Sabtu 15 Ogos 9 malam eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.
1: وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Alhamdulillah, saudara. Sekali lagi kita dipertemukan untuk rancangan Nur di Klasik setiap hari Jumaat. Jumaat sebagai penghulu segala hari. Sayyidul Ayyam, dan insyaAllah dengan kelebihan yang ada pada hari Jumaat, kita manfaatkan waktu untuk bersama-sama dalam rancangan Nur di Klasik untuk hari ini. Bertemankan saya, Azlan Omar, dan juga tetamu yang berbahagia, Ustaz Haryanto Rizal Rahman ataupun Ustaz Harry. Innalhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nasta'ughfiruhu wa na'uzubillahi min syururi anfusina wa min sayyati a'mal. لنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Baik, kita mulakan pertemuan untuk hari ini dengan salam terlebih dahulu dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Dan insyaAllah untuk hari ini, tajuk yang kita nak bawakan Ustaz, tajuk berkenaan dengan kejiranan. Jadi penting sebenarnya untuk kita kupas tajuk berkait dengan kejiranan ni. Jadi kita mulakan perkongsian kita untuk rancangan Nur di Klasik ini untuk Ustaz jelaskan betapa pentingnya isu jiran, kejiranan ini untuk kita kongsikan dengan pendengar Radio Klasik. InsyaAllah Ustaz, sebagai mukadimahnya.
1: Ayuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Terima kasih kepada DJ kita, saudara Azlan Omar.
0: Sama-sama.
1: Dan juga pendengar di Radio Klasik kita pada petang ini. Bila kita bercerita berkenaan jiran ni, Azlan,
0: ya, Ustaz.
1: Sebenarnya jiran ini dia ada satu perhatian khusus, bukan sahaja daripada Rasulullah SAW, bahkan daripada Allah SWT sendiri.
0: Ya.
1: Kalau kita tengok misalnya dalam surah An-Nisa ayat 36, Allah sebut secara jelas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa a'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jamb wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Subhanallahi alazim. Allah sebut dalam ayat ni, Azlan, ni.
0: Yes, sir.
1: Pertama Allah kata dalam ayat ni firmannya, sembahlah Allah dan jangan kau sekutukan Allah SWT. Kemudian Allah perintahkan buat baik kepada mak bapak. Kemudian kepada dipanggil kaum kerabat. Kemudian orang anak-anak yatim. Kemudian pakai miskin. Dan Allah sebut langsung dalam ayat ni, wal jari dzil qurba. Kemudian jiran yang ada dipanggil hubungan kekerabatan. Dan kemudian juga Quran sebut wal jaril junubi, dan juga jiran-jiran yang jiran tanggalah kita panggil. Maknanya dalam firman Allah Ta'ala ni, Allah sebut secara langsung ni tak perlu kepada takwil dah. Kerana ayat di dalam Quran kita tahu kan,
0: yeah,
1: ada ayat yang sifatnya dia jelas,
0: jelas,
1: yang tak perlu kepada takwil dan tafsir. Maka dalam ayat ini Allah nak menekankan kepada kita bahawa kau mesti buat baik dengan jiran, mesti buat baik. Maknanya dalam bahasa yang lain, kita tak ada pilihan. Kerana itu perintah daripada Allah Ta'ala, yeah. Perintah sebagaimana tak ada pilihan untuk kau menyembah Allah dan tidak mempersekutukan Allah Ta'ala. Sebagaimana tak ada pilihan melainkan kau berbuat baik pada mak bapak. Maka begitu juga kau tak ada pilihan.
0: Allah.
1: Sebab itu orang hari ini kena faham.
0: Yeah.
1: Soal buat baik dengan jiran, ini bukan soal kau suka jiran atau tidak. Oh, saya minta maaf lah, di Jazlan, saya introvert. Ada orang begitu, dia kata, saya pindah kawasan ni, saya nak duduk sendiri, saya bukan nak soal nak bermasyarakat, yeah, berjiran, yeah, ni semua, yeah. Itu bukan kerja saya, dia kata, yeah, saya, yeah, nak rest-rest. Hello. Ni Quran perintah ni,
0: yeah, yeah.
1: Sebab tu kadang-kadang saya nampak kita melihat jiran ni hanya daripada sudut pandang kehidupan. Saya ada jiran, kata kan. Sebenarnya soal kejiranan ni adalah satu perintah langsung daripada Allah SWT. Dalam hadis Nabi SAW, biasa kita dengar, kata Nabi SAW, Jibril sentiasa datang kepada aku dan berpesan untuk berbuat baik dengan jiran. Sehingga aku menyangkakan, kata Nabi SAW, mafhum daripada hadis Nabi SAW, hadis saya lah. Kata Nabi SAW, sehingga aku menyangkakan jiran akan mewarisi,
0: yeah,
1: jiran.
0: Yeah, yeah.
1: Maknanya, kita faham begini, Islam, kalau dalam konteks pensyariatan. Syariat kita kata daripada wahyu,
0: wahyu
1: ataupun daripada Nabi. Dan kedua-duanya wahyu.
0: Nakli.
1: Nakli dan kita panggil istilahnya sama ada daripada firman Allah Ta'ala ataupun daripada Nabi SAW. Dua-dua ni sebenarnya
0: wahyu.
1: Kalau datang dalam bentuk pensyariatan begitu, maknanya hal tersebut adalah sebahagian daripada agama.
0: Ya betul. Betul tak? Ya betul Ustaz.
1: Ini bukan benda yang kita panggil kita seronok atau tak seronok.
0: Ya.
1: Benda agama. So kalau kita sebagai seorang Islam, jiran ni dia mesti part of daripada kehidupan kita. Sebagaimana Islam, orang fikir untuk beribadah, untuk puasa, untuk solat, zakat. Kerana dia tahu, oh saya orang Islam, dia kata takkan tak bayar zakat. Kalau kita orang Islam, kita kena pandang soal kejiranan ni part of daripada kehidupan kita sebagai seorang Muslim.
0: Allahuakbar. Alhamdulillah. Baik, saya kira itu sebagai mukadimah, Ustaz. Mukadimah kita untuk menjelaskan betapa pentingnya jiran ini, sehingga kan bagi Nabi pun menyangka bahawa mungkin jiran juga akan mewarisi harta. Betapa pentingnya kejiranan itu, sering kali juga mendapat kunjungan daripada Jibril berkait dengan kejiranan ini. InsyaAllah, saudara. Baik, apapun, untuk kita panjang lagi bicara kita tentang kejiranan ini yang akan kita kupas dalam rancangan Nur di Klasik untuk hari ini. InsyaAllah, kita akan terus lagi bersama dengan berbagai Ustaz Harry ataupun Ustaz Haryanto Rizal Rahman untuk hari ini. InsyaAllah menarik untuk kita bincangkan sama-sama dalam perkongsian untuk rancangan Nur di Klasik.

0: Nur die Klassik. Dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Masih lagi bersama-sama dalam rancangan Nur di Klasik untuk hari ini, bersama-sama dengan berbagai Ustaz Harry. Rancangan Nur di Klasik bercerita tentang kejiranan. Hari ini Ustaz, saya macam terlupa, saya macam nak kreditkan juga ucapan terima kasih kepada jiran-jiran saya. Saya mendapat jiran-jiran yang baik-baik semua.
1: Alhamdulillah.
0: Jiran saya, gambaran baiknya jiran-jiran saya ini, contoh kadang-kadang kalau kita jemur kain, tiba-tiba kita kat luar, nampak cuaca mendung, kita balik kita tak sempat bagi tahu. Kita tahu-tahu kain kita dah tarik ke tempat teduh. Apa ni, bawah tempat parking tu kan? Macam itulah antara gambaran. Dan antara gambaran lain juga mungkin kalau saya boleh kreditkan dalam rancangan Nur di Klasik ni. Dulu waktu saya nak ke Mekah dulu untuk urusan anak-anak, berebut juga nak jaga ni.
1: Allah.
0: Dan maksud dia tawarkan diri lah, belah kanan, belah kiri. Dan sebab anak-anak pun dah biasa dengan rumah-rumah jiran ni, jadi tak ada masalah kat situ. Maknanya dah macam keluarga lah. Itu gambaran sebagaimana apa yang Ustaz kongsikan dalam mukaddimah perkongsian kita berkait dengan kejiranan hari ini. Dan insyaAllah kalau mungkin kita boleh lanjutkan lagi untuk perkongsian dalam rancangan Nur di Klasik untuk hari ini. Yang dikatakan jiran ni yang macam mana sebenarnya Ustaz? Kalau adik-beradik kita kat sebelah rumah kita, atau menantu kita ke, ataupun macam mana dikatakan jiran? Sebab ada orang adik-beradik pun berjiran juga. Ada orang menantu pun jiran juga. Macam mana insyaAllah kalau mungkin boleh dijelaskan?
1: Dia dijelaskan tadi bila Azal sebut berkenaan dengan jiran dia, bagus tolong jaga anak, nak maknanya ialah nak membantulah.
0: Betul-betul.
1: Saya teringat apa dia sebut satu istilah, dia kata al-jaru qabla dar. Dia kata jiran sebelum rumah. Kita selalu tak pernah kita jadi kita punya, apa dia panggil istilahnya, option lah. Bila orang nak beli rumah ke, nak duduk. Tak tahu lah macam mana dulu masa beli rumah, ada ke fikir siapa jiran aku dulu? Ke tak ada masa tu?
0: Masa tu tak fikir sangat lah.
1: Tapi sekarang alhamdulillah lah.
0: Alhamdulillah.
1: Kebetulan dapat jiran yang
0: Allah bagi kejiranan yang baik. Alhamdulillah.
1: Tapi sebab itu disebut al-jaru qabla dar. Jiran sebelum rumah. Kenapa? Sebab ramai orang jadi sakit jiwa kena jiran ni.
0: Allah, betul.
1: Kalau dapat jiran yang tak semengah perangai, ya Allah ya Rabbi, hari-hari kepala kita bukan fikir soal hidup kita. Kita hanya fikir soal jiran ni tadi, fikir tentang dia. Sebab tu kalau kita sebut jiran ni, kalau dari segi nas-nas agama ni lain, dia tidak ada secara langsung. Tapi kalau kita ambil dalam konteks, mungkin jiran kita pertama, dia ni adik-beradik kita ke, paduai ke. Jadi ini bermakna dia ada hubungan rahmi dengan kita.
0: Ya, betul.
1: Kan? Hubungan rahmi. Itu silaturahim lah.
0: Silaturahim.
1: Orang Melayu dia tak boleh sebut hubungan rahmi. Dia jadi pening. Apa benda hubungan rahmi ni? Wahal silaturahim.
0: Ya.
1: Jadi orang ini ada hubungan darah dengan kita ataupun keturunan. Itu satu. So dia jiran. Yang kedua, dia ni jiran. Tapi dia tak ada keturunan dengan kita. Tapi dia orang Islam. Jadi al-muslimu akhul muslim. Kan? Orang Islam, saudara-saudara Islam. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga lah. Ini kita panggil jiran. Tapi dia bukan saudara kita. Dia bukan orang Islam. Tetapi dia itu orang.
0: Orang. Dia manusia.
1: Dia manusia.
0: Masya Allah.
1: Sebab itu yang kita kata jiran ada tiga. Satu, jiran yang saudara mara kita. Yang kedua, jiran orang Islam tapi bukan saudara mara kita. Yang ketiga, dia ni bukan saudara mara kita, bukan Islam, maka dia orang tak Islam lah. Non-Muslim. Tapi dia tu diiktiraf dalam Islam sebagai jiran.
0: Jiran.
1: Jadi sebab tu jiran ada tiga. So jiran yang ada tiga hak, ada dua hak, ada satu hak. Jadi kod mana pun, asal dia duduk sebelah rumah kita,
0: Allah,
1: dia ada hak.
0: Ada hak.
1: Walaupun dia non-Muslim. Jadi sebab tu kena jelas. Jiran yang non-Muslim, kalaupun dia non-Muslim, of course lah, bila non-Muslim ni dia tidak ada hak sebagai orang Islam lah. Kalau kita nak zakat, tak masuk lah kan. Kalau kita nak tersebut, nak mendoakan pun ada batasan lah. Keampunan tak boleh dapat. Untuk dia, itu khas untuk Islam.
0: Islam.
1: So maknanya dia tetap dituntut kita sebagai jiran buat baik dengan
0: untuk
1: dia,
0: berbuat baik.
1: Sebab dia orang. Melainkan kalau jiran kita tu nak sasa. Allah. Dan sungguh, sebab itu kita kena faham begitu.
2: Ya, ya.
1: Kerana dalam Islam, Allah sebut juga dalam Quran kan, makna kalau orang yang tidak memerangi kau ataupun tidak mengeluarkan kau daripada rumah-rumah kau, maka kau kena buat baik pada dia. Allah sebut dah secara jelas. Saya tak ada nak pinjang ayat itulah, kerana itu bukan motif pembincangan kita. Ya, cuma ya. Nak sebut, dalam Islam diajarkan kepada kita, selama mana dia itu tidak melakukan kezaliman kepada kita, maka kita kena buat baik dengan dia. Walaupun dia non-Muslim.
2: Yeah.
1: So, buat baik ni macam-macam lah. Kita tegur siapa, kan?
2: Yeah.
1: Macam tadi pun sama juga. Barangkali kalau kita tengok ada yang perlu untuk kita bantu, dia bantu sebagai seorang manusia.
2: Yeah.
1: Itu yang pertama. Dia jiran, dan walaupun dia non-Muslim, walaupun dia bukan setengah begitu. Yang kedua, dia jiran.
2: Yeah.
1: Lagilah sebelah rumah. Dan dia orang Islam. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
2: sallallahu alaihi wasallam,
1: la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi, sayang kita dah semua tahu dah.
2: Betul.
1: Tidak sempurna iman kamu.
2: Ya.
1: Selama mana kau tidak mengasihi saudara kau, sebagaimana kau mengasihi diri kau, macam tadilah.
2: Yalah.
1: Kau sibuk angkat baju kau. Habis orang sebelah kau rasa macam mana?
2: Allahu akbar. Alhamdulillah.
1: Sebab itu
2: kira untung, saya beriman, Ustaz.
1: Untung. Dan sungguh-sungguh sebab itu yang disebut al-jar qabla dar tu. Sebab lan saya fikirkan, tajuk ni kadang-kadang bagus kita bincang sebab apa? Banyak hari ni permasalahan dalam masyarakat ialah berkaitan jiran. Saya pernah program dengan bahagian dipanggil serata. Serata ni maknanya kita berkongsi jalan, berkongsi macam-macam kan. Flat ke atas ke
2: Betul.
1: Dia kata sampai tahap diorang ni ada satu part untuk komuniti, nak membangunkan komuniti. Kenapa? Sebab bila berkongsi berjiran macam itu, macam-macam masalah. Jadi diorang pening. Itu reality. Tapi Islam datang lama dah. Itu saya kata dengan diorang, saya kata zaman Nabi SAW tak ada bahagian strata, tak ada. Ni diorang bahagian strata. Saya kata diorang tak ada. Zaman Nabi SAW kalau kita cari dalam hadis pun tak ada inna strata. Tak ada. Tapi bab jiran inilah sebenarnya apa yang hari ini dalam istilah yang digunapakai dipanggil pembangunan kehidupan kan. Dia ada istilah serata tu. Jadi sebenarnya Nabi SAW dah ajar dah. So kalau jiran kau sebagai seorang Muslim, dia ada hak sebagai seorang Islam. So bagaimana kau nak diri kau, begitu juga saudara kau. Ini kalau kita boleh dapat.
2: Masya
1: tapi Allah. Saya ingat gini jalan. Kadang-kadang kita tak boleh dapat, tapi kita jangan tak buat. Kan?
2: Ya betul.
1: Ini kita dah lah tak dapat, kita pun tak buat. Apalah salahnya kan? Kalau kita tengok rumah sebelah tu gelap aja, telefon orang sebelah. Kak, kat mana kak? Ada orang ke tak ada orang rumah ni? Kan? Jadi at least kita bertanya khabar. At least WhatsApp. Zaman sekarang dah canggih lah. Bukan macam zaman dulu kan? Ketuk pintu rumah sebagainya. WhatsApp saja.
2: WhatsApp.
1: At least kita ada cakna. Dia tak jawab, itu nombor dua.
2: Ya, betul.
1: Betul tak?
2: Betul.
1: Jadi ini yang paling penting. Yang ketiga, yang kita sebut tadi, jiran. Tapi dia tu adik-beradik kita ke ipar duai kita. Kalau yang jiran, dia bukan adik-beradik kita pun kena buat baik. Apalagi apa yang lagi? Memang saudara mara kita.
2: Allah.
1: Maka kalau apa yang kita ada, apa yang kita nikmati, takkan jiran sebelah kita tu yang memang bersilaturahmi dengan kita, keturunan sama, darah sama. Itu kita tak buat tak indah kata orang kan. Maka tak kena. Sebab itu, ini kira-kira tiga types jiran yang boleh kita conclude. Dia tidak ada secara langsung. Tiga type tu kalau setakat saya rujuk lalan. Tak ada secara langsung hadis Nabi sebut jiran ni. Jadi ini para ulama mengambil daripada nas-nas. Cuma lah, ada, ialah makna bila kita sebut pasal jiran ini, tiga golongan jiran ni tadi, semuanya tu mesti kita buat baik. Kalaupun dia berbeza dari segi status, tapi dia tetap bersama dari segi dia sebagai jiran.
2: Betul tak? Ya, betul. Status dia sebagai jiran.
1: Status dia sebagai jiran. Memang sama. Cuma ialah, dalam hadis ada disebutkan tentang jiran ni ada 40 ke kanan, 40 ke kiri. Tapi saya rujuklah hadis ni.
2: Tak salah saya
1: do'if. Saya suka kalau rujuk ni, saya rujuk yang authority. Jadi senang lah. Saya saja nak ajar pendengar kita. Sebab kita rujuklah pada yang authority. Kita ambil yang genuine. Itu lagi
2: masyarakat. Ambil yang sahih.
1: Dalam catatan pejabat Mufti Selangor, dia sebut hadis tu do'if. Tapi dalam konteksnya, memang jiran ni yang sebelah rumah kita.
2: Ya betul.
1: Cuma kalau kita kata 40 ke belakang, 40 ke depan, 40 jenuh juga kita.
2: Jenuh
1: kan?
2: Juga.
1: Tapi itu barangkali boleh kita jadikan sebagai panduan saja. Bukan hujah lah. Maknanya janganlah ada orang datang pula, saya jiran ke 40. Lan buat tak tahu.
2: Jangan diklaim lah.
1: Jangan diklaim kat situ. Jadi maknanya yang saya nak sebut dengan pendengar kita, bahawa yang biasa kita dengar 40 kanan, 40 kiri, ini saya sebut ni. Nanti tuan-tuan pun boleh rujuk dekat apa ni, soal jawab Mufti Selangor. Dia nukilkan bahawa catatannya di situ, hadis tu sangat lemah. Jadi kita tak boleh, sebab bukan benda saya kadang suka dengar orang sebut kan, ah dia jiran sebelah rumah dia je. Dia ingat jiran tu sebelah rumah je, 40 ke kanan kata dia.
2: Dia jadikan hujah.
1: Dia jadi hujah sudah. Jadi saya rasa tak apa nak tepat lah kalau kita guna begitu. Tapi itu bukan bermakna lah awak dengan jiran yang ke-40 tak gaduh dia. Dia kata saya jiran sebelah je, awak nombor 40. Ini adik saya. Bukan begitu. Tapi kita nak supaya masyarakat faham. Yang penting ialah yang sebelah menyebelah dengan kita. Betul lah, kalau kita nak jadikan panduan sebenarnya jiran sekampung pun ada kan?
2: Ya, betul, ya betul, jiran sekampung.
1: Ini siapa ni? Jiran sekampung.
2: Negeri berjiran. Negara berjiran.
1: Jenuh kita kalau negeri berjiran.
2: Ya, betul.
1: Tapi maknanya yang paling penting yang nampak di mata kita.
2: Ya, betul.
1: Betul tak?
2: Betul.
1: Kata
2: betul.
1: Orang pusing kanan, nampak lan.
2: Betul.
1: Pusing kiri, nampak sap. Dekat depan sana si Asrul. Contoh lah kan?
2: Contoh.
1: Jadi
2: contoh.
1: Yang ini yang nampak ni yang kita nak counter dulu.
2: Mana tahu kok lepas ni kita berjiran.
1: Kita berjiran sebenarnya.
2: Betul lah.
1: Cuma kita tak payah sebut kat sini lah.
2: Allah. Baik, alhamdulillah sudah. Itu sebagai penjelasan untuk dengan Nordic Classic. Untuk ini kalau ikutkan huraiannya agak panjang lah. Tapi betul seronok sebenarnya kita bincang tentang tajuk ini, isu kejiranan ini. Bila mana Ustaz sebut tentang non-Muslim, Pak. Tadi saya kreditkan buat jiran saya tadi yang katanya tolong tarik kain, tolong angkat kadang-kadang. Banyaklah membantu dalam urusan harian bila kadang kita tak ada kat rumah. Bila Ustaz sebut pasal kejiranan non-Muslim tadi pun, saya pun ada juga jiran yang non-Muslim yang dia pernah minta nak rasa masakan apa tu, dia suka rendang ayam tua. Lepas tu yang seronoknya, kalau mungkin saya tak tahu lah kalau uncle mendengar. Dia suka tanam pokok apa ni, limau purut dan sebagainya. Dan saya pula ada daun kari bagai. Jadi tak ada masalah. Saya rasa seronok juga kalau kejiranan sebegitu. Dan alhamdulillah saya antara yang dikurniakan rezeki, nikmat rezeki kejiranan ini yang baik. Maknanya jiran yang ni ditanam pandan, yang ni tanam cili, yang tu tanam tu. Kalau lah kan, mana kata sini kita boleh tumpang daun pandan kawan ni, ni dia tumpang daun kari kita. Contohnya lah gitu. Dan sebenarnya bukan sekadar kita menumpang itu, tapi kita menumpang rahmat kasih sayang hidup berjiran tadi. Baik, insyaAllah saudara, kita lanjut lagi bicara kita dalam rancangan Nordic Classic untuk tajuk kejiranan ini. Jadi jangan ke mana-mana untuk terus kekal setia, jadikan kami sebagai radio pilihan saudara untuk perkongsian istimewa Nordic Classic.

0: Nur di Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Masih lagi bersama-sama dalam rancangan Nur di Klasik, perkongsian istimewa untuk hari Jumaat hari ini, Sayyidul Ayyam. Kita manfaatkan lagi waktu untuk sama-sama berkongsi ilmu dalam rancangan Nur di Klasik untuk hari ini. Dan untuk hari ini masih lagi bersama-sama dengan tetamu berbahagia, Ustaz Harry. Lebih mesra dengan panggilan Ustaz Harry lah. Baik Ustaz, tadi kita duduk cerita pasal Ustaz kata kita tak dapat. Ya, kadang-kadang kita tak dapat tu satu hal. Tinggal lagi, mungkin kita tak cuba untuk memulakan. Kita rasa macam, pun ni jiran tak bertegur dengan kita. Tapi kita sendiri pun tak mula nak bertegur tadi. Jadi, satu hal lainnya, kalau mungkin kita boleh kongsikan juga, kupas dalam isu ini, bagaimana kalau kita nak hidup dengan jiran yang hanya pentingkan diri sendiri, tak pedulikan perasaan orang lain. Sebab kita tengok dalam medsos, dalam media sosial, di TikTok dan sebagainya, banyak Ustaz, bab gaduh pasal parking. Itu kalau rumah flat contohnya, yeah. Apartmen sebagai contohnya, bab parking, bab apa lagi, macam-macam isu. Kalau bab kejiranan yang sebenarnya lah, bagaimana Ustaz, bila berhadapan dengan situasi sebegini, jiran yang pentingkan diri sendiri, insyaAllah.
2: Silakan. Aiyuh, dia pertama lah Nek. Yalah, kita ni mungkin satu sudut lah, saya rasa kita boleh declare dulu lah. Mungkin Allah Ta'ala tak uji kita.
1: Betul.
2: Pasal orang dengar kadang-kadang, orang yang ada masalah jiran kalau dengar, menyampah dia. Sungguh.
1: Betul.
2: Pasal apa? Dia tak dapat nikmat apa yang kita rasa. Saya sungguh.
1: Betul.
2: Saya pun sama lah. Saya, sebelah kanan saya ni, kami panggil Mak Iti. Mak Iti ni, dia India Muslim. India Muslim. Daripada bapa dia, sampai dia sekarang, kami rapat.
1: Allah.
2: Sebelah sini ni kat awal, dia menyewa. Tapi pun rapat juga. Ini biasa ni wajib. Ni dua ni, kok mana pun, mesti ada kat bibi. Dan maknanya kalau kita ada makanan lebih, dah bagi kat awal belum? Dah bagi Mak Iti belum?
1: Allah.
2: Dia kena begitu.
1: Cantik. Kan?
2: Jadi kita ni lah, kita ada jiran yang baik macam ni. Alhamdulillah.
1: Syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Ya? Tapi ni soalan yang tadi ni, barangkali orang yang tak ada jiran yang baik ni. Kan? Yeah. Jadi macam mana kita nak hidup dengan diorang ni?
1: Allah.
2: Tapi saya tertarik apa disebut oleh Nabi SAW yang direkodkan di Imam Muslim. Imam Muslim rekod hadis ni, hadis awal-awal dulu ni. Hadis nombor 77. Maknanya antara benda penting yang dibincang awal. Dan kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yuhsin ila jarihi." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nampak eh?
1: Ya.
2: Hadis ini macam Belan sebut tadi lah.
1: Ya.
2: Kita patut nak kena mula dulu.
1: Ya.
2: Jadi sekarang ni bukan DJ Azlan Omar yang suruh.
1: Masya Allah.
2: Bukan saya yang suruh. Allah tak, tapi Nabi SAW.
1: Nabi yang suruh.
2: Sebab itu kata Nabi SAW, "Fal yuhsin ila jari." Hendaklah dia berbuat baik. Maknanya betul, satu keadaan kita sebagai jiran jangan buat tak elok pada orang. Maknanya itu satu benda yang dilarang.
1: Yeah.
2: Tapi pada masa yang sama juga kita diperintah. Tak
1: betul. Ya, betul.
2: So maknanya ia hari ni kita tak ada jiran yang baik. Tapi perlu tak kita buat baik? Itu soalan dia tu.
1: Yeah.
2: Macam Azlan sebut tadi lah. Kalau kita rumah yang bertingkat-tingkat ni, apartmen 45 tingkat, ya Allah, ada orang dia tak perasan yang koridor tu dia tak beli.
1: Allah. Yeah, yeah,
2: dia
1: yeah
2: buat nursery kat koridor tu.
1: Allah.
2: Bunga itu, bunga ini, segala macam.
1: Yeah.
2: Jadi orang nak lalu pun sampai susah. Ada orang bawa barang kan. Pergi kedai, lalu depan rumah dia tersangkut dekat pokok tu. Kalau dia tanam pokok bunga, apa nama ni, bunga matahari, okey juga kan. Boleh makan buat kucing. Ini pokok kaktus dia mulanya. Dah kawan tu punya plastik terkena. Terburai nak bawa sampai ke rumah barang-barang dapur tadi. Ada orang macam ni. Tapi macam mana kita nak buat? Sebab itu pertama kata tadi, "Fal yuhsin ila jari." Kau kena buat baik pada jiran. Yang kedua, ni saya ingat panduan lah. Saya suka lah kalau bercakap ni, saya kata biarlah Allah yang beritahu kan. Kalau kita cakap, "Alah Azlan Omar, boleh lah kau ada jiran elok, kau boleh cakap lah. Cuba kau jadi macam aku." Betul juga ke tak?
1: Yeah.
2: Kan? Ataupun, "Ah Ustaz Harry, dia ustaz, boleh lah." Betul juga.
1: Ya. Yeah.
2: Tapi ni Allah Ta'ala sebut, "Idfa' billati hiya ahsan." Apa lagi panduan yang kita nak pakai kan?
1: Ya.
2: Kan? Kalau nak cakap saya, mungkin kalau kita ada jiran okey, maka kita pun macam-macam lah kita canang.
1: Ya.
2: Tapi ni Quran sebut, "Idfa' billati hiya ahsan." Maka engkau balas balik dengan lebih baik.
1: Allahu Akbar.
2: Memang dia buat tak elok.
1: Betul.
2: Ya, kak, kita nak balik ke rumah tu, berapa kali baju kita koyak. Ah ha, dia tersangkut dengan dia punya pokok bunga ros yang berduri itu. Kadang pokok bunga kertas ni dia beranting.
1: Betul.
2: Ya Allah, tapi kak, sabarlah. Allah ajar kita, "Idfa billati hiya ahsan." Kau balas dengan lebih baik. Jangan kau ikut macam dia juga.
1: Ya.
2: Sebab ada kadang dia jadi bergaduh ni lah. Bila dia geram sangat, Dia ambilnya bersungguh, dia campak ke bawah.
3: Ya, nah, betul.
2: Masalahnya bukan berkelahi dengan dia ni berdua. Dia berkelahi dengan bawah pula.
3: Pula.
2: Pasal kereta dengan bawah kena. Jadi, sebab itu, kita kena ambil dia punya prinsip, walaupun orang tu tak elok dengan kita, buatlah elok dengan dia.
3: Ha.
2: Dia tidaklah sampai kita buat elok dengan dia tu sampai tahap kata orang lah. Ustaz, dia manipulasi, dia manipulit kita. Tak, bukan sampai tahap begitu. Maksudnya sekurang-kurangnya lah. Macam tadi kan, kita nak pergi lalu kat koridor tu, ada pokok bunga, tak payahlah kita tolak pokok bunga sampai tergolik. Lepas tu, kejap lagi dia jadi bergaduh.
3: Ya, betul.
2: Betul tak?
3: Ya, betul.
2: At least lalu je lah, sabar je lah. Kan, jalan je terus. Kadang ada orang basikal lah segala macam dia letak depan rumah dia tu. Sedangkan laluan tu bersama.
3: Ya, betul.
2: Saya ingat kan, kalau dia boleh letak kereta-kereta pun dia bubuh. Dahlah tingkat empat tu.
3: Yalah, yalah. Allah
2: Allah. Orang nak bawa turun gas pun bukan main susah pasal nak lalu sempit macam itu.
3: Ya. Jadi, kalau mana kata kalau dia tak jadi isu tak apa pula. Contoh bila terlanggar pula, jatuh pula basikal dia, dia marah kita
2: balik. Dia marah pula. Allah. Itulah masalah. Tapi apa

0: besok ke akhirat Allah bakar dia Ustaz. Ha, bawa bertenang. Kita kira nak bakar je. Tapi maknanya begini. Kita percaya, pertama, Allah akan, walaupun kita susah dapat jiran macam ini, tapi maknanya mungkin kita ni kadang-kadang pahala kat lain tak banyak kan. Tapi pahala sabar dengan jiran ni sampai kita tahap, orang panggil apa ya? Saya tak tahu. Dan kalau belah awak ni pantai timur, dia pakai juga mangli. Mangli tu, mangli. Mangli panggil benda eh? Dah lali, lali, lali. Orang pantai timur panggil apa?
1: Dia panggil
0: dia lali dah, lali.
1: Lali lah, lali. Kalih, kalih. Lali lah,
0: lali. Lali lah, lali. Mana kita sampai dah lali lah. Dia kata, kau macam mana jiran macam ni? Aku malah nak ambil kira. Jadi kadang-kadang kita sampai tahap begitu lah.
1: Ya, yeah.
0: Adalah lebih baik kita tukar rasa tu kepada, ni kita memang dah lali dengan perangai ni,
1: ya,
0: kita tukar kepada supaya, ya Allah, mudah-mudahan kau bagi aku pahala lah. Nampak tak lah?
1: Ya, ya,
0: dia
1: ya.
0: Dua sama. Okey, kita kata saya dah lali dah perangai dia. Dah lali dah perangai dia, memang dia kadang-kadang dia nak bercakap, dia nak menyakit hati kita, ikut suka hati dia je. Okey, fine. Dia akan tetap macam tu. Tapi kita punya tension dengan dia, dapat pahala. Tak dapat. Tak dapat pasal kita memang bengkak dengan dia. Tapi kalau kita tukar sikit lah. Ni yang dikata mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kita tukar sikit. Tak apalah, ya Allah, apa dia dah cakap, kau jadikan tu nilai pahala untuk aku. Jadi kita dapat bahagian kita di akhirat.
1: Allahuakbar.
0: Nampak tak lah?
1: InsyaAllah.
0: Sebab itu saya kata tadi, dia punya tipsnya yang Quran beritahu, infaq billati ya ahsan. Bukan makna kita nak suruh dia manipulate kita. Ustaz, dia macam apa orang panggil Islam, macam pijak-pijak kita. Bukan. Memang kita rasa begitu. Tapi sebenarnya kita tak nak benda tu akhirnya rugi pada kita. Macam Azrul Umar sebut tadi lah, kita duduk geram sangat, singgul dia punya pasu bunga, sudahnya bergaduh. Lah kali kita pula jadi masalah.
1: Ya, betul.
0: Kan? Orang panggil apa? Play victim.
1: Ya.
0: Jadi lebih baiklah kita selesaikan. Bukan apa, kita tak mau jadi bergaduh. Habis cerita.
1: InsyaAllah.
0: Itulah maksudnya.
1: Betul. Sebab kalau kita bergaduh dengan jiran ni, bukan sehari dua.
0: Betul.
1: Selama mana kita berjiran,
0: betul,
1: selama itulah kita duk bawa masalah itu, bengkak itu tak habis-habis, tak hilang. InsyaAllah. Saya bila Ustaz guna istilah-istilah tadi, saya macam lama tak guna perkataan ini. Apa? Tak semenggah dia.
0: Masya-Allah. Orang tua.
1: Tapi itulah kata kunci dia kat situlah, tolak ansur.
0: Betul
1: lah ansur. Tinggal lagi ada satu soalan. Ini soalan daripada penerbit saya sendiri. Kata bila mana hidup berjiran ni, kalau tadi kita fokus pada yang hidup berjiran, rumah bertingkat banyak. Jadi kalau rumah berjiran, rumah tanah atas tanah ni, contohnya kan, ada yang tanam pokok-pokok, daun-daun yang gugur kawasan rumah kita tu kan. Dia masalahnya daun je gugur, Ustaz. Buah tak gugur. Buah gugur belah dia, daun je gugur belah kita. Macam mana, Ustaz?
0: Saya sebenarnya tertarik juga bila Azrul Umar sebut tadi dia tanam daun pandan. Ada pokok kari. Ada yang tanam buah cili. Ada yang tanam apa nama ni?
1: Daun lima purut.
0: Sebab itu saya tengok, saya terlupa matan hadis lain. Tapi Nabi sebut, hadis saya tu, Nabi sebut orang yang zar'an, itulah lebih kurang matan dia kan. Orang yang menanam tanaman, bercucuk tanam lah, dia akan dapat pahala dengan sebab manusia makan dan juga dengan sebab burung
1: binatang makan.
0: Betul tak?
1: Betul lah.
0: Jadi maknanya satu benda lah saya nak pesankan, kita ni bila jiran-jiran ni kan, kadang bila jiran minta tu, tak usah rasa terganggu sangat lah.
1: Yelah.
0: Sebab memang Nabi sebut dah. Kan? Bila engkau menanam pokok, bila engkau bercucuk tanam, sebenarnya kalaupun kau tak dapat makan, kau dapat pahala.
1: Pahala.
0: Yeah. Itu kelebihan ni. Jadi sebab itu, ada orang ni kadang-kadang dia fikir begitu pula. Ini buah aku tanam, kata dia. Kan?
1: Yeah.
0: Jadi aku punya lah, kata dia. Jadi bila itulah yang berlaku, bila kita orang yang berjiran dengan orang macam ni, dia terasa, wah, betul pokok memang kau punya, buah kau punya, tapi daun kau bagi aku. Ini pun satu masalah juga. Jadi sebab itulah saya kata tadi, kita ni kalau hidup berjiran, bila kita menanam tanaman, sebab kita jarang, yang itu okey lagi kan. Kalau orang tanam pokok ni kos halaman kan, okey lagi lah, walaupun memang lah dimasuk ke halaman orang lain. Ini kadang-kadang tanam dekat dalam perumahan ni. Ini tanam dekat perumahan, dekat sebelah pos kereta dia, pokok mangga.
1: Pokok mangga.
0: Macam mana kita nak tentu pokok mangga tu tegak ke rumah kita je? Betul tak?
1: Ya, mana mahu.
0: Mana mahunya? Dia mungkin kona ke sebelah. Sudahnya buah kat sebelah. Tak ke sepatutnya kongsilah sekurang-kurangnya orang sebelah tak ada nak komplain.
1: Dapat tengok je kau. Dapat.
0: Inilah masalah bila sebenarnya kita salah konsep. Salah konsep. Jadi sebenarnya kita kena faham, bila kita cucuk tanam, konsepnya bukan untuk kau saja, tapi untuk orang lain sama. Tapi kalau itu boleh pegang, cantik lah. Tapi saya rasa okey.

0: orang dulu-dulu besar okey je.
1: Betul.
0: Saya kampung pun kan. Yeah. Saya di Kuang. Kan Kuang. Kan. Kalau awak pernah dengar lah Kuang tu.
1: Pernah. Pernah. Saya tahu sangat tempat tu.
0: Kampung je. Jadi dulu-dulu orang menanam pokok. Bila kita lalu tengok.
1: Yeah.
0: Kan. Kadang-kadang kita minta je nak buat rambutan sikit. Ambil. Tapi agak-agak padan lah. Yalah. Jangan sampai botak rambutan tu kan. Jadi orang dulu-dulu dia faham. Bila dia menanam, itu boleh kongsi dengan jiran-jiran. Tapi orang sekarang ni tak tahulah saya.
1: Yalah.
0: Lepas tu pula, kau dah tahu kau menanam pokok tak sesuai dekat sebelah rumah. Kan, kalau tadi tanah okey lagi, ini sebelah rumah. Kadang-kadang tak sesuai. Cuma kita tak nafi. Dia ada satu permasalahan. Biasa berjiran ni orang panggil, boleh tak kalau dia tanam dekat reserve? Tanah reserve.
1: Tanah reserve, okey.
0: Tanah reserve ni, dari segi hukum dia, kalau kita tengok, ada dibincang dalam penulisan-penulisan patua kita. Walaupun dia bukan patua, tapi dalam penulisan di otoriti kita lah. Dia sebut kalau sekiranya dibenarkan. Kan? Kalau macam tempat awak tu rasanya bawah Kuala Selangor tu.
1: Betul, betul. Macam tak jauh lah.
0: Tak jauh.
1: Dah kata berjiran.
0: Jadi kalau dibenarkan, maksudnya tidak menjadi kesalahan, tanamlah. Sebab itu termasuk dalam bab ihya'ul maut ataupun dipanggil dipanggil menghidupkan tanah yang mati. Ataupun kita panggil troker lah. Tapi bukanlah troker untuk jadi milik.
1: Yalah,
0: maksudnya manfaatkan.
1: Manfaatkan tanah tu.
0: Kalau boleh. Kalau tak boleh, tak boleh lah. So kalau sekiranya kita tanam, ini pun satu soal. Dah kau tanam dekat tanah reserve, kau punya kedekut dia amat. Niatlah awal-awal kau tanam ni supaya boleh juga bagi orang. Kan, itu kaedah dia. Jadi pada saya Zlan, isu kita sekarang ni, bila hidup berjiran, masing-masing hanya fikir soal diri dia. Maka itu yang berlaku. Apa yang berlaku? Tanam pokok, orang dapat daun. Buah tak pernah nak ulu. Ini masalah. Sebab itu kena tukarlah main setting ni. Lagi-lagi bila kita hidup jiran. Melainkan kita ni memang duduk dalam tanah 4 ekar, rumah kita seorang je. Jadi memang kau berjiran tu rasa-rasa beruk je lah yang datang. Baik, sungguh beruk dia tak ada border. Borderless.
1: Tak ada masalah.
0: Dia boleh lompat-lompat.
1: Dia pun tak ada minta-minta kita.
0: Dia sapu terus je. Jadi maknanya begitulah. Jadi kena ada mindsetting. Kerana itu yang disebut oleh Nabi SAW. Orang yang menanam tanaman atau bercucuk tanam, kalaupun dia tak dapat bahagian makan dia, dia akan dapat pahala dengan sebab bagi orang ataupun dimakan oleh binatang.
1: Oleh binatang. Alhamdulillah. Cantik Ustaz. Tapi itulah bila mana Ustaz bagi gambar. Saya pun tergambar zaman dulu-dulu. Kadang tak payah minta pun. Bukan tak payah minta. Maksudnya kadang-kadang bahasa tu dah boleh difahami.
0: Betul.
1: Weh, lebatnya rambutan ni. Kita bagi tahu lebat rambutan. Tapi dia tahu yang kita tu rasa macam teringin gambarnya. Ambil lah.
0: Kan? Tapi kan, dulu-dulu saya ingat lagi. Kalau pakcik sebelah saya baru meninggal, Allah yarham. Dia tak perlu kita minta. Dia kadang dia bagi tahu.
1: Dia wakaf kan?
0: Dia mungkin tidaklah wakaf. Cuma dia kata, kalau nak makan rambutan ambil lah. Kita tak pernah minta pun. Tapi dia bercakap. Tengok orang dulu-dulu.
1: Betul.
0: Orang sekarang ni je. Tanam serai. Dekat tanah reserve. Lepas tu orang nak minta ambil, bukan main lagi marah dia makin hamon.
1: Betul-betul. Tapi itulah cantiknya bila mana Ustaz bagi gambaran kehidupan dulu. Kalau kita boleh praktikkan dengan kehidupan hari ni, tinggal lagi, yelah, zaman tu berubah.
0: Betul.
1: Cuma mungkin saya boleh tambah sikit gambarannya dalam kehidupan kita seharian. Kita berjiran, kita tanam pokok depan rumah, nak banyak mana sangat pun. Jadi isunya, hasil tu rasanya maksudnya kita untuk makan sendirilah, bukan kata untuk nak jual. Dan kalau kita makan sendiri pun takkan habisnya apa cili yang kita tanam tadi tu. Jadi alangkah eloknya cili tadi dijadikan sebagai wasilah penghubung. Kalau mungkin sebelum ni hubungan dengan jiran tu tak berapa rapat, contoh kita belum mesra sangat, jadi mungkin cili tadi boleh membuatkan hubungan itu jadi lebih mesra.
0: Jadi asbab
1: mungkin serai tadi boleh menyebabkan hubungan dengan kejiranan jadi lebih baik. Dan saya doakanlah itu. Mudah-mudahan rakan pendengar Radio Klasik yang tadi boleh manfaat tanaman-tanaman ini bukan jadi sebagai satu masalah dalam hidup berjiran, bahkan menjadi wasilah atau menjadi asbab untuk kita lebih rapat hubungan kejiranan itu, insyaAllah. Baik, selanjutnya kita akan kembali lagi bincang perkongsian ilmu dengan tajuk adab berjiran ini, insyaAllah, bersama-sama dengan bagi Ustaz Harry. Kita akan kembali lagi selepas ini untuk perkongsian istimewa Nur di Klasik.
2: Ritma Klasik mengimbau memori, mengusik emosi.
3: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: نور دي كلاسيك dalam kehidupan seharian banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang, istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Meneruskan lagi pertemuan untuk perkongsian dalam rancangan Nur di Klasik. Semakin mengejar masa, meniti waktu, menghampiri penghujung rancangan Nur di Klasik. Namun kita ada beberapa lagi soalan yang mungkin kita boleh kongsikan sebagai perkongsian untuk rancangan Nur di Klasik dengan tajuk kejiranan untuk hari ini. Jadi selalu kita dengar, Ustaz, orang duk kecam sebab antara masalah lain dalam hidup berjiran ini, bab bela haiwan ni, Ustaz. Bab bela haiwan kita sayang, kucing lah contoh. Salah ke bela haiwan? Kan? Sebab ialah minat masing-masing, eh? Ada orang minat bela kucing dan sebagainya lah, apapun lah. Bagaimana Ustaz dalam bab berjiran, adab berjiran, dan bagaimana untuk kita tak nak jadi ini sebagai punca kepada masalah hidup berjiran, insyaAllah Ustaz.
1: Aiwah, canggih tu. Dia begini, saya rasa dalam hidup kita ni kita kena pegang satu kaedah. Dia ada satu kaedah fiqh, dia panggil la dararun wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan dan tak boleh dimudaratkan. Mana kita tak boleh mudaratkan orang dan orang pun tak boleh bagi mudarat pada kita. Prinsip tu kita boleh pegang, kaedah tu, maka insyaAllah selamat. Simple.
2: Yeah.
1: Kan? Jadi dalam bab orang berjiran, kemudian ada yang bela haiwan peliharaan, sekarang ni macam-macam orang. Buaya pun boleh.
2: Betul, saya pernah tengok orang pikul biawak kan. Biawak apa benda tak?
1: Biawak, betul.
2: Pun dijadikan pet juga.
1: Jadi, hari ni, sukatilah, itu hak masing-masing. Cuma, dia simple. Kalau kita dah faham kaedah tadi, kau belalah apa kau nak bela, kau bela rimau pun tak apa. Tapi, bila once rimau tu keluar, mudarat tak pada orang. Paling-paling orang takut. Maka kau pastikan rimau tu dalam rumah kau je. Kau nak letak dalam peti ais ke, ikut suka lah. Tapi yang penting dalam rumah. Jadi itu prinsip dia. Jadi pada saya sebenarnya bukan isu bela binatang. Tapi kita tak pegang pada kaedah tadi. Kan? Jadi kalau ada orang dia bela binatang, dia letak dalam rumah dia. Apa nama? Jiran kita di Singapura. Dia orang pun bela binatang dalam rumah. Tapi dia orang Masya Allah lah. Bila saya tanya kadang-kadang, oh bela kucing, tapi seekor je kucing. Dia kata, Ustaz, memang boleh bela seekor je, kata dia. Supaya jangan ganggu orang sebelah. Jangan sampai bau dia ganggu orang sebelah. Tengok tak, maknanya cara berfikir tu lah. Jadi bermakna kejiranan ni akan lebih teratur kalau sekiranya kita ada rasa untuk tidak mudaratkan orang lain. Sebab itu apa yang disebut dalam hadis Nabi SAW ni, hadis Imam Muslim rekodkan hadis ni, hadis yang nombor 73. Kata Nabi SAW, la yadkhul jannata man la ya'man jaru biwa'iqah. Takkan masuk syurga orang yang kalau jiran dia tak aman dengan dia punya kejahatan.
2: Ya, betul.
1: Memang kejahatan kita bukan kita yang berak, yang beraknya kucing. Tapi oleh kerana kita bela haiwan tadi, kemudian kita lepaskan. Maka akhirnya mengganggu jiran. Jiran jadi terganggu. Ingat, ya, hadis ini saya rasa eloklah kita pegang. Sebab apa? Ada hadis yang lain juga, hadis yang sahih. Nabi SAW ditanya oleh satu orang. So kita dah ujung-ujung ni. Saya baca semua matan, jenuh gitu. Nabi ditanya, ya Rasulullah, ada satu orang perempuan, dia ni sembayangnya kuat. Pernah dengar tak dia solat? Dia kuat solatnya. Tapi dia mengganggu jiran. Apa kata Nabi SAW? Simpendik Nabi sebut. Hiya finar. Perempuan yang kau sebut tu dalam neraka. Maknanya apa? Dia ni kalau tak silap saya, isu dia perempuan ni mulut jahat. Mulut jahat. Nabi SAW kata dia ni dalam neraka. Makna nak menunjukkan bahawa kita ni kadang-kadang bila hidup berjiran, kita kena faham implikasi tu bukan hanya soal kita bergaduh dunia saja. Bukan soal kita, kalau orang hari ni lagilah dia pakai saman menyaman. Lagi teruk kalau kita tengok hari ni sampai masuk viral ni, orang rakam. Kan rakam-rakam ada yang sebelum ni kan. Bergaduh pasal apa benda, tempat parking ke, depan pasal bunga ke,
2: yang pasal asap apa, bakar sampah.
1: Ada yang bakar sampah punya. Jadi macam-macam. Jadi sebab tu saya kata, kalau yang ini berlaku, maka sebenarnya implikasi tu bukan dunia saja. Akhirat besok pun.
2: Yeah.
1: Sebab apa? Bila kita ganggu jiran, kata Nabi SAW, tak masuk syurga. Maksudnya kau tak masuk syurga ni, kau beramal, patutnya amalan kau tu menunjukkan kau masuk syurga. Tapi kau delay.
2: Yeah.
1: Kau delay jadi masuk syurga tadi. Kenapa? Kerana jiran terganggu dengan kau. Jadi sebab itulah, saya kira kita kena jaga betul-betul. Kita biarlah amalan tak banyak. Tapi jangan banyak sangat sangkut. Ada beza tu.
2: Kan?
1: Amalan tak banyak. Orang lain semayang fardu, semayang sunat, duha lagi sebagai apa, qabliyah ba'diyah. Kita ni betul-betul memang togel lah. Orang kata togel kan. Togel. Togel ni maknanya semayang zuhur-zuhur tu je. Assalamualaikum, assalamualaikum. Wirid tak ada apa, tak ada bangun. Tapi dia tak ganggu jiran. Jadilah. Mana jiran-jiran aman dengan kita. Berbanding kita ni solat fardunya bagus, qabliyah ba'diyah, tapi bila balik jiran tengok, ini jiran daripada negara ke dah sampai dah, kata dia. Jadi itu tak ada, orang panggil apa, tak ada impak daripada ibadah yang kita buat, yang akhirnya besok merugikan kita di akhirat lah.
2: Allah, aku tak jauh lah. Ya, betul. Takut nanti itu antara menjadi penyebab kita dah amal cantik dah, kata Ustaz tadi. Tiga lagi ini menjadi penghalang kita ke syurga Allah. Rujukan daripada hadis Nabi yang disampaikan tadi. Cantik, sebagai perkongsian hari ini, saya teringat ada satu dialog, dialog kartun lah. Dia kata, ada bela singa ke kat rumah?
1: itu tasbih tu, tasbih.
2: tasbih.
1: Elbu bayan.
2: Apa, menyamakan dia. Pasal aku dengar macam bunyi, tak, itu rumah dia. Masya Allah. Jadi cantiknya Ustaz, saranan Ustaz sebagai perkongsian dalam perbincangan kita untuk hari ini, bagaimana untuk mewujudkan hubungan kejiranan yang baik tadi, insyaAllah.
1: Saya bagi satu yang semua orang boleh buat lah.
2: Cantik.
1: Kalau nak bagi cili tadi, jenuh nak menanam pokok.
2: Ya, betul.
1: Saya ni jenis tangan panas. Orang tu cakap.
2: Ya.
1: Makna kita tanam pokok ni mati. Orang tangan panas ni dia tak boleh menanam. Betul tak?
2: Ya, betul.
1: Saya tangan panas. Tapi saya lagi panas. Belum tanam dah mati. Tapi saya sebut gini lah. Kita nak bagi-bagi ni kadang-kadang, yalah, benda belum elok, tiba-tiba kita nak bagi-bagi ni pun susah. Saya cuma sebut satu je yang simple semua orang boleh buat. Habis kita solat, sebut nama jiran kita. Boleh jadi itu asbab dia akan jadi lebih baik dan kita boleh berbaik.
2: Allahu Akbar.
1: Kalau dia memang baik, ya Allah, kau ampunkanlah azra rumah. Itu saya ingat kalau kita dengar menitih hemat tu.
2: Itu rasa nak berjiran dengan Ustaz.
1: Tak, sungguh lah. Kalau kita dapat jiran macam tu, ya Allah, ya Allah, kau angkatlah kesusahan jiran aku ni. Walaupun kita tak tahu kan. Tapi kalau lah lepas tu kita tahu, walaupun dia tak pernah bagi, dia buat cekodok bagi kita, buat bubur bagi kita, tapi saya percayalah, memang ini the best jiran kita kasih. Betul tak?
2: Betul, insyaAllah.
1: Ini semua orang boleh buat. Tak ada modal kan. Tak ada modal. Modal kat sini je. Tapi penonton tak nampak lah ni. Dekat hati
2: kita, insyaAllah.
1: Mudah-mudahan
2: cantik penutup tu. Dan saya rasa, insyaAllah, rasanya lah kalau jiran-jiran saya dengar perkongsian rancangan Nur di Klasik petang ni, balik karang duk ada tu. Tak mi goreng, tak mi goreng, soto ke apa.
1: Macam Allah, tu Allah. Kalau boleh tajuk jiran ni kita buat banyak sikit lah.
2: Baik, alhamdulillah sudah sekadar itu untuk perkongsian dan rancangan Nur di Klasik untuk hari ini. Dan kita akhiri dengan doa, saya kira, untuk sebagai penutup perkongsian rancangan Nur di Klasik kita untuk hari ini. Minta Ustaz pimpin bacaan doa, insyaAllah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min syarri masta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa antal musta'an wa 'alaikal balagh, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Amin. Terima kasih kepada rakan teknikal Siti Mani Abdul Aziz dan ya, berbahagia tetamu saya untuk hari ini, tetamu rancangan Nur di Klasik yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal Rahman ataupun Ustaz Heri. Dan saya Azlan Umar menamatkan perkongsian rancangan Nur di Klasik dengan lafaz salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Dan untuk petang ini, saya bawakan lagi seorang pengusaha untuk full Yong Tau Fu spicy mixed noodle. Dan petang ni bersama-sama saya, Puan Laila Ruzaini Hussein. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam.
0: Untuk petang ni, rasa kalau petang-petang ni ada sesuatu dapat kita makan, petang ni mesti sedap kan Puan?
1: Betul.
0: Ya, jadi apa yang Puan bawakan untuk petang ini?
2: Terima kasih kerana menjemput saya di sini. Okey, kalau bercakap tentang petang ni kan, tambah-tambah lagi kalau hujan kan. Kalau hujan, memanglah kita perlu sesuatu yang panas, yang bersuuk, yang pedas kan. Itulah Yong Tau Fu bau. Bau ni kenapa orang tanya bau? Kenapa tak bol kan? Kenapa bau nak sebut pun rasa bau susah.
0: Betul
2: kan?
0: Ke salah ke?
2: Betul ke salah ke? Tapi bau tu adalah balance way of life. Maksudnya
0: ada makna di
2: ada
0: sebalik
2: maksud bau tu. Balance way of life. Bukanlah bau.
0: Yelah, kan? Takut orang cakap bau apa ni?
2: Kenapa pula bunyi macam bol? Bol kan? Tetapi cikgu, di situlah di mana kami mewujudkan satu perpaduan di dalam mangkuk itu sendiri.
0: Dalam satu mangkuk ada perpaduan.
2: Dalam mangkuk ada perpaduan. Perpaduan apa tu kan? Tu kalau kita tengok dalam mangkuk tu ada fish ball, ada fish cake, ada apa lagi, ada sayur, ada jagung, ada kuah dia pula, kuah kari kan. Dan semua itu adalah bila dia bercampur di dalam satu mangkuk, ditambah pula dengan kuah, jadi rasanya sangat sedap. Jadi semua orang dapat merasai kesedapan semua yang berada dalam satu mangkuk. Dan dalam mangkuk itulah wujudnya ada tenaga-tenaga nelayan, tenaga-tenaga petani, tenaga-tenaga peniaga-peniaga atau usahawan-usahawan kecil. Di situlah kita satukan semua di dalam satu mangkuk. So maksud bau ni sangat-sangat luas ya, dan sangat-sangat menyeluruh. Di mana bau ni bukan hanya kita nak jual Yong Tau Fu je. Tapi kita nak bila orang datang ke bau ni makan Yong Tau Fu ni, dia rasa satu perpaduan di mana kebersamaan dan membantu satu sama lain. Itu yang message yang nak disampaikan oleh kami daripada bau. Dan kalau kita lihat bau ni yang paling-paling killer produk, produk yang paling orang sampai kalau makan tu teringat-ingat lah. Sampai ada beberapa customer kita yang bila pergi balik tu, datang balik 4-5 kali, dia kata bila balik je teringat-ingat, dia katakan. Dia pun tak tahu kenapa teringat-ingat. Dia
0: tanya apa yang membezakan dengan yang Yong Tau Fu dekat lain, tempat lain.
2: Kalau kita tengok Yong Tau Fu lain tu, dia letak semua tu fish ball, fish cake, pucuk dan sebagainya. Dia letak kuah hitam, kuah merah. Itu saja kan. Tetapi kalau di dalam bowl ni kita letak, kita ada kuah sup, kita ada kari. Kari dia pekat, sedap, sedap, memang sangat sedap lah. Dan kari tu yang membuatkan orang tergila-gila nak datang balik dekat bau sampai teringat-ingat kadang-kadang untuk diorang datang balik untuk makan. Makanan Yong Tau Fu ni ataupun di bau ni, kalau kita tengok tajuk dia pun balance way of life. Kadang-kadang orang tak nak makanan yang berat.
0: Simple untuk petang.
2: Dan boleh makan petang, boleh makan malam kan. Tapi mengenyangkan. Okey, bau ni boleh datang di untuk pertama kalinya kami ada di Jalan Ampang Benafi Restaurant. Dan kalau kita lihat daripada jalan besar tu, Jalan Ampang tu berhadapan dengan Gleneagles Hospital. Kita akan nampak tepi sekali tu, akan nampak bau. Bau tu kita buat konsep konsep store. Di mana konsep tu kalau kita lihat Yong Tau Fu ni, kita tengok tepi-tepi jalan, gerai-gerai kan. Jadi idea tu ataupun cetusan idea tu dapat apabila saya tengok, kenapa kita tak buat lagi satu konsep yang nampak eksklusif, tapi bukan kedai, konsep store, tapi nampak menarik, nampak cantik, bersih, dan ada ada rekaan di dalam tu untuk semua lapisan datang dan menikmati Yong Tau Fu.
0: Jadi kalau pergi ke sana boleh duduk pilih,
2: boleh pilih,
0: pilih
2: dia boleh pilih ni. Dia ada set A, B, C, D, dan kita juga ada lok-lok. Lok-lok tu adalah kalau kita tengok kadang-kadang orang makan dekat tepi-tepi tu kan, dia macam
0: cucuk-cucuk
2: tu kan. So pun ada juga di bowl dengan kuah kacang. Kita serve
0: pelbagai, pelbagai pilihan.
2: Pelbagai pilihan. So apa saja nak makan ada, ada di
0: di situ saja.
2: Di situ saja dengan kuah dia yang sedap. Kuah kari lah memang orang datang balik berkali-kali. Bukan sekali dua kali, berkali-kali.
0: Bila untuk orang rasa, orang kata kalau makan sekali tu pasti nak lagi-lagi.
2: Dia kata teringat-ringat tu.
0: Jadi jadi sejak bila Puan Lila memulakan perniagaan ini?
2: Sebenarnya permulaan ini sangat-sangat baru. Baru 3 bulan. Konsep tu datang apabila sahabat saya cakap, eh kenapa saya bekerja sebagai seorang pekerja kemanusiaan. Jadi dia kata, eh kenapa tak bila balik di sini cubalah buat sesuatu yang you boleh datang lepak-lepak, you know,
0: santai-santai petang.
2: Santai-santai dia kata kan. Lepas tu saya pun cakap okey lah. Lepas tu saya tengok, eh nak buat apa? Nak buat sesuatu yang kelainan lah kan? Macam lok-lok tepi-tepi ni. Saya tengok ada satu dekat jalan mana? Dekat dulu Ampang Park. Sangat-sangat famous. Kan? Lepas tu saya cakap, eh saya nak buat macam ni lah. Tapi saya nak buat konsep yang berlainan kan? Nak macam upgradekan sikit kepada sesuatu yang ada kelainan. Itu yang tercetusnya idea. Okeylah kita buat Yong Tau Fu lah. Senang. Tapi walaupun senang, apakah kelainan kita? Kita wujudkan kari tu. Jadi sebab orang kadang-kadang orang cakap, eh tempat lain tak adalah macam ni, kenapa Yong Tau Fu di sini lain dah? Itu yang kelainan. Kalau macam kita punya mi kari pun, kita ada mi kari, tapi mi kari bersama Yong Tau Fu. Di Yong Tau Fu lain pun ada juga kari. Tapi kari kami agak berbeza lah. Dia pekat.
0: Nak tahu apa beza
2: wangi
0: dia?
2: Nak tahu apa beza dia, kena datang, kena datang lah di Benafe Restaurant Jalan Ampang.
0: Jadi ada ke menu-menu lain yang boleh Cik Puan Laila kongsikan bersama kami?
2: Okey, di bowl kami kami ada mi kari, kami ada lok-lok, kami ada Yong Tau Fu, kami ada mi soup Yong Tau Fu. Tetapi di Benafe Restaurant itu dia ada macam-macam makanan, beratus-ratus jenis makanan. Boleh datang kat situ kalau kalau nak cuba makanan lain pun ada. Jadi banyak pilihan
0: banyak
2: dekat situ.
0: Pilihan.
2: Banyak pilihan di bau dan banyak pilihan juga di lokasi itu sendiri.
0: Jadi bukan setakat di bau saja, dia ada 2-3 pun masih ada lagi kedai-kedai lain.
2: Ada banyak lagi, banyak lagi pilihan makanan dekat situ. Boleh menikmati apa saja yang you nak di situ. Tetapi yang penting bila datang situ kena cuba Yong Tau Fu bau.
0: Ke situ ada ke kemudahan-kemudahan lain, maksudnya dengan tempat letak keretanya?
2: Tempat letak kereta memang banyak sangat, memang tak ada masalah.
0: Tak ada masalah.
2: Okey, kemudian tempat kereta banyak. Kemudian dia ada kemudahan-kemudahan seperti tempat solat. Dan lain-lain. So memang sangat-sangat selesa,
0: sangat selesa.
2: Di situ.
0: Jadi kalau kita nak bawa satu keluarga bersama anak-anak semuanya,
2: bersama anak-anak, tak ada masalah.
0: Tak perlu risau dengan parking.
2: Dia boleh nak lari ke sana ke dan selamat. Walaupun dia di tepi jalan besar, tetapi di kawasan tu kan, kalau kita tengok anak-anak nak lari ke nak dan sebagainya, nak bawa keluarga ke, memang tak ada masalah. Dan macam saya cakap tadi, banyak pilihan-pilihan yang ada di Benafe Restaurant itu sendiri.
0: Jadi Puan Lila boleh kongsikan kalau kita sebelum nak pergi tu, kalau kita nak tengok dulu media sosial Puan untuk bau ni ada ke? Boleh kongsikan?
2: Okey, boleh kongsikan di BAOWL TikTok kami. Dan boleh pergi juga ke Benafe Restaurant TikTok untuk melihat apakah makanan yang ada di situ. Dan untuk bau boleh pergi kepada TikTok BAOWL. Di situ akan nampak menu-menu yang ada. Dan boleh juga pilih kalau nak delivery. InsyaAllah kita akan buat untuk delivery insyaAllah bulan depan. Dan berbagai-bagai pilihan makanan yang ada di situ insyaAllah. Operasi bowl ni adalah daripada pukul 5 petang sampai pukul 3:30 pagi.
0: Bolehlah boleh ke kalau kita nak buat tempahan awal?
2: Boleh nak buat tempahan awal. Boleh hubungi di 019-409-3899. Boleh hubungi terus kami untuk buat tempahan. Dan untuk membuat tempahan untuk penghantaran keluar juga, boleh hubungi nombor tersebut. Okay, lokasi di Jalan Ampang, Benafi Restoran Jalan Ampang, berhadapan dengan Gleneagles Hospital.
0: Jadi baik Puan Leila untuk perkongsian petang ini, insyaAllah bila dengar perkongsian ni rasa dah lapar petang-petang ni. Jadi waktu operasi pun pukul 5 petang hingga 3 pagi, masih ada waktu habis waktu kerja. Jadi boleh datang beramai-ramai untuk menikmati sesuatu yang panas, sesuatu yang pedas. Boleh terus ke Bau di Jalan Ampang.
2: Saya kata saya ingin menjemput semua peminat-peminat Yong Tau Foo atau Mi Kari untuk datang ke Bau. Saya jemput juga Cikgu Moda untuk
0: boleh
2: datang.
0: Nanti saya bawa rakan-rakan,
2: semua rakan-rakan daripada
0: Taman Mengambil Kenangan ni untuk semua pergi.
2: Semua pergi ke Bau untuk menjamu selera. Dan saya pasti anda akan datang berkali-kali untuk mencuba makanan di Bau, insyaAllah. Dan bukan itu sahaja, datang ke Bau bukan sahaja untuk makan Yong Tau Foo, tetapi merasai kebersamaan bersama-sama dengan Bau dan layanan kami yang sangat-sangat istimewa.
0: InsyaAllah. Terima kasih Puan Lila untuk kursi yang petang ini. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

Rundi klasik menggamit kenang kan irama merentah zaman gandingan suara dari Doris dan Mayang Sari untuk lagu ini. Jangan pisahkan dan ya kita baru saja bermula untuk jadwal pertemuan petang ini saudara. Menggamit kenangan dengan irama yang merentah zaman kami bersiaran dari angka 10 Kota Media. Hamba Azlan Omar yang akan terus menemani pertemuan ini untuk hari Jumaat dalam hitungan hari. Hari ini hari Jumaat. Saya itulah yang penghulu segala hari dengan kelebihan yang ada pada hari Jumaat ataupun disebut juga sebagai Rimpon dalam sebutan bahasa Melayu klasik. Selamat petang Rimpon. Petang Jumaat 14 Ogos juga bersamaan hari yang pertama dalam bulan Rabiul Awal 1448 Hijrah dalam hitungan Takwim Hijri. Baik dan memulakan pertemuan seperti biasa didahulukan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Salam salam hamba juga untuk kita mulakan langkah pertemuan untuk petang ini. Hamba dahulukan dengan salam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi. Menikmati petang yang indah dengan ya mengembalikan juga kenangan-kenangan indah sepanjang pertemuan dan antara indahnya juga dengan kelebihan yang ada pada hari Jumaat untuk kita sentiasa ya lazimi dan juga perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dianjurkan untuk kita sentiasa berselawat dan selawat yang terbaik yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selawat Ibrahimiyah yang sering kita bacakan dalam solat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, insyaAllah mudah-mudahan setiap apa yang kita lakukan dini akan ikhlas kerana Allah menjadi ibadah dan menjadi ya pahala dan juga menjadi asbab untuk kita diterima ke jannah ke syurga Allah. Langkah pertama untuk petang ini saudara, hamba Azlan Omar yang akan terus temani petang saudara membawa ke 12:30 malam nanti jodoh pertemuan ini dengan seleksi lagu-lagu yang akan terus mengembalikan lagi kenangan indah dulu-dulu antaranya kejap nanti menanti saudara ada perkongsian lagu nyanyian Nelly Cats.

Betapa indahnya negeri orang, tak seindah permai, tumpah darahku. Baik, itu gambaran patriotik, semangat patriotik yang ada dalam diri setiap daripada kita yang sentiasa mencintai akan negeri kelahiran kita. Baik, Alikaps untuk lagu ini, berita dari rantau juga nanti ada lagu nyanyian Adam Ahmad. Sayangnya harapan yang selama diriku bawa. Kau pergi jua. Sayangnya, baik, berapa banyak sayang? Sayangnya banyak, sayang tak luak, kasih melimpah ruah, rindu membuak-buak buat negara tercinta. Zahirkan semangat patriotik dalam diri untuk kibarkan jalur gemilang berkibar megah di seluruh bumi Malaysia. Baik, untuk lagu ini Adam Ahmad, Kau Pergi Jua. Tapi sebelum itu, dengarkan dulu untuk lagu ini, antara lagu yang juga menghiasi langkah pertemuan kita petang ini. Datang Nasih, Bonda, Radio Klasik.

Berarti kalau sama kami kenang hari ramah merentas zaman. Alikat untuk lagu ini berita dari Rantau. Baik, terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan. Kita dapat melangkah melepasi 7 malam. Dapat 7 minit malam. Terima kasih untuk kiriman-kiriman WhatsApp juga.

0: kita dari rantau. Baik, sememangnya ketenangan itu ada di sini. Kami sajikan yang terbaik mungkin sepanjang masa kami bersiaran ke udara, yang pastinya lagu-lagu yang dikeluarkan akan terus sama kembali mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu. Meneruskan lagi langkah pertemuan untuk malam ini. Kita pun malam sebetulnya melangkah melepasi 7, bermakna kita dah pun melangkah ke sesi malam. Lanjut pertemuan untuk jam ini, kejap nanti nak dikongsikan perkongsian waktu solat fardu maghrib khususnya bagi negeri-negeri semenanjung, dan kejap nanti juga menanti Sarah mengimbau kenangan antara ini kejap nanti dengan lagu nyanyian Dato' Aisyah. Dato' Aisyah untuk lagu ini Syurga di Telapak Kaki Ibu. Juga nanti ada lagu nyanyian Syiri.
1: Senjakala sudah tiba.
0: Ya, senja kala dah tiba. Kita dah pun masuk waktu senja sebetulnya waktu ini. Shidi untuk lagu ini senja kala. Tapi sebelum itu dengarkan juga dulu untuk lagu ini nyanyian Search. Menggambit kenangan dengan lagu ini. Terlebih dahulu Rosanna. Inilah kami, Radio Klasik.

0: Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026 Sabtu 15 Ogos 9 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
2: Banyak khasiatnya. Antaranya pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
1: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
2: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
1: Pilihan saya dari dulu hingga kini, serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
3: Ritma klasik, kenangan silam, terpahat dalam ingatan.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan tentang kubur ialah persinggahan pertama akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Maksudnya, sesungguhnya kubur ialah persinggahan pertama alam akhirat. Hadis ini riwayat At-Tirmizi. Para pendengar sekalian, apabila kita mendengar perkataan kubur, ramai yang membayangkan pengakhiran. Hakikatnya, kubur bukan penamat sebuah kehidupan. Kubur hanyalah pintu masuk kepada kehidupan yang kekal abadi. Di dunia ini, kita sentiasa membuat persiapan. Jika hendak melancong, kita sediakan beg dan keperluan-keperluan. Jika hendak berpindah rumah, kita kemaskan barang-barang. Jika hendak menghadiri majlis, kita pilih pakaian-pakaian yang terbaik. Namun pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah bekalan yang telah kita sediakan untuk persinggahan pertama di alam akhirat? Kubur tidak mengenal usia, pangkat ataupun kekayaan. Raja atau rakyat, orang terkenal atau orang biasa, semuanya akan melalui pintu yang sama. Yang menerangi kubur bukanlah wang ringgit, bukan jawatan dan bukan juga pujian manusia. Yang menjadi cahaya ialah iman kita, solat yang dijaga, Al-Quran yang dibaca, sedekah yang ikhlas, zikir yang dilazimi, dan taubat yang tidak pernah putus. Para pendengar sekalian, berita baiknya, kita masih diberi peluang. Selagi matahari terbit dan nyawa masih di dalam badan, selagi kita boleh mendengar tazkirah ini, bermakna kita masih berada di atas dunia. Selagi itu, pintu taubat masih terbuka. Jangan tangguh untuk berubah. Jangan tunggu esok untuk bertaubat. Jangan tunggu usia tua untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mulakan hari ini. Semoga setiap hari yang kita lalui menjadi persediaan menuju alam kubur dengan hati yang tenang dan amalan yang diterima oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentah zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

0: Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radio Klasik menggapit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini, saudara. Suka juga untuk saya ingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun masuk waktu solat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib dan mencari kelebihan dalam menunaikan kewajipan solat untuk ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Baik, saudara, dalam pada memanfaatkan waktu, meneruskan lagi pertemuan untuk waktu ini, saya mengajak saudara, ayuh sama-sama kita ikuti perkongsian istimewa rancangan Kalamullah, rancangan yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penyiaran JAKIM untuk siaran Radio Klasik.
1: Kalamullah di Radio Klasik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 10 hingga 14.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dialah Tuhan yang telah menjadikan bumi bagi kamu sebagai hamparan, dan Ia telah mengadakan bagi kamu di bumi jalan-jalan lalu lalang supaya kamu mendapat petunjuk ke arah yang dituju.

0: Dan dialah yang menurunkan hujan dari langit menurut sukatan yang tertentu. Lalu kami hidupkan dengan hujan itu negeri yang kering tandus tanahnya. Sedemikian itulah pula kamu akan dikeluarkan, yakni hidup semula dari kubur.
1: وَالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ

0: dan Dialah yang menciptakan sekalian makhluk yang berbagai jenisnya, dan Ia mengadakan bagi kamu kapal-kapal dan binatang ternak yang kamu dapat mengenderainya.
1: لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ

0: supaya kamu duduk tetap di atasnya. Kemudian, kamu mengingati nikmat Tuhan kamu apabila kamu duduk tetap atasnya, serta kamu bersyukur dengan mengucapkan, "Maha Suci Tuhan yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami, sedang kami sebelum itu tidak terdaya menguasainya."
1: Wa inna

Kekal setia mengkamitkan kenangan dengan diramanya merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik. Untuk kami terus temani hari Sarawak dengan seleksi lagu-lagu yang pastinya akan mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu. Dalam pada menghitung masa meniti waktu, semakin kita menuju ke pukul 8 malam dan 8 malam nanti, malam sudah akan dihidangkan pula dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti, melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan. Irama berterusan selama satu jam berikutnya 8 malam sehingga ke pukul 9 malam nanti. Dan dalam pada menuju ke pukul 8 malam juga, kejap nanti akan saya kongsikan pula dengan Sarah perkongsian waktu solat fardu insya untuk malam ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal menggamit kenangan dengan irama yang merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan tentang kubur ialah persinggahan pertama akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Maksudnya, sesungguhnya kubur ialah persinggahan pertama alam akhirat. Hadis ini riwayat At-Tirmizi. Para pendengar sekalian, apabila kita mendengar perkataan kubur, ramai yang membayangkan pengakhiran. Hakikatnya, kubur bukan penamat sebuah kehidupan. Kubur hanyalah pintu masuk kepada kehidupan yang kekal abadi. Di dunia ini, kita sentiasa membuat persiapan. Jika hendak melancong, kita sediakan beg dan keperluan-keperluan. Jika hendak berpindah rumah, kita kemaskan barang-barang. Jika hendak menghadiri majlis, kita pilih pakaian-pakaian yang terbaik. Namun pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah bekalan yang telah kita sediakan untuk persinggahan pertama di alam akhirat? Kubur tidak mengenal usia, pangkat ataupun kekayaan. Raja atau rakyat, orang terkenal atau orang biasa, semuanya akan melalui pintu yang sama. Yang menerangi kubur bukanlah wang ringgit, bukan jawatan dan bukan juga pujian manusia. Yang menjadi cahaya ialah iman kita. Solat yang dijaga, Al-Quran yang dibaca, sedekah yang ikhlas, zikir yang dilazimi, dan taubat yang tidak pernah putus. Para pendengar sekalian, berita baiknya, kita masih diberi peluang. Selagi matahari terbit dan nyawa masih di dalam badan, selagi kita boleh mendengar tazkirah ini, bermakna kita masih berada di atas dunia. Selagi itu, pintu taubat masih terbuka. Jangan tangguh untuk berubah. Jangan tunggu esok untuk bertaubat. Jangan tunggu usia tua untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mulakan hari ini. Semoga setiap hari yang kita lalui menjadi persediaan menuju alam kubur dengan hati yang tenang dan amalan yang diterima oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim
3: Allah.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Ketaban. K-E-T-A-B-A-N. Ketaban. Ketaban adalah kayu palang pada kemudi yang berbentuk seperti dayung yang terletak di sisi perahu.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan kukuh sebanyak 60% pada suku kedua tahun ini, meningkat daripada 5.4% yang direkodkan pada suku sebelumnya. Prestasi itu sekaligus melepasi anggaran awal Jabatan Perangkaan sebanyak 5.8%. Ketua Perangkaan Siti Asiah Ahmad berkata, pertumbuhan itu dipacu terutamanya oleh prestasi ekspor yang lebih kukuh.
1: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Aisyah Ahmad. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu menyifatkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK negara sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini sebagai perkembangan memperangsangkan. Pertumbuhan itu mengatasi jangkaan pasaran sekaligus mencatat prestasi suku kedua paling kukuh di luar tempoh pandemik sejak 2014. Jelas beliau, pencapaian itu dimungkinkan oleh ikhtiar kerajaan madani telah memastikan kehidupan rakyat tidak terjejas oleh tempias inflasi dunia rentetan krisis di Asia Barat. Sementara itu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata prestasi memberangsangkan KDNK negara pada suku kedua itu membuktikan momentum pertumbuhan ekonomi negara masih baik meskipun berdepan persekitaran global yang mencabar.
2: Alhamdulillah, KDNK suku kedua 2026 menunjukkan angka 6%. Bermaksud momentum pertumbuhan itu masih baik. Tetapi angka itu perlu dilihat bersama dengan keadaan sebenar yang dihadapi oleh rakyat. Pertumbuhan yang baik seharusnya mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan serta dari segi menguruskan kos sara hidup.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan penstrukturan ekonomi menerusi rancangan Malaysia ke-13 akan dipercepat bagi memastikan momentum pertumbuhan dapat diteruskan.
2: Pada masa yang sama, penstrukturan ekonomi melalui RMK ke-13 akan kita terus percepatkan, terutamanya dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti, pelaburan berkualiti dan juga pembangunan bakat supaya pertumbuhan ekonomi benar-benar dapat menyokong peningkatan pendapatan rakyat dan juga kesejahteraan kita semua.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Keyakinan pendeposit menjadi nadi penting untuk terus mengukuhkan kedudukan tabung haji sebagai institusi pilihan umat Islam, bukan sahaja untuk menyimpan malah sebagai persiapan menunaikan ibadah haji. Bagi mereka, kepercayaan itu perlu dipelihara menerusi pengurusan yang telus, cekap dan berintegriti. Ikuti reaksi Muhammad Faiz Abdul Razak, Syahidah Azizan dan Sajid Majid.
3: Harapan saya ni, kita kalau sebagai orang Islam ni, yang ni salah satu kita punya aset jugalah. Tak kisahlah kita ni sebagai rakyat Malaysia, pendeposit ataupun daripada segi pihak pengurusan, kita cuba buat yang terbaik lah. Sebab ni salah satu aset orang Islam yang mana dapat menjana kita, khususnya daripada niat kita nak buat ibadah haji tu sendiri lah.
4: Umur 16 tahun lah sampai sekarang, so dalam kira dah umur 20 tahun lah saya simpan duit tabung haji, dan sepanjang saya simpan duit tu mudah lah, tak ada apa-apa isu, everything dah okay je. Dan sampai sekarang saya masih yakin lah dengan tabung haji, tak ada apa-apa keraguan lah.
5: Saya ada terbaca mengenai isu tabung haji, so saya harap tabung haji ni boleh mempertingkatkan, memperbaiki dia punya sistem dia sebagai penabung di tabung haji. So kita menyimpan duit untuk masa depan untuk anak-anak kita.
0: Malaysia beri jaminan aspek keselamatan pelarian Myanmar yang akan dihantar pulang diberikan keutamaan bagi memastikan kebajikan dan nyawa mereka terpelihara. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan Malaysia tidak mahu dilihat sebagai negara yang tidak berperi kemanusiaan kerana menghantar pulang pelarian sekiranya nyawa dan keselamatan mereka terancam di negara asal. Beliau turut bercadang untuk berunding dengan kerajaan Myanmar supaya mewujudkan kawasan khas di Rakhine untuk mereka tinggal di situ. Agenda pemerkasaan industri perfilman negara menjadi antara fokus utama Kementerian Komunikasi menerusi Belanjawan 2027. Menurut Timbalan Menterinya Tony Ching, beberapa perbincangan tidak rasmi telah dilakukan bersama Kementerian Kewangan berhubung perkara itu. Jelas beliau, keutamaan Kementerian ialah untuk memastikan pengenalan pelbagai dasar yang berkesan bagi menyokong pertumbuhan ekosistem industri berkenaan. Berita seterusnya. Perkembangan situasi jerebu, sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 8 malam tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU paling tinggi iaitu 177, diikuti Samarahan 168, Kuching 167, Sri Aman 159, Sarike 156, Bintulu 153, Mukah 152 dan Sibu 113. Di Semenanjung, dua kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras dan Johan Setia. Dalam pada itu, di Sarawak, operasi pembenihan awan siri 3 akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Empas berkata, langkah mitigasi itu diambil bagi mendepani fenomena cuaca panas dan kering berpanjangan yang berpotensi menjejaskan sumber bekalan air serta memburukkan situasi jerebu di beberapa kawasan. Pelaksanaan operasi itu bagaimanapun tertakluk pada ketersediaan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera dan faktor meteorologi yang mengizinkan. Perkembangan luar negara, penduduk di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia bersiap menghadapi keadaan jerebu yang semakin buruk susulan kebakaran hutan di Borneo yang kini menghampiri kawasan penempatan. Indonesia berdepan musim kering lebih panjang dan teruk tahun ini susulan pengaruh El Nino yang semakin kuat sekaligus meningkatkan risiko kemarau, kebakaran hutan dan pencemaran udara. Menurut data Kementerian Perhutanan Indonesia, lebih 100,000 hektar tanah terbakar antara Januari hingga Jun tahun ini, meningkat 110 berbanding tempoh sama pada 2023 ketika Indonesia turut terjejas akibat El Nino. Dalam perkembangan lain, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan Belanjawan 2027 akan memberi tumpuan kepada 8 program utama termasuk mencapai tahap sara diri dalam makanan dan tenaga, membangunkan sektor perindustrian domestik

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca? Almari will buka ki radio.
0: Eh, apa dah aku?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Radio ul klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa lah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, buka radio.
2: Eh, buka radio.
3: Eh, Ramlay.
2: Eh, Ramlay, buka radio.
3: Buka radio.
2: Buka radio, Ramlay.
3: Buka radio.
4: Pujaan klasik, carta malar segar pilihan, undi lagu-lagu pilihan saudara dalam Gita Pujaan Klasik. Cari pautan di FB Radio Klasik setiap Isnin hingga Khamis. Carta malar segar pilihan.
5: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat malam, sambut salam saya untuk kita mulakan pertemuan malam ini. Melangkah melepasi 9 malam, 9.15 minit malam. Maka inilah malamnya, inilah harinya, inilah rancangan ya, rancangan Gita Pujaan Klasik, terbitan dua gandingan rakan penerbit Azura Lisa Aziz dan juga Diani Shazlina Ahmad Rasdi. Salam daripada penyelaras penerbitan juga, Puan Rohani Hamdan dan hamba untuk malam ini. Saya Azlan Omar mengendalikan rancangan Gita Pujaan Klasik, carta malar segar pilihan yang kembali lagi untuk malam ini, untuk minggu ini yang dah pun masuk minggu yang ke-33, saudara. Dan ya, bagaimana keputusan untuk minggu ini untuk lagu-lagu ataupun gitar yang dipertandingkan sepanjang minggu dalam Gita Pujaan Klasik? Undian saudara menerusi pautan di Facebook Radio Klasik menentukan kedudukan naik turun lagu-lagu ataupun gitar yang dipertandingkan sepanjang minggu. Gitar adalah lagu, merujuk kepada lagu dalam bahasa Sanskrit, gitar, dan ialah Gita Pujaan Klasik, carta malar segar pilihan. Baik, saudara, sebelum kita lihat keputusan untuk minggu ini, elok juga kita mulakan rancangan Gita Pujaan Klasik malam ini untuk kita semak dulu keputusan untuk minggu lalu dari tempat yang ke-10 hingga tempat yang pertama. Tapi sebelum itu, saya juga nak menyapa rakan-rakan pendengar Radio Klasik yang juga sudi sehingga hadir menyapa saya di live TikTok Radio Klasik untuk malam ini. Jemput singgah kepada yang ada ke lapangan untuk turut sama masuk jengah dan kita sembang-sembang di live TikTok Radio Klasik malam ini sambil kita nikmati keputusan yang dikeluarkan hasil daripada undian saudara untuk keputusan lagu-lagu yang dipertandingkan dalam Gita Pujaan Klasik minggu yang ke-33. Tapi sebelum itu, kita semak dulu keputusan untuk minggu lalu, sekadar imbasan untuk keputusan minggu lalu, kedudukan dari tempat yang ke-10 hingga tempat yang pertama. Di tempat yang ke-10 untuk minggu lalu, nyanyian Rashidah Baharudin, Hatiku, Hatiku Jua. Di tempat yang ke-9 minggu lalu, nyanyian UK, Sexer. Di tempat yang ke-8 pula, nyanyian Ningbai Zura, Dugaanku. Di tempat yang ke-7 untuk minggu lalu, nyanyian Iklim, Aduhai Seribu Kali Sayang. Dan di tempat yang ke-6 pula, nyanyian Sons of Adam, Memori Duka. Dan untuk minggu lalu ada dua penjualan baru juga, lagu nyanyian Sarina Hashim, Ku Ingin Mu Jua, dan juga lagu nyanyian Rahman Kade, Kembali. Bagaimana kedudukan lagu ini untuk keputusan minggu ini, nantikan untuk keputusan untuk minggu ini untuk saya umumkan kurang kejap nanti. Dan lanjut keputusan untuk minggu lalu, di tempat yang ke-5, nyanyian Dato' Hartan, Dari Kekasih Kepada Kekasih. Di tempat yang ke-4 untuk minggu lalu, nyanyian Julie Remy, Bas Nombor 1. Di tempat yang ke-3 untuk minggu lalu pula, nyanyian Dato' Jamal Abdillah, Di Sudut Kamar Hatiku. Di tempat yang ke-2 untuk minggu lalu, nyanyian Salami Hassan, Menghitung Hari. Dan nyanyian Latif Ibrahim, Mengharap Kasihmu, menjadi juara untuk Gita Pujaan Klasik minggu lalu. Itu cerita minggu lalu. Apa cerita untuk minggu ini? Apakah keputusan berubah? Pasti ada perubahan, naik dan turun. Semuanya bergantung atas undian saudara yang akan menentukan perubahan kedudukan untuk lagu-lagu yang dipertandingkan sepanjang minggu dalam Gita Pujaan Klasik. Ayo kita semak keputusan untuk minggu ini. Kita semak keputusan untuk kedudukan dari tempat yang ke-10 hingga tempat yang ke-6 terlebih dahulu untuk minggu ini, minggu yang ke-33 dalam Gita Pujaan Klasik.
6: Gita Pujaan Klasik minggu ini, Nombor 10.
7: Terdengar suara berbunyi memujud aku kembali. Ku rasa ingin.
5: Di tempat yang ke-10 untuk minggu ini, lagu nyanyian Sabrina Hashim, Ku Ingin Mu Jua. Di tempat yang ke-10 minggu yang ke-33.

0: Berita Pujaan Klasik minggu ini, nomor 9.
1: Secara tiba-tiba aku mengingatimu.
2: Secara tiba-tiba, lagu ini hanya berjaya menduduki tempat yang ke-9 nyanyian Sons of Adam, Memori Duka. Di tempat yang ke-9 untuk Gita Pujaan Klasik minggu ini, minggu yang ke-33.

Gita Pujaan Klasik minggu ini nomor 8. Hati pedih menangis. Pedih tak pedih, itulah keputusan untuk minggu ini. Keluarkan lagu ini untuk minggu yang ke-33 minggu ini. Nyanyian Ning Bai Zura, Dugaanku. Hanya berjaya menduduki tempat yang ke-8.

Nah, nyanyi iklim untuk lagu ini, aduhai seribu kali sayang. Setelah berminggu-minggu dalam carta Gita Bujang Klasik, lagu ini untuk minggu ini hanya berjaya menduduki tempat yang ke-7. Hasil undian saudara menerusi pautan di Facebook Radio Klasik. Tempat yang ke-7 minggu ini.

Kembali untuk keputusan di tempat yang ke-6 minggu ini, nyanyian Dato' Hadan dari Kekasih kepada Kekasih. Lagu ini berjaya menduduki tempat yang ke-6 untuk minggu ini, minggu yang ke-33 dalam carta Gita Pujian Klasik.

0: Zema, Carta, Malas Segar, Pilihan Saudara, menerusi Facebook rasmi Radio Klasik, menggamit kenangan. Gita, Pujaan Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan di rama merentas zaman. Hai, selamat malam kepada yang mungkin baru buka radio, yang baru dengar siaran ini waktu ini. Selalu sedang mengikuti siaran Radio Klasik, bertemankan hamba. Hamba siapa? Saya Azlan Omar. Salam perkenalan daripada saya untuk rancangan Gita Pujaan Klasik malam ini. Setiap hari Jumaat 9.15 minit malam, inilah rancangannya untuk keputusan lagu-lagu yang dipertandingkan sepanjang minggu. Undian saudara yang menentukan kedudukan naik turun lagu-lagu yang dipertandingkan ini menerusi pautan di Facebook Radio Klasik. Undian saudara di pautan Facebook Radio Klasik menentukan keputusan yang kami umumkan untuk minggu ini. Kalau dan untuk rancangan Gita Pujaan Klasik ini, formatnya lagu yang menduduki tempat yang ke-10 dan tempat yang ke-9 tak dapat diselamatkan. Secara automatik, lagu di tempat yang ke-10 dan tempat yang ke-9 terkeluar dari Gita Pujaan Klasik untuk minggu hadapan. Jadi lagu yang dimaksudkan di tempat yang ke-10, nyanyian Saruna Hashim, Ku Ingin Mu Jua, dan juga lagu nyanyian Sons of Adam, Memory Duka, secara automatik terkeluar dari Gita Pujaan Klasik untuk minggu mendatang. Baik, apa cerita untuk minggu ni? Kalau tadi keputusan di tempat yang ke-10 hingga tempat yang ke-6, baki keputusan di tempat yang ke-5, ke-4, ke-3, ke-2 dan juga juara untuk minggu ini, untuk sama-sama kita semak kejap nanti. Tapi sebelum itu, kita nikmati dulu. Ada dua lagi pencalonan baru untuk minggu ini, dua buah lagu yang baru dicalonkan untuk saya keluarkan. Dan sebelum itu, sekali lagi saya hargai semua yang sudi hadir, yang sudi singgah di Live TikTok Radio Klasik untuk malam ini. Sama-sama memberikan Live TikTok Radio Klasik. Jom kita sembang-sembang di Live TikTok Radio Klasik sambil kita nikmati lagu-lagu yang dihidangkan dalam Gita Pujaan Klasik, sambil kita semak keputusan untuk minggu ini. Ayo nikmati sekarang untuk pencalonan baru minggu ini, nyanyian Kembara, Benteng Selera, dan juga satu lagi lagu nyanyian Maria Bacuk, Sekeping Potret Kasih. Dua pencalonan baru untuk minggu ini dalam Gita Pujaan Klasik.
1: Lagu pencalonan Gita Pujaan Klasik.

0: Teruskan mendengar Gita Pujaan Klasik Carta Malas Gar Pilihan.
1: Ya, Carta Malas Segar Pilihan inilah dia, Radio Klasik untuk Gita Pujaan Klasik malam ini, saudara. Wih, ramai, makin ramai, makin meriah yang ada di live dekat Radio Klasik malam ni. Okay, macam-macam kita sembang malam ni. Kalau nak tahu sembang pasal apa, jemput Singgah. Singgah di live TikTok Radio Klasik. Sambil kita nikmati lagu-lagu keputusan yang disediakan oleh penerbit, hasil daripada undian saudara menentukan keputusan untuk minggu ini, minggu yang ke-33 dalam Gita Pujaan Klasik. Kalau tadi kita pun ketahui untuk keputusan minggu ini, kedudukan ada di tempat yang ke-10 hingga tempat yang ke-6, dan dua buah lagu yang baru dicalonkan sebentar tadi. Masanya sekarang untuk kita nikmati pula keputusan seterusnya, kedudukan di tempat yang ke-5 dan juga tempat yang ke-4 untuk minggu ini. Dan sebelum saya kurangkan keputusan lagu di tempat yang ke-5 dan tempat yang ke-4 untuk minggu ini, saya nak mengalu-alukan juga rakan-rakan pendengar Radio Klasik yang sudi singgah di live TikTok Radio Klasik untuk malam ini. Dan insyaAllah kalau ada kesempatan waktu, kalau mungkin ada yang bertuah di kalangan dalam kalangan pendengar Radio Klasik yang komen malam ini, nama-namanya akan saya sebutkan, saya kreditkan nama-nama saudara di radio. Jadi dengar radio sambil komen di live TikTok Radio Klasik untuk malam ni. Ayo kita nikmati sekarang keputusan untuk tempat yang ke-5 dan juga tempat yang ke-4 untuk minggu ini.
0: Gita Pujaan Klasik nombor

0: Radio Klasik menggambit kenangan irama merentas zaman Rahman Kadi untuk lagu Kembali di tempat yang keempat lagu itu. Dan sebelum itu, lagu di tempat yang kelima, keputusan untuk gitar di tempat yang kelima, nyanyian Dato' Jamal Abdillah, Di Sudut Kamar Hatiku. Di sudut itulah lagu ini bertahan untuk minggu ini, di tempat yang kelima. Dan di tempat yang keempat sebentar tadi, nyanyian Rahman Kadi, Kembali. Berbaki untuk keputusan, tiga lagi keputusan untuk dikeluarkan malam ini. Kedudukan di tempat yang ketiga, kedua dan juga juara gitar pecahan klasik untuk minggu ini. Dan sebelum itu, sekali lagi saya menyeru kepada yang ada di lapangan untuk turut sama singgah di live TikTok Radio Klasik malam ini. Ayo kita meriahkan komen dan sembang di live TikTok Radio Klasik sambil kita semak keputusan untuk minggu ini. Kedudukan lagu-lagu yang dipertandingkan ataupun gitar yang dipertandingkan sepanjang minggu dalam gitar pujaan klasik. Dan insyaAllah di penghujung rancangan, sebelum saya umumkan lagu yang menjadi juara untuk minggu ini, saya akan sebutkan beberapa nama yang sempat untuk disebutkan ke udara. Nama-nama saudara yang ada di live TikTok Radio Klasik ini. Jadi untuk itu, Dengar di radio sambil komen di live TikTok Radio Klasik. Ayo kita semak sekarang ni keputusan selanjutnya. Kedudukan di tempat yang ketiga dan juga tempat yang kedua untuk minggu ini, gitar pujaan klasik.
1: Gitar pujaan klasik nombor 3.

0: Bos nombor satu, Julie Remy. Lagu ini berjaya menduduki tempat yang kedua, nombor dua. Dikedudukan nombor dua untuk minggu ini dalam kita berjalan klasik. Dan sebelum itu, keputusan untuk lagu di tempat yang ketiga tadi, nyanyian Salamiah Hasan, Menghitung Hari. Hitung punya hitung, congak punya congak, kira punya kira. Setelah dihitung, kira, dicongak, dibagi, darab, dikali, dicampur semua sekali untian saudara, maka inilah di keputusan untuk minggu ini untuk saya umumkan juara Gita Pujang Klasik minggu ini, minggu yang ke-33. Hasil undian yang kami terima dari daripada saudara menerusi pautan di Facebook Radio Klasik. Jangan lupa untuk singgah di Facebook kami untuk berikan undian sepanjang minggu, dan nantikan keputusan diumumkan setiap hari Jumaat 9.15 minit malam menerusi rancangan ini, Gita Pujang Klasik. Dan sebelum saya umumkan juara Gita Pujang Klasik untuk minggu ini saudara, sebagai penutup rancangan Gita Pujang Klasik, juga salam daripada penerbit rancangan Azura Lisa Aziz, juga Diani Shazlina Ahmad Razdi, gandingan dua rakan penerbit, dan juga penyelaras penerbitan Puan Rohani Hamdan. Dan seperti yang saya janjikan, masanya untuk saya nak sebutkan nama-nama yang hadir di live TikTok Radio Klasik. Saya boleh typekan nama dan dari mana, tulis pakai huruf besar, jangan panjang-panjang, nama dan dari mana, itu sahaja. Dan sekadar beberapa nama sahaja yang sempat saya sebutkan ke udara, nama-nama yang terpilih. Siapakah yang bertuah itu? Mari kita mulakan. Sebelum saya umumkan lagu yang menjadi juara untuk minggu ini, saya mulakan dengan nama ini. Misa, Lazit Kuala Nerang Kedah, Habang MM, Alias Sendayan, Fazli Palung 7, Gemas Negeri 9, Salbia JB, Norha Johor, Bazuria Kamarudin, Su Semenye, Ahmad Azlan dari KL, Sarina Keningau, Sabah, Razali Jencarum, Kak Hawa Sepang, Nur Kasih Muar, Mr. Ideal Trust, Azhar Adam, Aljil Terengganu, N, Sukarawan HKL, Rafiah Musa, Parit Bunta, Puan Sungai Ara, Mangahanggun, Bukit Mangahanggun, Zainuddin, Pasir Gudang, dan yang terakhir, Ita Anita. Oh, tak sempat dah. Ita Anita dari Ipoh Perak. Itu aja. Minta maaf saudara, oleh kerana kekangan masa dan juga kekangan mata. Masa dan mata. Masa, ya. Ini aja masa yang ada, dan ini aja yang sempat mata saya baca daripada banyak nama-nama yang muncul, laju komen yang ada. Tak semua saya dapat saya sebutkan. Apapun yang saya tak sebutkan ke udara, saya sebut dalam hati. Macam tu. Baik saudara, ditamatkan Gita Pujang Klasik dengan lagu ini yang menjuarai Gita Pujang Klasik untuk minggu ini. Latif Ibrahim, Mengharap Kasihmu. Gita Pujaan Klasik.
1: Gita Pujaan Klasik. Juara.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, adol.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Bien, datang. Siapa lagi? Azlan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentang zaman. Meneruskan lagi pertemuan untuk malam ini, ritma klasik. Kita melangkah ke ruangan nostalgia di klasik. Untuk hidangan selanjutnya, lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik menghiasi malam sadar untuk satu jam berikutnya, 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terima kasih untuk senantiasa jadikan kami sebagai radio pilihan di mana juga sadar berada waktu ini dan apa juga yang sedang dilakukan. Moga didoakan agar dipermudahkan segala urusan sambil bertemankan siaran kami. Untuk jodoh pertemuan dalam ritma klasik ini akan berterusan sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Terus menikmati kami untuk menikmati lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik sepanjang pertemuan untuk ruangan ini, nostalgia di klasik.

siaran dari angkasa puri Kota Media. Kepada yang mungkin baru mengikuti siaran kami waktu ini, saudara sedang mengikuti siaran Radio Klasik. Inilah hamba Azlan Omar dan inilah rancangannya Nostalgia di Klasik dengan hidangan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik dihidangkan kudara dimuatkan untuk satu jam ini bermula 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terima kasih untuk senantiasa jadikan kami sebagai radio pilihan dalam apa juga yang sedang saudara lakukan waktu ini, di kediaman, di jalan raya mungkin, ataupun mungkin sedang bekerja, sedang bertugas waktu ini, sambil jadikan kami sebagai peneman malam saudara untuk hidangan selanjutnya sehingga ke pukul 11 malam nanti. Moga terhibur dengan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik untuk ruangan ini, Nostalgia di Klasik.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Anda perempuan, nyata di sini.
2: Bilang sama orang itu sarang tabuan jangan dijolok. Sekarang Anda pergi buatkan hamba mie rebus. Perut hamba baru terasa lapar.
3: Baik, Tuan.
4: Jangan buat apa-apa pun. Pergi buat mie rebus. Jangan buat. Pergi buat.
5: Jangan.
4: Pergi.
5: Jangan, kata hamba, jangan.
6: Luar biasa.
7: Nostalgia di Klasik.

Ada klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini menerusi ruangan ini, nostalgia di klasik, dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan film Melayu klasik yang dihidangkan ke udara berterusan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Selamat menikmati malam. Ada yang sedang melayan perasaan, mencari ketenangan waktu malam, mencari kedamaian waktu malam. Dan saya kira inilah ketenangan yang ada di sini, kedamaian yang ada di sini, kenangan itu ada di sini. Siaran kami di Radio Klasik pastinya syarat dengan lagu-lagu yang akan terus mengembalikan kenangan nostalgia dulu-dulu. Meneruskan lagi pertemuan untuk jam ini dalam pada menuju ke pukul 11 malam untuk rancangan nostalgia di klasik dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan film Melayu klasik terbaik mungkin kami sajikan sepanjang pertemuan. Bertemankan kami di sini di Radio Klasik.

Kamit kenangan dengan irama yang merentas zaman. Inilah kami Radio Klasik dan inilah hamba Azlan Omar yang menemani malam sadar untuk jodoh pertemuan. Malam ini kita semakin menghampiri 11 malam. Dan 11 malam sebentar nanti kita akan ikuti berita seketika dari pusat berita Radio RTM untuk utama 11 malam. Dan kiranya jodoh pertemuan untuk malam ini untuk jam berikutnya 11.10 minit malam nanti sehingga ke pukul 12.30 malam, jam terakhir. Malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya menerusi sepanjang jalan kenangan. Maka untuk itu, jodoh pertemuan untuk malam ini berakhir di sini untuk saya tamatkan tugasan di sini. Bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi. Mohon diri juga mohon maaf. Mohon maaf atas barang kekurangan, kekhilafan atau mungkin ketidaksempurnaan sepanjang mengendalikan pertemuan. Dan terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, di Radio Klasik.

0: Pemulihan kewangan serta pengurusan institusi lebih berkhemah terus menjadi tumpuan Lembaga Tabung Haji TH menurut Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Mustaqim Muhammad. Langkah itu bertujuan meningkatkan kemampanan pengurusan dana serta memastikan kepentingan jangka panjang pendeposit terus terpelihara.
1: Ini adalah satu institusi yang amat penting kepada negara bagi menunaikan atau merealisasikan impian jutaan umat Islam di negara kita untuk menunaikan haji. Walau bagaimanapun, pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang tetapi generasi akan datang.
0: Menurut Mustaqim, pengukuhan turut merangkumi aspek tadbir urus dengan menghalang penglibatan ahli politik dalam lembaga pengarah atau pengurusan TH bagi mengelakkan penyalahgunaan kuasa. Pengurusan risiko pula diperkasa menerusi kawalan dalaman, audit dalaman dan pengawasan syariah selain penerapan disiplin pelaburan yang lebih ketat. Tambah Mustaqim lagi, dalam aspek pelaburan, TH kini memberi penekanan lebih besar kepada instrumen berisiko sederhana dan rendah berbanding pendedahan lebih tinggi kepada equity sebelum ini.
1: Kalau dahulunya banyak ataupun alokasi asetnya lebih kepada equity yang mana berbentuk lebih berisiko tinggi. Sekarang ni penghususannya ataupun alokasi lebih kepada pelaburan yang berisiko sederhana ataupun berisiko rendah. Contohnya fixed income ataupun sukuk.
0: Sebelum ini, RCI Tabung Haji mengesyorkan beberapa pembaharuan termasuk melarang ahli politik aktif menganggotai lembaga TH serta memastikan pengurusan dana dan pelaburan dilaksanakan secara profesional tanpa campur tangan politik. Dalam perkembangan berkaitan, Mustaqim berkata Lembaga Tabung Haji memasuki fasa kedua pelaksanaan misi reformasi dan pemerkasaan semula dengan fokus memperkukuh kedudukan kewangan, membudayakan simpanan terancang serta memperluas pendigitalan perkhidmatan. Ujar beliau, pendekatan itu penting bagi memastikan pendeposit lebih bersedia dari segi kewangan apabila tiba giliran menunaikan haji.
1: Daripada kajian kami mendapati ramai yang mendaftar haji dengan tabung haji hanya menyimpan 1,300 kemudian menunggu untuk dipanggil, dan apabila menunggu untuk dipanggil mereka tidak bersedia, dan apabila dipanggil mereka mengambil masa untuk mengumpulkan simpanan bagi membayar bayaran haji tersebut atau kos haji.
0: Dalam usaha membantu pendeposit merancang simpanan, tabung haji turut memperluas penggunaan kemudahan digital termasuk kalkulator simpanan haji melalui laman sesawang rasmi dan aplikasi T-Jari.
1: Dengan kalkulator ini, mereka boleh merancang berapakah simpanan bulanan mereka perlu simpan di tabung haji untuk tempoh yang mereka rasa sebagai satu tempoh yang munasabah. Contohnya untuk tempoh 10 tahun atau 20 tahun atau 15 tahun. Berapakah simpanan mereka? Mereka boleh letakkan berapakah simpanan sekarang dan berikan tempoh berapakah lama mereka perlu menyimpan secara bulanan, dan kalkulator akan berikan berapakah simpanan yang perlu diletakkan di tabung haji bagi untuk mencukupkan.
0: Mustaqim Muhammad berkata demikian ketika ditemubual dalam rancangan Bicara Naratif di TV1. Beralih ke perkembangan lain, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT bersedia membantu pelajar yang menerima tawaran melanjutkan pengajian ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA tetapi berdepan masalah termasuk kewangan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pelajar terbabit diminta tetap mendaftar seperti dijadualkan dan meneruskan pengajian. Pada masa sama, berhubung dengan KPT atau IPTA berkenaan untuk mendapatkan bantuan. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Zamri memaklumkan seramai 82,092 calon lepasan STPM atau setaraf menerima tawaran mengikuti pengajian ijazah sarjana muda di 20 universiti awam. Kerjasama erat antara polis Perlis dan Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA Bukit Aman akan dipertingkatkan bagi menguatkan kawalan keselamatan di sempadan Malaysia, Thailand. Pemangku Ketua Polis Perlis Senior Assistant Commissioner Zahirul Idrus berkata, usaha itu dilihat mampu menimbulkan kadar jenayah rentas sempadan di Perlis dengan lebih signifikan.
2: Kota Jabalis berharap negeri yang bersepadan dengan negara jiran. So, saya akan bekerjasama dengan pihak KDMKA Bukit Aman, especially Datuk Muhammad, mantan Ketua Polis-Polis, untuk menguat, memperkukuhkan lagi penugasan di sepadan.
0: Zai Hairul Idrus. Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Datuk Seri Fadilah Yusof menunjukkan perkembangan positif selepas menjalani pembedahan pintasan arteri koronari di Institut Jantung Negara IJN Rabu lalu. Menurut kenyataan IJN, Datuk Seri Fadilah sebelum ini dimasukkan ke IJN pada 28 Julai untuk menjalani prosedur angiogram koronari. Menerusi kenyataan Pejabat Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Fadilah menzahirkan setinggi tinggi penghargaan kepada pasukan perubatan IJN atas komitmen, kepakaran dan layanan profesional mereka sepanjang proses rawatan. Pemandu dan penumpang sebuah kereta maut selepas dihempap sebuah lori tangki minyak sebelum terbakar di kilometer 9 Jalan Temerloh Triang petang tadi. Ketua Polis Daerah Temerloh, Asisten Komisioner Muhammad Nashim Baharun berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 4.30 petang ketika lori tangki yang membawa 32,000 liter petrol dan diesel itu dalam perjalanan dari Seremban ke Temerloh. Menurutnya, jumlah serta butiran mangsa masih belum dapat disahkan ikutan keadaan kenderaan yang remuk dan proses pemadaman muatan petrol serta diesel mengambil masa. Luar negara, China bertegas untuk terus mempertahankan hak dan penguatkuasaan undang-undang bagi menghalang sebarang pelanggaran atau tindakan provokasi di perairan berhampiran Ren Aijiao. Jurucakap Kementerian Pertahanan China, Chen Shi, berkata demikian dalam satu taklimat media ketika mengulas laporan mengenai pertemuan menteri-menteri pertahanan Filipina dan Australia serta kenyataan bersama yang menyatakan kebimbangan serius terhadap tindakan terbaharu pegawai pantai China di perairan tersebut. Chen menegaskan Ren Aijiao merupakan sebahagian daripada Kepulauan Nasha China dan wilayah yang tidak terpisah daripada negara itu. Serangan terhadap fasiliti kesihatan, petugas dan pesakit di zon konflik termasuk Ukraine dan Gaza terus meningkat dengan purata lebih 4 serangan direkodkan setiap hari. Data Pertubuhan Kesihatan Sedunia menunjukkan lebih 900 serangan direkodkan pada Januari hingga Ogos tahun ini mengakibatkan sekurang-kurangnya 900 kematian dan lebih 1,400 kecederaan. Sekurang-kurangnya 8 pekerja maut susulan kebocoran gas toksik di sebuah limbungan pelerayan kapal di daerah Chattogram, Tenggara Bangladesh. Menurut pegawai polis Alamgir Hussein, sejurus lepas kebocoran itu, beberapa pekerja tidak sedarkan diri dan dikejarkan ke hospital tempatan. Namun, 6 daripada 7 pekerja yang dibawa ke hospital disahkan meninggal dunia, manakala mayat 2 lagi pekerja ditemukan di limbungan berkenaan. Industri pelerayan kapal di Bangladesh sudah sekian lama berdepan kritikan masyarakat antarabangsa berikutan amalan yang tidak selamat dan menjejaskan alam sekitar. Sukan, Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Ismail Nassim dilantik sebagai pengerusi Negeri Sembilan Football Club NSFC berkuat kuasa hari ini. Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Sembilan PBNS, Tunku Besar Tampin Tunku Said Razman Tunku Said Idrus Al-Qadri berkata pelantikan itu dibuat susulan peletakan jawatan bekas Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun daripada jawatan berkenaan. Datuk Ismail pernah berkhidmat sebagai pengurus pasukan negeri pada era 90-an dan awal 2000

Jimmy Rima meninggal dunia pada usia 78 tahun. Rima merupakan antara penjaga gol terbaik generasinya. Selain kejuaraan tempatan, Rima turut memenangi dua kejuaraan Piala Eropah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tabung haji perkukuh pemulihan kewangan dan pengurusan. KPT bantu pelajar berdepan masalah kewangan, teruskan pengajian. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu. Adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Nak kena Bella kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lubang hidup aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.
7: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk

Irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Ketaban. K-E-T-A-B-A-N. Ketaban. Ketaban adalah kayu palang pada kemudi yang berbentuk seperti dayung yang terletak di sisi perahu.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Maryam ayat 85 hingga 90.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wa
2: Ingatlah, hari kami himpunkan orang-orang yang bertakwa untuk menghadap Allah Ar-Rahman dengan berpasuk-pasukan.
3: وَنَسُوقُ الْمُجَرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا.
2: Dan kami akan menghalau orang-orang yang bersalah ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga.
3: لَا

0: ahda.
1: Mereka tidak berhak mendapat dan memberi syafaat kecuali orang yang telah mengikat perjanjian, yakni dengan iman dan amal yang soleh di sisi Allah yang melimpah-limpah rahmatnya.
0: Wa qalu ittakhadha ar-Rahman walada.
1: Dan mereka yang kafir berkata, Allah Ar-Rahman mempunyai anak.
0: Laqad ji'tum shay'an idda.
1: Demi sesungguhnya, kamu telah melakukan satu perkara yang besar salahnya.

0: Langit nyaris-nyaris pecah disebabkan anggapan mereka yang demikian, dan bumi pula nyaris-nyaris terbelah, serta gunung ganang pun nyaris-nyaris runtuh ranap.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Isa, terus dia menemani. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini, hari Sabtu 15 Ogos 2026, bersamaan 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih rakan penyampai Azlan Omar yang menemani saudara sebentar tadi. Baiklah saudara, bermula 12 tengah malam hingga 6 pagi bertemankan saya Firdaus Isa dalam Simfoni Hujung Minggu. Baiklah, kalau ada simfoni hujung minggu, maka akan adalah pilihan menggamit kenangan. Baiklah, saya tunaikan permintaan Pak Yin. Pak Yin di Alok Start Kedah. Katanya nak dengarkan lagu Cinta Melankolia, nyanyian An.
1: Masuk pilih.
2: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Ringan-ringankanlah jari-jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
2: Radio Klasik menggamit kenangan berlalu lagu Cinta Melankolia, nyanyian Anna. Jadi ada yang keliru antara Anna dan antara Anne Heavy Machine dan juga Anne Ways. Adakah orang yang sama? Sebenarnya tak sama. Baiklah, lepas ini saya terima pemanggil untuk pilihan lagu seterusnya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Yang siapa di sana?
3: Jejaka idaman.
2: Oh, jejaka idaman dari Ceras.
3: Flat Selangor.
2: Flat Sri Selangor. Dekatlah tu. Ya, baik. Lagu pilihan?
3: Apa khabar Jack Fidos? Baik, ya?
2: Baik, Alhamdulillah.
3: Okey. Lagu pilihan ABJAD, Berita Kepada Kawan.
2: ABJAD, Berita Kepada Kawan. Baik.
3: Nak buat macam mana sikit?
2: Boleh, silakan.
3: Nak buat macam untuk Pak Weh, ha? Mm-hmm. Saya pesan lagu untuk daripada saya, tapi tak apa ni lain kali mak saya. So saya nak buat jam untuk Mak Labu tak ada berita. Mana Mak Labu? Lepas itu dengan Saripah Patrima yang ada dekat Naga Lidat Kedah. Apa khabar berita? Okey, macam itu aja dah. Terima kasih.
2: Baik, sama.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Siapa di sana?
4: Mak dari Kelantan.
2: Ya, Cik Mat.
4: Ya.
2: Lagu pilihan?
4: Lagu pilihan. Nak minta lagu DJ Dave.
2: DJ Dave. Tajuk?
4: Kini ku menangis lagi.
2: Kini ku menangis lagi.
4: Ya. Nak buat siapa?
2: Silakan.
4: Siapa? Selamat malam. Tidak ada di kopi. Tak tahu kolam laku. Tak nak nipuh. Abang je tanah negara, abang je yang akan panjang. Apa ni, Haji Harijah, Haji Alih,

0: আমি আরেক মানে
1: ভাই,
0: আসসালামুআলাইকুম।
1: ওয়ালাইকুমসালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহ। Baiklah, kita dengarkan disebut jangan dikenang jangan pilihan daripada Madam Intan yang sedang buat kira-kira katanya, nyanyian Rafiq Abuang dan juga lagu Panggillah Daku di Kala Kau Sunyi, nyanyian M Rizal, pilihan Zack di Damansara.
2: Pilih, masuk pilih.
3: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV 1.
3: Masuk bilik.
4: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Simfoni Hujung Minggu.
1: Ringan-ringan kalah jari-jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
3: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 12.34 minit tengah malam, bertemankan saya Firdaus Isa dalam Pilihan Menggamit Kenangan. Baik, lepas ini saya tunaikan permintaan Z Hishamuddin yang berada di Lukut, Port Dickson, Negeri Sembilan. Katanya nak dengarkan lagu yang bertajuk Kucurahkan Kasih dalam lagu nyanyian Datuk Syef Aini. Dan saya tunaikan permintaan Kak Ros di Kuala Selangor, katanya nak dengarkan lagu Cinta Hampa kumpulan Deloitte. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Fidaus.
3: Ya, jumari.
4: Jumari di sini, Fidaus sana.
3: Ya. Yeah. Baik, lagu pilihan.
4: Fidaus dah macam lagu Hitam Manis boleh tak?
3: Hitam manis, banyak hitam manis. Siapa nyanyi tu?
4: Nak yang apa, yang Emilia Contessa lah. Tapi kalau tak ada Emilia Contessa, Abdul Latif pun boleh.
3: Baik, insyaAllah.
4: Okey, untuk semua dengan ucapan selamat malam dan juga selamat hujung minggu.
3: Baik.
4: Okey, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Hello, Assalamualaikum.
5: Halo, Assalamualaikum Fidaus sayang.
3: Ya, terima kasih kerana
5: selamat
3: menyayangi
5: tugas.
3: Ya, terima kasih.
5: Putarlah lagu sedap-sedap ke.
3: Malam ni pilihan pendengar aje. Baik.
5: Boleh petakan lagu apa tak? Benteng Selera.
3: Benteng?
5: Benteng Selera, kumpulan Gembara.
3: Benteng Selera.
5: Gembara.
3: Okey. Kalau tak ada lagu tu?
5: Asal apalah, sebab apa kan Benteng ni peristiwa dulu duduk kat KL. Setiap malam segala artis, segala pengubah lagu apa, semua datang seorang meramai sana malam-malam. Nak jumpa dengan siapa, nak jumpa artis, semua ada tu mana. Saya masa tu banyak bercampur lah gitu kan.
3: Kiranya itulah tempat orang kata apa, tempat kumpulnya semua orang-orang seni lah.
5: Orang seni, orang penulis semualah. Pengubah-ubah lagu. Siapa nak sebut lah, saya boleh sebutkan lagi ramai nanti. Nak beri ucapannya.
3: Baik, silakan.
5: Pertama buat Kak Ajah Nornas binti Salam yang berada di pedal Abu Johnson tu, peringkat 3 tu kan. Apa khabar Kak Cik, dah tidur ke belum? Buat Puan Azizah Ramlan dan Mak Surah Jalas berada serting 3 tu, blok H tu kan. Pun belum tidur saya dah. Juga Kak Mah yang ketiga, yang kelima tu kan. Zali di Plat di Selangor tu. Salim Daud di Kangar Pelih tu kan. Juga buat ni Pak Besu Yusuf Syam di Bukit Senggih tu. Kadang lupa serikan dikasih di apa, di Mendakap. Amit Arun tu yang ada di Kemaman tu sama Pantin Baru. Yang buat Fadil daripada Kemasul, buat Osman Goodbye bertandaman Laut Perapinang tu kan. Kalau apa kan dah lupa lah. Ni buat kadang tu buat ini apa ni, buat Allah yang apa yang ada di pegawai penjara Seremban tu, Ijamal lah. Ijamal lah ni sama penulis semua ni. Kalau dia dengar tu Zin Kasturi semua tu, Mamat Azim Subari tu ada di Johor kan. Juga buat ini, ada lagi seorang dan pula Ahmad Siti di apa tu kan, di Johor tu. Selamat cepat, selamat pagi, selamat tengah malam ke pagi ni
3: Belum masuk pagi, satu pagi, sekarang ni tengah malam lagi.
5: Selamat tugas terus panggilkan dengan selamatnya pulang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Masuk pilih.
7: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
1: Radio Klasik Menggamit Kenangan. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, siapa di sana?
2: Kak Pah dari Bukit Beruntung.
1: Halo. Halo. Halo. Panggilan terputus. Halo. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Abis Bidau.
1: Ya, yeah, siapa di sana?
3: Abis Cien, Abis Cien.
1: Haa, Abis Cien.
3: Apa khabar Abis Bidau, sihat?
1: Baik, Alhamdulillah.
3: Ayah ni, ya, syukur pada Allah.
1: Lagu pilihan?
3: Lagu pilihan nak lagu Malcolm Jackson ada?
1: Tajuk?
3: Tajuk, tak pide, tak pide.
1: Bilir, Malcolm Jackson. Ha. Baik, insyaAllah.
3: Saya tak payah kepada Pak Long Jahat. Apa khabar Pak Long Jahat? Kak Cah Pia Mako, Abis Mak Butai semua kata banyak Abis Mak. Lepas tu pula Kak Ina Caruk. Lepas tu pula Popo. Ramu Popo tak dengar khabar. Popo Popo Adin Sia. Lepas tu Abis Dia Tanya Merah Supo kot. Tak, Abis Dia tak dengar khabar kot.
1: Yeah.
3: Lepas tu pula Pak Long Jahat. Ramu tak dengar khabar. Sehat kau Pak Long Jahat. Lepas tu pula Kak Nyo nak duduk jauh. Apa khabar Kak Nyo jangan rupa buka. Tapi pun ni Abis Dia nak ada hal nak kecek.
1: Yeah.
3: Makno labu. Apa kau bawa makno habis? Kayu nyamuk titi. Pasti ya, semua kayu pendengar radio kaki eh. Ya, habis bidau bertiga pagi ini. Habis bidau.
1: Ya. Pak,
3: Maya Syok ada tadi?
1: Ada, insyaAllah. Ada lagi, ada.
3: Buka kayu ya, Maya Syok?
1: Ada.
3: Okey. Ya, habis bidau bertiga pagi ini.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lepas ini saya tunaikan permintaan Ina Suhana di Muar. Katanya nak dengarkan lagu Cintaku 100%. Ucapan kepada suami yang tersayang yang sedang beradu. Katanya. Baiklah. Pukul 1 pagi kita ada ulangan orkestra ATMD Klasik istimewa bersama Deja Mos dan juga Rahim Ma'ruf.
4: Masuk pilih.
5: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

Orkestra RTM di Klasik sudah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih kepada pemimpin orkestra, Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit bersama, Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan, Dilia Mazwin Abdul Manan, jururakam, Pendi Wong dan Lukman Hakim, juruadun, Syamril bin Muhammad Saleh, dan studio rakaman Orkestra RTM. Kami tinggalkan saudara dengan sebuah lagu persembahan Rahim Ma'ruf bertajuk Usang. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Amran Omar, digubah semula oleh Jaafar Abdul Rahman Idris atau Jari. Sampai bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Assalamualaikum.

siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu. Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 1.54 minit pagi, mampir pukul 2 pagi. Kembali bertemankan saya Firdaus Issa dalam Simfoni Hujung Minggu sehingga pukul 6 pagi.

0: Simfoni Hujung Minggu.
1: Radio Klasik menggerami kenangan lalu lagu Widuri janya Bob Tutup Poli. Siapa yang bernama Widuri boleh angkat tangan? Nampaknya tak ada Baik, lepas ini kita ada lagu Hitam Manis Emilia Contessa. Pada yang tak tidur lagi, boleh kirimkan WhatsApp di talian 013-5656-128.

0: Banyak udang, banyak garam. Banyak orang, banyak ragam.
1: Jikalau abang dah sayang, janganlah abang bimbang.
2: Lihatlah bulan mengambang, di sana wajahku terbayang.
3: Boleh kau tolong antarkan aku pergi kerja? Abang Ajis tu macam biasalah, ilang mengangkat telefon, betul pada itu.
0: Setiap hari bermacam kisah.
4: Logo betul rasa hati Abang Ujang ni, terasa disayangi, dihargai.
5: Perasaannya dia. Mula-mula rakan kongsi bisnes, nanti tak lama lagi jadi rakan kongsi hidup pula layak. Baru ni.
0: Isu-isu semasa dan nilai-nilai murni riuh rendah di Taman Menggamit Kenangan.
6: Dah payah sedih sangatlah dia pasal tu. Mulut orang ni payah kita nak tutup.
7: Oh tu.
6: Hak pentingnya mu dengan Mila boleh nikah. Lepas tu gelengkan Pak Wanam pula.
5: Lepas tu kau masak. Lepas masak-masak nanti kau hias dewan.
8: Enak-enak ngomong. Saya enak saya mangan. Lepas aku pandai kau ya.
0: Ikuti Cubit-Cubit Manja setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
9: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
10: Radio Klasik Menggami Kenangan Irama Merentas Zaman. Pantun pantun daripada Pak Wan Bumbu Lambuk. Pantun cinta katanya. Pohon rendang tiada berbuah, tempat menganyam ketupat palas. Kasih yang ku beri melimpah ruah, kenapa sayangku tak berbalas? Mencari kasih pengumbat rindu, sudah lama tidak bersua. Teringat kisah cinta dulu, bila bertemu malu rasanya.

0: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim Klub Dunia. Bintang Dunia dan Maruah Club menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Simfoni Hujung Minggu.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan berlalu lagu Aku Cinta, Aku Rindu. Ciptaan sepenuhnya oleh Ajay dan duet dengan Nurul. Lepas ini ada lagu penghujung rindu dan kasih sayang favorite group dan juga ke hujung dunia. Pantun Zek Ramasara kirimkan yang berbunyi, taman bunga indah berpagar, pagar dibina di tepi tasik, mata masih berasa segar melahian lagu-lagu di Radio Klasik. Di hujung tasik orang bertiti, lihat di air nampak berbalam. Radio Klasik sentiasa di hati, menjadi peneman siang dan malam.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan berlalu lagu ke hujung dunia. Lagu ciptaan oleh Adi Alfian dan lirik oleh Ed Samad. Baiklah, waktu sekarang pukul 2.55 minit pagi, mampir pukul 3 pagi. Macam biasa, pukul 3 pagi hingga 4 pagi, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Baiklah, sempat lagi saya bacakan kiriman pantun dari Rosa yang berada di Kuching, Sarawak. Kunang-kunang terbang tinggi, jatuh seekor patah sayapnya. Luka di tangan dapat kuubati, sakit di hati apa penawarnya. Jadi siapa yang ada penawar untuk Rosa, boleh kirimkan pantun balasan kepada Rosa. Baiklah, pasti ada lagu Hamara Dil Abki Pashe, dan juga lepas itu ada lagu Seruling Anak Gembala dan melodi tanpa henti selama satu jam.

0: Saya Fatimah binti Niat, Parit Tengah, Muar, Johor. Radio Klasik memang terbaik di hati. Siang malam on 24 jam.
1: Mari menari hai teruna dara, menari joget tarian budaya.
2: Sepanjang jalan kenangan,
3: irama merentas zaman, satu jam tanpa henti.
2: Sepanjang jalan kenangan.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama mereda zaman. Waktu sekarang pukul 4.02 minit pagi. Selamat pagi kepada yang baru bangun pagi. Kepada yang belum tidur lagi. Teruskan dengan Radio Klasik sehingga pukul 6 pagi. Bertemankan saya, Firdaus Issa.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merendah zaman. Terus menggamit kenangan di Radio Klasik. Baiklah, ingin saya kongsikan fakta. Sedikit fakta mengenai negara yang paling ramai penduduk di dunia, iaitu India, yang ada 1.4 bilion orang. Jadi India paling ramai penduduk, 1.4 bilion orang. Manakala Vatican City adalah negara yang paling sikit penduduk, iaitu hanya sekitar 500 hingga 800 orang sahaja. Baiklah, lepas ini jangan lupa untuk ikuti Tamadun Islam pada pukul 4.30 pagi dengan tajuk pagi ini Utbah bin Ghazwan.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026 Sabtu 15 Ogos 9 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
8: Radio Klasik.
9: Radio Klasik.
10: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dikasihi sekalian, pada hari ini kita bersama dalam Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pernahkah kita terbayang seorang panglima perang yang berjaya membuka kota-kota besar, namun pada masa yang sama beliau menangis ketakutan kerana bimbang akan pujian dan kemewahan dunia? Beliau adalah orang ketujuh yang memeluk Islam di muka bumi ini. Seorang pemanah yang handal, sahabat setia Rasulullah dan pengasas kepada salah satu bandar terpenting dalam sejarah tamadun Islam, iaitu Kota Basrah. Hari ini, kita menyingkap tabir sejarah seorang pahlawan yang jiwanya jauh lebih besar daripada empayar yang ditakluknya, iaitu Utbah bin Ghazwan Al-Mazini. Nama penuh beliau ialah Utbah bin Ghazwan bin Jabir bin Wahab. Beliau berasal daripada kabilah Bani Mazin. Utbah bukan sekadar sahabat biasa. Beliau adalah antara kelompok awal, As-Sabiqun al-Awwalun, yang menyahut seruan dakwah di Mekah ketika Islam masih dianggap asing. Satu detik penting dalam sejarah hidupnya adalah ketika beliau berhijrah ke Madinah untuk mengukuhkan ukhuwah dan kestabilan sosial. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan Utbah bin Ghazwan dari kaum Muhajirin dengan seorang pahlawan hebat dari kaum Ansar, iaitu Abu Dujanah Simak Al-Kharashah. Pertalian ini bukan sekadar nama. Bayangkan dua sosok tubuh ini, Utbah yang terkenal dengan ketepatan memanahnya dan Abu Dujanah yang terkenal dengan ikat kepala merah yang merupakan tanda keberanian nekat di medan tempur. Gabungan kedua-duanya melambangkan integriti dan kekuatan fizikal yang menjadi tunjang kepada kedaulatan awal negara Islam di Madinah. Mereka saling menyokong dalam jihad, membuktikan bahawa tamadun Islam dibina atas dasar persaudaraan yang melangkaui garis keturunan. Dalam lipatan sejarah, Utbah terpahat sebagai arkitek sosial dan ketenteraan. Pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab, Utbah diamanahkan memimpin 800 orang tentera ke wilayah Ubullah, iaitu di Iraq. Tugasnya berat, iaitu memutuskan talian bantuan tentera Parsi ke wilayah Madain. Dengan strategi yang tajam dan tepat, beliau bukan sahaja berjaya menakluk wilayah tersebut, malah beliau meletakkan batu asas kepada pembinaan Kota Basrah. Beliau membina masjid sebagai pusat pemerintahan dan menyusun kedudukan kabilah-kabilah Arab di sana agar menjadi sebuah bandar yang sistematik. Inilah sumbangan tamadun yang luar biasa, mengubah sebuah kawasan terpencil menjadi pusat ilmu dan kekuatan ekonomi yang bertahan beratus-ratus tahun lamanya. Walaupun memegang kuasa gubernur, Utbah hidup dalam keadaan yang sangat sederhana. Pernah pada suatu ketika, beliau melihat penduduk Basrah mula terpengaruh dengan kemewahan dunia hasil daripada kemenangan perang. Utbah lantas naik ke atas mimbar dan menyampaikan khutbah yang meruntun jiwa. Demi Allah, sesungguhnya aku telah melihat diriku sendiri sebagai orang ketujuh yang bersama Rasulullah. Kami tidak mempunyai makanan melainkan daun-daun pokok sehingga mulut-mulut kami luka karenanya. Namun pada hari ini, setiap seorang daripada kami, iaitu yang tujuh itu, telah menjadi gubernur di bandar-bandar besar. Aku berlindung kepada Allah daripada menjadi besar pada pandangan diriku sendiri, namun kecil di sisi Allah. Kisah ini menggambarkan betapa Utbah sangat takut sekiranya kejayaan material merosakkan kemurnian tauhid dan akhlak seorang Muslim. Keikhlasan Utbah diakui oleh para pemimpin besar. Khalifah Umar Al-Khattab sangat mempercayai kredibiliti beliau. Ketika Utbah memohon untuk meletak jawatan sebagai gubernur kerana mahu beribadah sepenuhnya, Umar menolaknya sambil berkata, "Janganlah kamu membebankan amanahmu kepadaku, wahai Utbah." Umar tahu bahawa mencari pemimpin yang memiliki gabungan antara kekuatan dan amanah seperti Utbah adalah sangat sukar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sering memuji para sahabat awal yang tetap teguh dalam kesusahan, dan Utbah adalah salah seorang daripada mereka yang dijamin mendapat kedudukan mulia. Utbah bin Ghazwan menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 17 Hijrah. Beliau pergi meninggalkan sebuah kota yang makmur. Namun beliau sendiri tidak meninggalkan harta kekayaan. Beliau adalah simbol keseimbangan antara dunia dan akhirat. Sehingga kita berjumpa lagi pada pertemuan akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 4.42 minit pagi. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 15 Ogos 2026 Masihi bersamaan 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kota Kinabalu Sabah 5 pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 54 minit pagi. Kuching Sarawak 5.30 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.55 minit pagi. Kuala Terengganu Terengganu 5.53 minit pagi. Kuantan Pahang 5.56 minit pagi. Kota Baru Kelantan juga 5.56 minit pagi. Bandaraya Melaka Melaka 6 pagi. Seremban Negeri Sembilan, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor masing-masing 6.01 minit pagi. Ipoh Perak 6.03 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.04 minit pagi. Alostar Kedah 6.03 minit pagi dan Kangan Perlis 6.02 minit pagi. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: Assalamualaikum. Dengarlah Radio Klasik. Frekuensi di Bandaraya Melaka 93.6 MHz. Saya, Raja Dato' Abdul Aziz, seorang pakar nuklear antarabangsa.
1: Radio Klasik.
2: Radio Klasik.
1: Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu. Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
3: Radio Klasik menggami kenangan irama meredah zaman. Waktu sekarang dah pukul 4.47 minit pagi. Mampir pukul 5 pagi. Macam biasa pukul 5 pagi hingga 6 pagi. Saya tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan. Selepas itu pukul 6 pagi saudara akan ditemani rakan penyampai pagi ini, Izzat Sofi. Baiklah, terima kasih kepada yang temankan saya, yang tak tidur lagi, yang baru bangun pagi. Antara yang temankan saya, kita ada Rosa di Kuching, Hafiz di Sentul, Kasim Tajuddin, Kak Tipah Sakijan, Kak Intan Jalil, Haji Jaafar Ujang, siapa lagi? Syarif Amir di Alostar, Kak Alifah Kajang, Pak Wan Bubur Lambuk, Supardi Sastro dan ramai lagi. Haji Bari, Haji Ramli pun tak tidur, temankan saya. Terima kasih kerana terus jadikan Radio Klasik sebagai teman saudara. Baiklah, ingin saya kongsikan kata-kata Imam Asy-Syafi'i. Katanya, sesiapa berbuat baik kepada engkau, maknanya dia percayakan engkau. Dan sesiapa yang menjauhi engkau, maka dia akan melepaskan engkau. Jadi, sama-sama kita renungkan. Oleh itu, saya Firdaus Isa menyusul 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi. InsyaAllah kita jumpa lagi malam nanti dalam Simfoni Hujung Minggu.

0: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim Kelab Dunia. Bintang Dunia dan Maruah Club menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Sepanjang jalan kenangan,
3: irama merita zaman, satu jam tanpa henti.
2: Sepanjang jalan kenangan.
4: Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang setiap Isnin hingga Khamis.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Hiyayat. H-I-Y-A-Y-A-T. Hiyayat. Hiyayat adalah pemberian hidup.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan tentang orang cerdik ialah orang yang mengingati mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut." Maksudnya, orang yang bijaksana ialah orang yang menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan selepas mati. Hadis riwayat At-Tirmizi. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apabila disebut orang yang cerdik, mungkin kita terbayang orang yang mempunyai banyak A ketika di sekolah. Mungkin banyak ijazahnya, berpangkat tinggi atau berjaya dalam kerjayanya. Ya, dari pada satu sudut, tidak salah orang cerdik diukur dengan pencapaian akademiknya. Namun Rasulullah SAW memberikan ukuran yang jauh lebih besar. Orang yang benar-benar bijaksana ialah orang yang sentiasa bermuhasabah dan sentiasa bersedia untuk kehidupan selepas mati. Setiap malam, cubalah bertanya kepada diri sendiri. Hari ini, adakah solatku lebih baik? Adakah lidahku menyakiti orang lain? Adakah aku sudah memohon ampun kepada Allah? Adakah aku meninggalkan dunia ini nanti dalam keadaan lebih baik daripada semalam? Orang yang sibuk menghisap dirinya akan kurang sibuk mencari kesalahan orang lain. Dia lebih risau tentang dosanya daripada aib saudaranya. Dia lebih banyak memperbaiki dirinya daripada menghukum orang lain. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, mengingati mati bukan menjadikan kita lemah atau putus harapan. Sebaliknya, ia menjadikan lebih kita menghargai masa, lebih ikhlas dalam beramal, lebih lembut hati dan lebih berhati-hati dalam setiap tindakan. Orang yang hidup dengan mengingati akhirat juga akan menjadi insan yang lebih baik di dunia. Dia jujur dalam pekerjaan, amanah dalam tanggungjawabnya, menjaga hubungan dengan keluarga dan sentiasa berusaha meninggalkan kebaikan di mana sahaja dia berada. Marilah kita menjadi orang yang benar-benar cerdik di sisi Allah. Sentiasa bermuhasabah, memperbaiki diri dan mengumpul bekalan untuk hari yang pasti akan tiba. Semoga Allah mengurniakan kepada kita hati yang sentiasa sedar, lidah yang sentiasa berzikir dan pengakhiran hidup yang terbaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
0: Radio Klasik menggamit kenangan untuk makluman saudara, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Lagu nyanyian Back Dok Bon masih sanksi. Tapi saudara tak perlulah sanksi kerana redoklasi antara yang terbaik pilihan saudara sepanjang zaman. Mungkin anda yang baru saja bersama dengan kami. Assalamualaikum. Selamat pagi. Terus setia mendengarkan kami setiap Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi hingga 6 petang Wirama Hujung Minggu. Sementara 6 petang hingga 6 pagi Simfoni Hujung Minggu akan terus menggamit memori dan kenangan saudara. Tarikh hari ini 15 Ogos cukup istimewa mungkin buat saudara. Atau ada kisah suka, duka, pahit, manis yang nak dikongsikan. Juga tarikh yang cukup keramat buat insan yang dicintai. Juga sahabat handai yang diingati sepanjang hayat. Ya, kongsikan ke WhatsApp kami 013-56-56-128. Tepat pukul 7 pagi, kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri. Datuk Sri Siti Nurhaliza bersama Nur Aniza Idris Hatikama. Wirama Hujung Minggu.

KDNK 6% pacu aktiviti ekonomi negara. TH perkukuh tabir urus pelihara kepentingan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: dimulakan dengan perkembangan terbaru mengenai kehilangan dua pelajar maktab rendah Sains Mara Alur Gajah yang dilaporkan hilang sejak Selasa lalu. Kedua-dua pelajar berkenaan, Siti Nur Aira Aidi dan Nur Aish Humaira Muhammad Saad, akhirnya ditemukan selamat di sekitar Pasar Seni Kuala Lumpur malam tadi. Pengerusi Mara Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki menerusi hantaran di Facebooknya memaklumkan kedua-duanya ditemukan polis Bukit Aman pada pukul 10.31 malam sekaligus menamatkan usaha mengesan kedua-dua pelajar berkenaan. Beralih ke perkembangan ekonomi, langkah proaktif terus diperkukuh bagi menangani kesan krisis Asia Barat termasuk bantuan pembiayaan kepada perusahaan kecil dan sederhana yang terjejas, subsidi bahan api bersasar serta usaha mengekalkan perbelanjaan isi rumah dan kegiatan perniagaan. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, langkah berkenaan membantu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi pada suku kedua 2026. Beliau yang juga Menteri Kewangan memaklumkan, reformasi bawah kerangka ekonomi madani turut membantu mengurangkan kesan gangguan bekalan global dengan inflasi Malaysia kekal terkawal pada 1.9% bagi suku kedua 2026. Bantuan seperti sumbangan tunai ramah, sumbangan asas rahmah serta subsidi bersasar menerusi budi madani terus disalurkan bagi meringankan beban rakyat. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, prestasi memberangsangkan KDNK pada suku kedua berkembang 6.0% berbanding 5.4% pada suku pertama meskipun berdepan cabaran global.
1: Alhamdulillah, KDNK suku kedua 2026 menunjukkan angka 6%. Bermaksud momentum pertumbuhan itu masih baik. Tetapi angka itu perlu dilihat bersama dengan keadaan sebenar yang dihadapi oleh rakyat. Pertumbuhan yang baik seharusnya mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan serta dari segi menguruskan kos sara hidup.
0: Akmal Nasrullah turut menjelaskan penstrukturan ekonomi menerusi rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 akan terus dipercepat bagi memastikan momentum pertumbuhan dapat diteruskan.
1: Pada masa yang sama, penstrukturan ekonomi melalui RMK ke-13 akan kita terus percepatkan, terutamanya dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti, pelaburan berkualiti dan juga pembangunan bakat supaya pertumbuhan ekonomi benar-benar dapat menyokong peningkatan pendapatan rakyat dan juga kesejahteraan kita semua.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Sementara itu, Ketua Perangkawan Siti Asiah Ahmad memaklumkan prestasi itu sekaligus melepasi anggaran awal jabatan perangkaan sebanyak 5.8% dan pertumbuhan ekonomi itu dipacu khususnya prestasi ekspor yang lebih kukuh.
2: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8% manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Asiah Ahmad. Beralih ke perkembangan tabung haji TH, pemulihan kewangan serta pengurusan lebih berhemah terus menjadi fokus utama. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Mustaki Muhammad memberitahu, langkah itu bagi memastikan pengurusan dana lebih mampan dan kepentingan jangka panjang pendeposit terus terpelihara, selari syur pada membaikan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCITH.
3: Ini adalah satu institusi yang amat penting kepada negara bagi menunaikan atau merealisasikan impian jutaan umat Islam di negara kita untuk menunaikan haji. Walau bagaimanapun, pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang tetapi generasi akan datang.
0: Menurut Mustaqim, strategi pelaburan TH kini lebih menumpukan kepada instrumen berisiko rendah dan sederhana berbanding equity yang lebih berisiko sebelumnya.
3: Kalau dahulunya banyak ataupun alokasi asetnya lebih kepada equity yang mana berbentuk lebih berisiko tinggi. Sekarang ini penghususannya ataupun alokasi lebih kepada pelaburan yang berisiko sederhana ataupun berisiko rendah. Contohnya fixed income ataupun sukuk.
0: RCITH turut mengesyorkan agihan keuntungan atau hibah dibuat berdasarkan penyata keuangan tahunan yang telah diaudit. Dalam hal sama, Mustaqim memaklumkan TH memasuki fasa kedua pelaksanaan misi reformasi dan pemerkasaan semula dengan fokus memperkukuh kedudukan kewangan, membudayakan simpanan terancang serta memperluas pendigitalan perkhidmatan. Pendekatan itu penting bagi memastikan pendeposit lebih bersedia apabila tiba giliran menunaikan haji.
3: Daripada kajian kami mendapati ramai yang mendaftar haji dengan tabung haji hanya menyimpan 1,300. Kemudian menunggu untuk dipanggil dan apabila menunggu untuk dipanggil, mereka tidak bersedia. Dan apabila dipanggil, mereka mengambil masa untuk mengumpulkan simpanan bagi membayar bayaran haji tersebut atau kos haji.
0: Jelas beliau, dalam usaha membantu pendeposit merancang simpanan, TH turut memperluas penggunaan kemudahan digital termasuk kalkulator simpanan haji menerusi laman sesawang rasmi dan aplikasi T-Jari.
3: Dengan kalkulator ini, mereka boleh merancang berapakah simpanan bulanan mereka perlu simpan di tabung haji untuk tempoh yang mereka rasa sebagai satu tempoh yang munasabah. Contohnya untuk tempoh 10 tahun atau 20 tahun atau 15 tahun. Berapakah simpanan mereka? Mereka boleh letakkan berapakah simpanan sekarang dan berikan tempoh berapakah lama mereka perlu menyimpan secara bulanan, dan kalkulator akan berikan berapakah simpanan yang perlu diletakkan di tabung haji baki untuk mencukupkan.
0: Mustaqim Muhammad. Berita seterusnya, perkembangan kualiti udara. Sebanyak 8 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap tidak sihat setakat 3.30 pagi tadi. Serian mencatat bacaan tertinggi iaitu 169, diikuti Samarahan dan Kuching. Turut terjejas Sri Aman, Sarike, Pintulu, Mukah dan Samalaju. Terdahulu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan operasi pembenihan awan akan dilaksanakan di Sarawak dengan kerjasama agensi pengurusan bencana negara, khususnya di kawasan empangan kritikal dan tadahan air. Beralih keluar negara, Kazakhstan, Uzbekistan dan Tajikistan melaporkan gangguan bekalan elektrik serentak semalam susulan gangguan pada sistem tenaga Asia Tengah. Kementerian Tenaga Kazakhstan memaklumkan lonjakan kuasa akibat perubahan mendadak aliran tenaga mencetuskan sistem kawalan kecemasan menyebabkan bekalan terputus di beberapa wilayah. Di Uzbekistan, gangguan turut berlaku di beberapa kawasan, manakala Tajikistan mengaktifkan langkah kecemasan bagi memulihkan sistem tenaga. Pihak berkuasa ketiga-tiga negara kini menyiasat punca kejadian dan berusaha memastikan bekalan kembali normal. Majlis Perlembagaan Perancis membatalkan undang-undang yang melarang individu bawah 15 tahun mengakses media sosial kerana disifatkan mencabuli kebebasan bersuara secara tidak seimbang. Badan itu berkata, larangan menyeluruh gagal mengambil kira usia, keadaan keluarga dan tahap kematangan kanak-kanak. Susulan keputusan itu, Presiden Emmanuel Macron mengarahkan Perdana Menteri Sebastian Lugano merangka pindaan undang-undang yang lebih kukuh selaras peraturan Eropah. Piala Dunia Hoki 2026, skuad hoki lelaki negara disifatkan berada pada tahap persediaan terbaik untuk menghadapi Jerman pada aksi pembukaan di Wavre, Belgium hari ini. Menurut Ketua Jurulatih Brandon Carlan, peningkatan prestasi Speedy Tigers telah ditunjukkan sejak 2 bulan lalu menerusi siri perlawanan di Afrika Selatan dan kem latihan di Belgium. Malaysia yang berada di ranking ke-14 dunia diundi dalam kumpulan B bersama Belgium, Jerman dan Perancis. Kejohanan yang berlangsung hari ini hingga 30 Ogos dihoskan bersama Belgium dan Belanda. Sukma Selangor 2026, skuad bola keranjang 5 lawan 5 lelaki Selangor membuka kempen Sukma dengan kemenangan 76-72 ke atas Negeri Sembilan dalam aksi kumpulan A di Klang malam tadi. Selangor selepas ini berdepan Perak dalam aksi kumpulan A. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK 6% pacu aktiviti ekonomi negara. TH perkukuh tapi urus pelihara kepentingan pendeposit. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

15 Ogos 2007, Majlis Pelancaran Proton Persona. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Watiq Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah berkenan menyempurnakan Majlis Pelancaran Proton Persona di Pusat Kecemerlangan Proton Shah Alam, Selangor. Model sedan yang dibangunkan sepenuhnya oleh Proton Holdings Berhad ini diperkenalkan sebagai pengganti kepada Proton Wira. Proton Persona dilengkapi dengan enjin Campro DO HC 16 injap berkapasiti 1.6 liter yang mampu menghasilkan kuasa maksimum 82 kW pada 6,000 RPM. Model ini ditawarkan pada harga antara RM44,999 hingga RM55,800 mengikut varian, sekaligus memenuhi keperluan pengguna yang mengutamakan kualiti pada harga berpatutan. Proton turut mensasarkan jualan antara 30,000 hingga 40,000 unit dalam tempoh 12 bulan. Sasaran itu disokong oleh sambutan awal yang memberangsangkan apabila lebih 2,200 tepahan diterima dalam tempoh 3 minggu sebelum pelancarannya. Ia mencerminkan keyakinan pengguna terhadap model baharu keluaran nasional ini.

0: Wirama Hujung Minggu 6 pagi hingga 6 petang.
1: Saudara, dalam hidup ini sebenarnya kepercayaan itu mahal dan ketulusan itu sebenarnya tiada ternilai. Sekali kepercayaan diberikan, jangan kita sia-siakan. Dan bila kita berbuat perkara yang baik, biarlah datang dari hati, bukan kerana mengharapkan sesuatu balasan. Kerana akhirnya manusia mungkin lupa yang apa yang kita berikan selama ini. Tetapi mereka akan ingat bagaimana kita membuat mereka rasa dihargai dan dipercayai. Kepercayaan ini dibina dengan kejujuran, ketulusan yang dibuktikan tanpa mengharapkan balasan. Dan kedua-duanya ada hubungan tak perlu dipaksa untuk kekal. Dan juga kepercayaan, jangan sesekali dikhianati. Ketulusan, jangan dipermainkan. Sekali hati itu terluka, sukar untuk kembali seperti biasa. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana sahaja frekuensi di seluruh negara. Selamat pagi. Moga dipermudahkan segala urusannya. Jangan lupa untuk ikuti ulangan Cubit-Cubit Manja pagi ini dengan tajuk Had Usia 16 Tahun untuk Media Sosial. Dengarkan 7.30 minit pagi. Terus kekal Wirama Hujung.

0: Takutan, menambah kegelisahan serta mencetuskan kebencian dan kemarahan orang ramai. Berita tidak sahih dan berunsur provokasi juga mampu menyebabkan ketidakstabilan perpaduan masyarakat berbilang kaum. Penyebaran berita yang tidak tepat banyak mempengaruhi orang ramai, lantas mencetuskan rasa panik dan mendorong untuk membuat keputusan melulu. Bersama tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik. Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
1: Apa kena lupa hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya kan. Sepotok napa orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layuk tahu Abang Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Cubit, cubit, manja.
1: Kesian betul lah aku tengok si Bella tu. Ha. Dah seminggu dekat Wat, tapi batang hidung si Tapa tu aku tak pernah nampak pun.
2: Itulah, monyok je dia. Ha, tapi nasib baik kita semua datang tengok dia kan?
1: Sempat juga aku masakkan dia sup ketam.
2: Itulah, macam tak percaya kau masak. Tapi aku tengok, berselera dia makan.
1: Ni! Tengok orang le. Segala-galanya aku tahu. Cuma lelaki kat luar tu je yang tak nampak. Buta mata, buta hati.
2: Iyalah Suzana. Tadi kan masa kita makan kat kafe hospital, aku tengok anak makcik sebelah tu asyik sangat main telefon. Sampai mak dia panggil berkali-kali pun buat tak tahu je.
1: Betul lah, geram aku tengok. Aku kalau adik aku kan, memang dah lama siap lah dia. Media sosial ni memang betul-betul melalaikan budak-budak sekolah kan?
2: Ya. Kau nak tahu tak Suzana, perkhidmatan media sosial berlesen sekarang ni diwajibkan melaksanakan mekanisme pengesahan umur menggunakan MyCard, pasport, CJ kelahiran atau dokumen lain yang diiktiraf ini, semua untuk memastikan hanya individu berusia 16 tahun ke atas saja yang dibenarkan mendaftar.
1: Baguslah macam tu. Sebenarnya kan Suraya, dah mula berkuat kuasa pada 1 Jun lalu tau, di bawah Kod Perlindungan Kanak-Kanak, CPC.
2: Dan lagi satu, hukuman kali ni pun berat juga tau. Di bawah Akta 866, pemberi perkhidmatan berlesen yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan denda maksimum RM1 juta. Serta denda tambahan RM100,000 bagi setiap hari kesalahan diteruskan.
1: MC-MC pun boleh keluarkan notis ketidakpatuhan dan mengenakan penalti kewangan hingga RM10 juta tau. Mengikut peruntukan akta berkenaan.
2: Dan mengenai penguatkuasaan terhadap penipuan dalam talian yang melibatkan iklan berbayar, akaun palsu serta kandungan dan laman sesawang memudaratkan, sebanyak 292,102 permohonan penurunan kandungan penipuan ataupun scam dan akaun palsu telah dikemukakan MC-MC bagi tempoh 1 Januari 2022 hingga 31 Julai 2026 dengan 278,875 daripadanya ataupun 96% telah diturunkan.
1: Aku terkejutlah kau boleh hafal fakta-fakta macam ni.
2: Semua dalam kepala.
1: Semua dalam kepala Tapi ingat tau, pada masa yang sama juga, sebanyak 17,418 laman sesawang telah disekat tau. Ini melibatkan 5,103 kes ataupun kiranya macam 29% lah yang berada di bawah bidang kuasa MC-MC. 12,315 kes pula, 71% adalah di bawah bidang kuasa agensi-agensi lain.
2: Bagi tempoh 1 Januari 2022 hingga 30 Jun 2026 pula, MC-MC dah kemukakan 14,169 permohonan penurunan kandungan berunsur 3R. Kau tahu tak 3R tu apa?
1: Taulah, kaum, agama dan institusi diraja. Daripada jumlah berkenaan, sebanyak 8,750 kandungan, 62% telah diturunkan berdasarkan aduan yang diterima. Garis panduan komuniti, platform dan undang-undang tempatan yang berkuat kuasa.
2: Harap lepas ni adalah perubahan besar pada remaja bawah umur ni dalam menggunakan media sosial.
1: Dah. Jom. Kita makan mie celup kat kedai Kak Mek Kelate tu. Bapa ni.
2: Alah, Kelate pula.
1: Kelate lah. Jom.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Perlis, Kedah, Pulau Pinang, 94.9 MHz di utara.

Waktu sekarang 7.45 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Mungkin ada yang baru saja bersama dengan kami. Didoakan semoga hari minggu ini, Sabtu, moga esok hujung minggu, segalanya dipermudahkan, segala urusan. Mungkin ada yang sedang memandu ketika ini, pulang ke kampung halaman untuk bercuti bersama dengan keluarga. Hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Seperti biasa, pagi ini saya nak kongsikan jagaan cuaca di seluruh negara yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung, dijangkakan pagi ini ribut petir di beberapa kawasan, antaranya di daerah Melaka, juga jerebu di Pulau Pinang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Juga ribut petir di pedalaman Perak, Pahang, Johor dan kawasan perairan Negeri Sembilan dan Selangor. Di Sabah pula dijangkakan pagi ini hujan di Tawau dan Sandakan. Juga jerebu di Intera, West Coast dan juga wilayah Persekutuan Labuan dan berangin di daerah Kudat. Sementara di Sarawak pula, hujan dijangkakan pagi ini di Mukah dan Betong, juga masih lagi berjerebu di kawasan daerah Sri Aman, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Samarahan, Sri K, Serian, Sibu dan juga Limbang. Baik, seperti biasa, tepat pukul 8 pagi nanti kita akan ikuti ruangan sepanjang Jalan Kenangan. Lagu Tanpa Henti akan terus setia menemani saudara. Dan jangan lupa untuk ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri 9 pagi nanti. Metropolitan, Fikirkan Boleh. Ini lagu ni saya tuju khas untuk atlet-atlet yang beraksi untuk Sukma 2026. Terus kekasih setia, Wirama, Hujung Minggu.